0: disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaran haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
0: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja data 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, ke 3 dari Turki Udara untuk Indonesia.

0: menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein, mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan Debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safa Sigaf dari

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil.

0: Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa...
1: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan ke dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Bupati Banyuwangi Ibuk Fiesti Andani menyebut sensus ekonomi 2026 ini menjadi landasan penting. Kenapa kok bisa jadi landasan penting? Karena data-data ekonomi ini akan jadi acuan dalam pemerintah untuk bisa menyusun kebijakan pembangunan daerah untuk beberapa waktu mendatang. Karena kita tahu bahwa seluruh elemen masyarakat ini memiliki data yang luar biasa banyaknya. Makanya dari sensus ekonomi ini benar-benar bisa bermanfaat menjadi landasan di dalam pemerintah bisa menyusun kebijakan, kira-kira mau membangun apa, kira-kira mau memberi program apa, sehingga diminta bagi seluruh elemen masyarakat khususnya di wilayah Banyuwangi untuk bisa mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data akurat dan kondisi yang benar. Karena memang dengan kita bisa memberikan data yang benar, ini pun juga bisa membuat hasil dari survei tersebut atau sensus tersebut bisa lebih akurat. Nah, disampaikan oleh Bupati Ibuk melalui apel siaga sensus ekonomi 2026 ini menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa data yang dimiliki atau sensus ini memiliki arti yang sangat penting, karena dari sini kita bisa melihat bagaimana usaha di masyarakat, bagaimana sektor ekonomi tumbuh paling cepat, potensi apa saja yang bisa muncul, karena ini menjadi satu hal yang luar biasa untuk kita bisa mendorong perekonomian yang ada di wilayah masing-masing. Dan tentu bagi kita semuanya, untuk kita sama-sama bergerak memberikan dukungan penuh, kita bisa berkoordinasi, kita bisa tidak menolak, ya kan. Jadi ketika ada petugas yang datang, kita pun juga bisa menerima dengan sepenuh hati, menceritakan apa yang ada ini dengan sejujur-jujurnya, penuh integritas, profesional, ya kan, dan tidak perlu ada rasa ketakutan di antara setiap kita. Walaupun memang ini perlu kita waspada, tetapi jangan sampai kita serta-merta menolak bahwa saya tidak mau disurvey. Ya, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik. Dan mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan bagi Anda informasi perakiran cuaca yang disiarkan langsung bersama dengan rekan-rekan dari BMKG Banyuwangi, dan tetap bersama kami.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811

0: Perakiraan Cuaca.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam serangkaian perjalanan Jember pagi ini. Dan seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa akan kami hadirkan mendengar informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari BMKG Banyuwangi. Saat ini sudah tersambung melalui kanal Zoom ada Mbak Fajar dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi Mbak Rahma, mohon maaf. Mbak Rahma, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas.
1: Bagaimana kabarnya Mbak Rahma?
2: Alhamdulillah baik Mas.
1: Baik ya, sudah siap dengan laporannya?
2: Ya, sudah.
1: Baik, silakan laporannya untuk rekan-rekan perusahaan.
2: Oke, terima kasih untuk kesempatannya izin memberikan perakiran cuaca hari ini tanggal 18 Juni 2026. Untuk secara umum untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antar 15 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar 42 hingga 100%. Dan selanjutnya untuk arah angin dari timur laut dengan kecepatan 5 hingga 32 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda untuk hari ini Banyuwangi diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk wilayah Bondowoso diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk wilayah Jember diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk wilayah Lumajang diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk wilayah Probolinggo diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk wilayah Situbondo diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di wilayah Bandara Blimbing Sari Banyuwangi, diprediksi hari ini cuaca cerah berawan dengan kecepatan angin 8 knots dari arah tenggara. Kemudian untuk perakiraan cuaca di penyeberangan Ketapang Gilbanuk yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal, kecepatan angin 2 hingga 19 knots dari arah tenggara hingga barat daya, tinggi gelombang 0,1 hingga 1 meter kategori rendah, kemudian jarak pandang 6-8 km. Selanjutnya untuk peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada tanggal 18 hingga 21 Juni 2026, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Banyuwangi, Selat Bali bagian selatan, perairan selatan Pulau Bali, dan Selat Bandung. Berikut perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan pagi hari ini, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Rahma, selamat kembali bertugas, mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan di Tapal Kuda. Terima kasih Mbak, selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih
1: kembali. Baik, pendengar, itulah dia update terkini informasi perakiraan cuaca dari rekan-rekan BMKG Banyuwangi. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi bersama bagi kita semuanya untuk Anda bisa mengantisipasi perakiraan-perakiraan cuaca yang terjadi di sekitar Anda. Masih bersama kami dalam perjalanan Jember pagi ini, tetap di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Desa nelayan di Lamalera, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi unik menangkap ikan paus di antara bulan Mei hingga November setiap tahunnya. Para nelayan hanya menggunakan perahu kayu tradisional tanpa mesin dengan layar yang dibuat dari anyaman daun pandan. Mereka tak menggunakan perahu motor karena takut baling-baling bakal melukai paus. Yang memiliki peran penting dalam tradisi penangkapan paus itu adalah lamava atau juru tombak. Syarat menjadi lamava sangat sederhana. Ia harus lelaki baik-baik, perilakunya sopan dan taat beribadah. Sebelum menangkap paus saat pagi hari, malamnya ia dilarang menggauli istrinya. Bila pantangan itu dilanggar, warga meyakini tak bakal bisa menangkap satu paus pun. Tradisi ini diperkirakan sudah berlangsung sejak tahun 1500-an. Paus yang berhasil ditangkap dibagikan ke semua warga desa yang jumlahnya sekitar 3.000 jiwa. Dagingnya seolah-olah menjadi persembahan kampung bagi para janda, fakir miskin dan yatim piatu karena mereka diutamakan mendapat bagian terlebih dahulu.
1: Duh, di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
4: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
5: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
4: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
5: Udah ah, mau mandi.
4: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
5: Biarin.
6: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
5: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
4: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
5: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
4: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
5: Iya kak, aku lupa.
4: Makanya jangan ngeyel.
7: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
8: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
9: 3, 2, 1, go!
8: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
10: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
11: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
12: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI se-Jawa Timur, di mana hari ini akan kami hadirkan bagi Anda dialog interaktif berjaringan RRI se-Jawa Timur, di mana pada hari ini Kamis 18 Juni 2026 kita akan sama-sama membahas mengenai membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang. Karena pendengar dan pemirsa RRI Jawa Timur, kita sadar bersama bahwa membangun generasi emas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dunia pendidikan formal. Kita tahu bahwa dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat, dan juga komunitas-komunitas literasi ini juga penting untuk kita rawat bersama-sama, sehingga generasi emas ini bisa tercipta dengan baik. Nah, di Kabupaten Jember ini ada Kampung Literasi Kaliurang yang kita akan sama-sama bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Bersama saya Elisa Willy yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam dialog interaktif berjaringan RRI Se Jawa Timur hari ini.

0: Baik pendengar RRI Jawa Timur, di mana sebagai informasi dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan di-relay di Pro 1 Surabaya, Pro 1 Sumenep, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta stasiun produksi Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga SP Tuban. Di mana hadir di studio ada 4 narasumber yang luar biasa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kita akan membahas mengenai generasi emas Kampung Literasi Kaliurang. Kita sapa satu persatu terlebih dahulu, ada Bu Shirley Aisyah selaku Lurah Tegal Gede. Selamat pagi Bu Shirley.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, senang sekali melihat wajahnya sumringah. Baik, yang kedua saya ingin menyapa ada Bu Mila selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Kampung Literasi Kaliurang dari Universitas Jember. Selamat pagi Bu Mila.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Bu Mila?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa juga. Baik, yang ketiga saya juga ingin menyapa ada Mbak Prita Hendriana selaku Ketua Kampung Literasi Kaliurang. Selamat pagi Mbak Prita.
3: Pagi Mas Willy.
0: Pagi, bagaimana kabarnya Mbak?
3: Alhamdulillah.
0: Lama
3: baik,
0: tidak berjumpa
3: sehat.
0: Ya, sehat. Dan yang terakhir ada Pak Fatur Rohman selaku Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Selamat pagi Pak Fatur.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan keempat narasumber yang luar biasa. Di mana hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai generasi emas Kampung Literasi Kaliurang. Karena memang berbicara mengenai literasi ini kan cukup luas ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin langsung mulai dengan Pak Fatur dulu Pak. Sebelum kita berbicara mengenai Kampung Literasi Kaliurang, saya sebenarnya ingin tahu Pak, bagaimana kondisi di masyarakat ya, khususnya di masyarakat Jember. Sebenarnya di masyarakat Jember ini apakah sudah terliterasi dengan baik atau masih perlu banyak pengembangan lagi?
4: Ya, sebetulnya kondisinya kalau kita katakan secara umum masih sedang-sedang saja katanya.
0: Masih sedang-sedang saja ya.
4: Jadi kita lihat dari angka IPLM, indeks peningkatan literasi masyarakat Jember ini masih pada angka 55,45%. Juga dari tingkat kegemaran membaca di Jember ini masih 67,9. Jadi pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu saat ini strateginya harus jemput bola. Jadi jemput bola itu kita untuk melayani seluas-luasnya masyarakat, baik masyarakat terpencil, masyarakat perbatasan dan sebagainya, itu kita harus melayani secara fokus dengan cara strateginya jemput bola itu. Antara lain kita aktifkan program bulir contohnya ya, buku bergulir itu untuk pendistribusian koleksi kita ke tempat-tempat yang selayaknya juga harus menerima layanan kita, termasuk ruang-ruang publik kita contohnya. Biasanya kalau di alun-alun itu ada Car Free Day, itu kita berupaya menampilkan bagaimana Jember harus membaca. Juga kita membuat modernisasi layanan kita. Kita tata ulang ruang baca kita supaya ramah bagi semua segmen, baik masyarakat umum maupun masyarakat disabilitas itu. Juga kita lakukan upaya kolaborasi antar komunitas maupun masyarakat pedesaan. Jadi baik, intinya seperti itu.
0: Baik, ini dibilang sedang-sedang saja berarti masih perlu pengembangan ya,
4: ya
0: makanya ini ada Kampung Literasi Kaliurang yang memang ini benar-benar karena latar belakang ini ya Mbak Prita ya.
3: Ya, salah satunya ya.
0: Okay. Ini diprakarsai oleh Mbak Prita sendiri atau melalui Bu Mila ini program
2: kami
0: ini?
2: Kami berdua.
0: Oh, kita berdua.
3: Sama-sama.
0: Mungkin saya minta ke Bu Mila dulu ya, mungkin boleh menjelaskan background dari Kampung Literasi Kaliurang dulu deh. Dari program ini bagaimana?
2: Iya, jadi Kampung Literasi Kaliurang ini kan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Fatkur tadi, melihat apa rendahnya angka literasi baik

0: Bagaimana kalau ini dibuat menjadi semacam budaya seperti itu, atau terpikirkan tentang mungkin kampung kampung Inggris di Pare awalnya
1: Oke,
0: seperti itu. Tapi ini tidak semudah itu untuk membentuk hal yang besar seperti itu. Akhirnya kami saya dengan Mbak Prita menginisiasi modelnya terlebih dahulu. Jadi kampung literasi yang light gitu ya.
1: Yang
0: Okay, yang jadi model kampung literasi ini diterapkan dulu bersama Dijanah Institute, di mana Dijanah Institute ini kan memang sudah terbiasa bekerja di bidang literasi, relima juga relawan literasi masyarakat seperti itu. Jadi untuk kemampuan public speaking, kemampuan baca tulis, kemampuan kemampuan konten kreator digital seperti itu, TJI kami yakin mampu menghadirkan itu kepada masyarakat dengan sangat baik. Lalu kami di sini, saya kan kebetulan dari Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya di sini ingin menambahkan gitu. Jadi untuk numerasinya gitu, saya tambahkan seperti statistik ataupun aljabar geometri itu kan sebenarnya bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-hari juga, sainsnya di sana juga, sosial budaya. Kebetulan saya menggandeng dosen FIB Ibu Yanuaresti. Nah, beliau kan juga paham tentang hal-hal itu, jadi kami kolaborasikan kegiatan itu, dan ini diajukan dalam kegiatan hibah dari Dikti Science Tech. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin itu diterima. Jadi kami langsung mengeksekusi dan melakukan perencanaan ataupun persiapan untuk mewujudkan kampung literasi Kaliurang ini. Begitu,
1: wow,
0: Kak.
1: Baik-baik. Ini berarti memang sudah ada latar belakang sebelumnya, cuma diwujudkan ketika ada program dari Kemdikti Science Tech ya.
0: Betul.
1: Baik, saya ingin kembali ke Mbak Prita. Mbak Prita, ini sebenarnya fokus utama dari kampung literasi keuangan sendiri ini apa?
2: Iya, kampung literasi Kaliurang, tapi Kaliurang Jember ya.
1: Iya, Kaliurang
2: saya
1: Jember.
2: Bukan Kaliurang Jogja.
0: Ya.
2: Karena nama kampung literasi kan ada banyak, kalau kita search misal di Instagram gitu ada banyak, makanya ditambahi Kaliurang gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk segmennya, kalau di Dijana Institute sendiri yang sudah berjalan itu kan memang family ya, dari mulai kids dari 5 tahun sampai orang dewasa, terutama ibunya. Karena kan ibunya nanti bisa menggerakkan literasi di keluarga kayak gitu. Nah, cuman karena di sini ada namanya pengabdian masyarakat, kan ada unsur penelitiannya juga. Jadi ada instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Jadi akhirnya dari hasil diskusi kami tuh kayaknya lebih cocok buat anak remaja deh gitu. Jadi khusus buat pelajar SMP dan SMA nanti untuk kelas-kelasnya gitu. Karena kan nanti akan ya tentang 6 literasi dasar itu ya. Kayak akan kesulitan kalau terlalu dini misalkan untuk sains dan tadi itu ya geometri, aljabar tuh saya langsung pusing Mas William. Karena kayak biasa sosial ya, terus habis itu mau di wah harus dicatat kayak gini-gininya gitu. Nah, itu penasaran juga sih seperti apa aplikasinya. Karena kan biasanya kita ya menjurnal, menceritakan kembali atau dikontenin seperti itu ya, tapi belum pernah menganalisis yang sampai ke tingkatan sains atau numeriknya kayak gitu. Itu hal yang baru yang ditambahkan di Kampung Literasi Kaliurang dibandingkan dengan program Dijana Institute khususnya library sebelumnya kayak gitu.
1: Oke, berarti memang menyasar untuk rekan-rekan SMP, anak-anak SMP dan SMA.
2: Kebetulan liburan sekolah kan.
1: Oke.
2: Juni ini dan Juli. Jadi bisa rame-rame ngisi waktu daripada gabut kan. Nah, di Kampung Literasi.
1: Oh, gitu.
2: Karena enggak banyak kan yang menyasar remaja ya? Apa holiday-holiday program itu kebanyakan anak-anak kan gitu.
1: Ini memang programnya didesain buat mengisi waktu luang atau memang akan berkelanjutan setelah liburan nanti?
2: Insya Allah berkelanjutan sih. Cuman kalau untuk program awalan ini kan tadi dibilang Bu Mila modelnya gitu ya. Model kampung literasi. Nanti nextnya itu akan sebenarnya kelas-kelasnya yang sudah reguler tuh ada. Cuman kita replikasi, digabungkan idenya dengan model kampung literasi ini gitu.
1: Oke, ini berarti masih tahap awal ya?
2: Iya, ini awal.
1: Baik. Saya ingin ke Bu Shirley. Selaku mewakili Kelurahan Tegal Gede, bagaimana Ibu melihat potensi ini, Bu? potensi kampung literasi Kaliurang.

0: mudah-mudahan tidak salah lagi.
1: Iya. Potensinya untuk perkembangan peningkatan SDM di kelurahan, masyarakat di Kelurahan Tegal Gede ini, saya rasa ini cukup bagus. Karena apa? Anak-anak kami yang di Kelurahan Tegal Gede nantinya akan bisa terfasilitasi mulai dari literasi-literasi yang tadi disebutkan oleh Bu Mila, dan ini sangat antusiasme dari masyarakat. Kemarin kan kami sudah melakukan launching ya, ini rupanya sudah mulai banyak yang bertanya, sehingga potensinya insya Allah bisa berjalan sukses ya. Untuk Amin. Ini semua juga untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di khususnya kalau saat ini di Tegal Gede gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa menular nanti di wilayah-wilayah lainnya.
0: Baik-baik. Menurut Ibu sendiri, literasi ini penting Bu untuk di wilayah Tegal
1: ini? Sangat penting, sangat penting ya. Apalagi di tengah maraknya pemberitaan yang simpang siur, nantinya dengan belajar lebih mengenal tentang literasi ini, anak-anak muda atau calon-calon generasi emas ini bisa memilah dalam hal menyaring informasi, dan bukan hanya itu saja, tapi punya skill-skill yang mungkin bisa dipelajari dari kampung literasi ini.
0: Oke, baik Bu Shirley. Saya ingin kembali ke Bu Mila. Bu Mila, tadi kan disampaikan bahwa ini sudah launching. Nah, ini sudah sejauh mana Bu untuk pelaksanaan dari program Kampung Literasi Kaliurang sendiri?
2: Ya, jadi dalam kegiatannya yang pertama memang dalam tahap perencanaan sebelum launching ini, kita sudah menyusun modul, perangkat pembelajaran ataupun instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan literasi ke depan setelah adanya kampung literasi ini. Juga berbagai bahan pendukung seperti peraga pembelajaran yang nantinya mendukung proyek-proyek kegiatan pembelajaran, sehingga adik-adik itu mudah menerima dan mudah belajar, dan ini menjadi sesuatu pembelajaran yang bermakna, bisa praktekkan dengan mudah seperti itu. Lalu setelah itu kan kami juga menyusun jadwal-jadwal begitu ya, jadwal-jadwal kapan akan diadakannya setiap proyek-proyek kelas tersebut, juga materi apa yang akan diinkludkan di sana. Lalu itu semua sudah hampir siap.
3: Jadi ini semuanya baru mau diluncurkan kelasnya. Okay. Kalau launchingnya belum, sosialisasi sudah.
2: Sebelum dimulai kelasnya.
3: Perdana tanggal 29 Juni.
0: Oke, okay, berarti nanti konsepnya ini tatap muka gitu Mbak?
3: Iya betul, tatap muka. Kan kampung ya, kampungnya bukan virtual. Jadi nanti virtualnya recapnya ya di Instagram. Kampungnya di tepatnya tuh sebenarnya di rumah sekaligus perpustakaan yang saya buka untuk umum. Okay. Di Kaliurang Cluster B4. Jadi silahkan
1: Tegal
3: buat
1: Gede,
3: ya Tegal itu. Gede, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari gitu. Gak jauh-jauh sih dari sini ya.
0: Tidak jauh-jauh ya. Baik Bapak Ibu, kita tahan terlebih dahulu karena sudah ada sambungan telepon yang sudah masuk melalui line WhatsApp kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Sandra.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Bubar yang saya hargai.
0: Baik, silakan Bu Sandra.
4: Oke, terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga tidak mengenyangkan. Oke, yang pertama, apa tanggung jawab generasi Kaliurang dalam pertahankan reputasinya? Yang berikutnya, bagaimana mengenai arah pengembangan tata ruang pariwisata di dokumen? Terus berikutnya, bagaimana mengenai objek wisata sejarah atau potensi agrowisata spesifik? Apa saja yang sedang dikembangkan oleh pemuda setempat di Kaliurang? Baik. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Salam sehat semua untuk para narasumber dan sampean sendiri yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sandra dari Sidoarjo atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya ada tiga pertanyaan. Kita jawab terlebih dahulu. Ini tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tanggung jawab generasi untuk bisa menjaga reputasinya di generasinya. Ini mungkin yang pertanyaan kedua kayaknya cukup melenceng dari tema. Kita jawab yang satu saja ya. Mungkin silakan Bu Mila atau Bu Shirley boleh. Baik.
2: Baik, jadi literasi ini perlu ya dipupuk. Jadi kalau kita membayangkan sebuah rumah, literasi itu seperti fondasi, Kak Willy. Jadi jika kita ingin membangun suatu rumah yang tinggi, kuat dan kokoh, mungkin dia tahan dari goncangan bencana alam gitu ya. Nah, kita perlu membangun fondasi yang dalam dan kuat. Begitu juga literasi. Literasi di sini adalah fondasi untuk anak-anak itu bisa membangun cita-cita ke depan gitu ya, agar cita-citanya itu bisa lebih tinggi gitu. Jadi ketika anak-anak itu mampu membuat literasi itu bukan sekedar membaca buku, tapi bagaimana dia menganalisis, mengevaluasi, serta memecahkan permasalahan dalam masyarakat, harapannya adik-adik ataupun individu generasi emas itu mampu menjadi orang yang kritis, yang memiliki kreativitas, cerdas, selalu mengembangkan kognitifnya, dan juga harapannya dia lebih tangguh gitu dalam menghadapi tantangan di masa depan seperti itu.
0: Baik. Okay.
3: Mungkin aku tambahin.
0: Silakan. Boleh.
3: Mungkin kalau menjaga reputasi kampung literasinya mungkin ya maksudnya ya. Pastinya ini program yang menarik ya. Mungkin kalau ini kan sinergi dari kalangan akademisi, praktisi dan juga stakeholder ya. Jadi pastinya reputasinya itu akan terjaga dari dampak yang diperoleh oleh peserta belajarnya. Betul. Jadi nanti mereka akan merasa, oh ternyata kayak gini ya literasi, ternyata gak membosankan ya. Akhirnya kan dia ada ini ya, mouth to mouth ya, mulut ke mulut ya. Jadi dia akan kayak, ternyata enak loh belajar di sana. Kan kita batasin tuh per kelasnya hanya 20 orang dan itu cepet-cepetan, siapa cepat dia dapat gitu ya. Tapi memang terutama di Tegal Gede, kita kemarin sosialisasi kan ada Ketua RW Karang Taruna gitu, itu kita utamakan juga seperti itu. Dan mungkin yang kedua ketiga itu mungkin ada hubungannya kayak
2: program,
3: gini
2: program.
3: Ada hubungannya kita, karena ada tiga tema besar. Tema besarnya itu kewirausahaan, nanti ada barista kopi dan membuat tote bag ya, dari sampah residu atau kain perca. Yang kedua itu urban farming, dan yang ketiga itu
2: lingkungan
3: ya, sampah dan manggot. Jadi itu kan lagi tren ya. Jadi bisa menjadi salah satu tujuan agrowisata juga sebenarnya.
0: Baik, kita tahan lagi karena sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Baik,
3: pagi.
0: Baik, selamat pagi Pak Abdullah.
5: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu narasumber.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, ada yang ingin ditanyakan Pak Abdullah?
5: Salam kenal, salam sehat ya. Begini pertanyaan saya terkait upaya untuk meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas ya. Nah, itu bagaimana supaya tidak sedang-sedang saja katanya bapak atau ibu di studio, katanya sedang-sedang saja untuk meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas, supaya kolaborasinya, sosialisasinya tetap mapan gitu. Jadi langkah apa saja yang sudah dilakukan, termasuk mungkin banyak kekurangan di bagian inspirasi dan evakuasinya untuk generasi yang akan datang gitu, untuk menghadapi Indonesia emas. Mohon penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam tangguh selalu.
0: Baik.
5: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah dari Arjasa. Ini pertanyaannya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas literasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatur. Mungkin boleh direspon dulu Pak Fatur.
6: Iya, terima kasih Pak Tuta. Jadi intinya kita untuk apa namanya memberdayakan masyarakat, memajukan dari kondisi yang dulu sampai sekarang supaya jadi baru, lebih maju juga, itu kita perlu kerja bareng, ada sinergitas program. Jadi kalau kita semuanya saling apa ya, saling bekerja sama, insya Allah nanti yang lemah jadi kuat, yang kuat makin kuat.
3: Ada
6: jadi
3: ada
6: ya, ada rumusnya itu. Kalau di matematikanya Bumila itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi lain kalau 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut, biasanya kalau rumus matematika kan bukan, kan jadi 2 orang penakut. Tapi kalau tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1 penakut, itu jadi 2 pemberani. Jadi intinya kalau kita kerja bareng itu insya Allah. Jadi kami didukung teman-teman dari komunitas, termasuk siapa, Mbak Prita ini. Ini mitra terbaik yang sudah dipercaya oleh Perpustakaan Nasional. Ini bergerak sudah senior di Jember. Terus yang kedua, kita kuatkan anu juga sarana dan prasarana, meskipun kondisi apa namanya anggaran masih kurang mendukung, tapi biasanya anggaran atau dana itu bukan nomor satu, tapi yang nomor satu itu kalau di rumus sosialisasi Perpus itu Cansi Situngnya, apa katanya yang satu. Jadi kalau semuanya tergantung dana, nanti jadi hambatan, wah dananya kurang. Tapi yang satu itu sebetulnya adalah mindset kita. Jadi selama mindset masyarakat kita rubah dari yang tidak mementingkan literasi, jadi bagaimana supaya literasi itu membuat mereka bergerak maju, itu yang penting. Kalau sudah mindset dari semua lapisan masyarakat, baik pejabat maupun masyarakat, itu sudah bisa menyadari apa namanya pentingnya literasi itu, insya Allah nanti apa bisa bergerak. Apa Cansi Situng yang satu dari sebuah perubahan itu sebetulnya mindset, dan itu ada di literasi. Orang mau bergerak, orang mau berbuat, itu kan berpikir dulu, saya mau apa. Jadi kalau yang dipikirkan itu baik, insya Allah baik. Jadi ya, kita supply semuanya. Jadi kalau masyarakat butuh bacaan yang masih bentuk cetak, ada di kantor dan kita distribusikan juga. Tapi kalau mereka apa namanya yang melewati gadget, yang diklik itu jangan sampai masyarakat yang tidak ada nilainya. Jadi contohnya kita buka perpustakaan digital kita, perpustakaan digital kita sosialisasikan. Jadi yang diklik betul-betul yang mengisi akal budi mereka. Jadi intinya itu.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser sebelum ke Mbak Prita sama Bu Mila lagi. Nah, kita dihadapkan dengan situasi kondisi tadi di mana dimention sama Pak Fatur bahwa ada keterbatasan anggaran. Nah, ini kan jujur bagi program-program ini kan hal yang fundamental, Bapak Ibu ya. Nah, ini menyikapi hal tersebut bagaimana? Dari Bu Shirley dulu.
1: Nah, kalau ini dari kegiatan ini, sebetulnya kegiatan ini murni kalau bagi kelurahan kami tidak ada alokasi anggaran untuk ini. Benar-benar ini adalah kegiatan bagi kami yang di kelurahan, adalah benar-benar ini adalah kegiatan sosial gitu. Tetapi tentunya ini mungkin insya Allah akan didukung oleh dari pihak UNED ya, yang bekerja sama dengan The Janah Institute. Nah, kalau dari kelurahan kami siapkan SDM-nya atau audiensnya atau warga kami. Nah, itu itu yang bisa diberdayakan. Bisa diberdayakan gitu.
0: Baik, baik. Saya ingin bergeser ke Bu Mila ya tadi ya, selaku ketua timnya ya. Ini kan tadi kan permasalahan anggaran ini kan cukup krusial ya. Bagaimana Ibu menyikapinya, Bu?
2: Boleh jujur. Jadi sebetulnya memang ini alhamdulillah mendapatkan salah satu bagian dari hibah BIMA dari Dikti Saintek. Akan tetapi sampai sekarang sebetulnya dananya pun belum cair. Jadi selama ini apapun seperti perangkat pembelajaran ataupun alat-alat yang dipersiapkan untuk kegiatan itu masih dalam proses talang menalang. Jadi sebetulnya memang betul lah seperti apa yang dikatakan Pak Fatkur tadi, ketika kita punya tekad yang kuat gitu, punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita, di situ insya Allah semuanya pun bergerak. Jadi dari kakaknya Mbak Prita sendiri pun juga gak apa-apa, yang ini saya bantu dulu, yang ini jadi
3: barista kopinya,
2: betul, barista kopinya
3: kan kerjasama.
2: Dari Mbak Pritanya dan dari kami juga, jadi betul-betul masih ini ya,
0: saling bahu-membahu ya Bu. Karena tadi yang dicapai kan kita melihat bahwa programnya itu luar biasa ya, membentuk generasi ya.
3: Challenge
0: ya. Mungkin Mbak Prita ada komen.
3: Kita kan harus punya kemampuan beradaptasi ya, sekaligus bertahan. Sebagai WNI hari ini seperti itu ya Mas Willy. Iya, termasuk dalam melaksanakan program ini. Jadi kita yang pertama itu sudah alhamdulillah lolos ya, karena kita kami pernah mengajukan tuh 2 tahun lalu tapi nggak lolos, sudah lupa gitu ya. Nah tapi kemudian ternyata pas di program ini tuh match kayak gitu, jadi ini kayak jadi momentum lah ya, momentum untuk apalagi Juli ini hari anak ya, Juli nanti hari anak, lalu September kami masih lama ya, akan berakhir di September. September itu juga ada hari kunjung perpustakaan ya Pak ya. Kalau nggak salah ya, hari kunjung perpustakaan dan juga milad 10 tahunnya The Jana Institute. Jadi momentum untuk mengubah mindset, sosialisasi itu kata Pak Fatur tadi. Jadi gimana caranya orang itu nggak alergi gitu sama literasi. Terus juga ada hubungannya dengan saya memakai baju rompi ini ya, yang selalu saya pakai kemana-mana. Ini adalah tugas saya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebagai individu saya terpilih dari sekian banyak orang, jadi ada 360 orang di seluruh Indonesia yang dia menjadi relawan literasi masyarakat atau RELIMA, perpanjangan tangan dalam tanda kutip dari Perpusnas, untuk bisa menggerakkan literasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi itu juga pas waktunya dari bulan Juni ini sampai nanti sekitar Oktober. Jadi ini sama-sama. Dan saya punya peran strategis juga sebagai ketua forum Taman Bacaan Masyarakat, di mana itu bisa semuanya disinergikan gitu ya. Jadi insya Allah ya ayolah gitu, selama kita masih bisa punya semangat, kita bareng-bareng. Ya alhamdulillah dari Kelurahan Tegal Gede itu menyambut dengan baik ya. Jadi bisa, kemarin kita launching bertempat juga di Pendopo Kelurahan Tegal Gede. Jadi mungkin bantuan gak hanya secara ini ya, materi berupa cash gitu ya, tapi juga bisa sumber daya yang lain kayak gitu.
0: Baik.
1: Dan memang kalau di Kelurahan Tegal Gede, segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan SDM masyarakat kami sangat menyambut baik gitu, begitu. Apalagi ini tanpa kami harus meminta ya. Apalagi datang
3: sendiri,
1: kami pasti sangat-sangat antusias sekali untuk menyambut program-program yang seperti ini.
3: Iya, karena di lingkungannya kan Tegal Gede ya Bu ya. Jadi
1: Tegal
3: harus
1: Gede
3: tahu
1: ini
3: gitu.
1: Unik Mas.
0: Jadi, oh, gimana tuh Bu?
1: Karena Tegal Gede ini sebetulnya bersebelahan dengan kampus ada UNED, ada Polije.
3: Banyak ya Bu.
1: Banyak sekali kampus-kampus atau akademisi di situ. Tetapi kalau kita perhatikan warga masyarakatnya itu sepertinya kurang untuk masalah literasi dan sebagainya. Masih masih kurang sekali.
3: Sebagian kecil mungkin
1: sebagian
3: ya Bu ya.
1: Sebagian kecil.
3: Yang
1: ya.
3: Mas yang sudah terliterasi gitu.
1: Iya, betul.
3: Sebagian kecil
1: sebagian
3: orang.
1: Sebagian kecil yang sudah terliterasi. Nah, ini makanya kami sangat menyambut baik sekali hal ini, supaya apa? Tegal Gede itu tidak terlalu jauh mencoloknya ya dengan sebelah-sebelahnya ada kampus. Nah, harapan
3: ada
1: kami
3: ada gap gitu ya.
1: Ada gap, ya betul ada gap. Jadi masyarakatnya ayo kita tingkatkan juga.
0: Akhirnya bisa mengimbangi juga ya.
1: Betul, betul.
0: Baik. Okay. Baik, Bapak Ibu kita tahan terlebih dahulu, kita akan rehat sejenak. Namun sebelum itu kita juga mengundang bagi pendengar RRI Sejawa Timur untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun juga bisa memberikan komentar. Anda bisa menghubungi kami di 3 kanal. Yang pertama melalui line telepon kami di 0331336652 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0811304091 dan juga melalui komentar di live YouTube RRI Jember. Pendengar dan pemirsa RRI Sejawa Timur, kita akan rehat sejenak, masih tetap bersama kami di dialog interaktif berjaringan RRI Sejawa Timur.
7: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
8: Sini dulu.
3: Kenapa?
8: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
8: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
8: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
8: Ih, siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
8: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
9: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
8: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
10: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI Sejawa Timur, masih bersama kami dalam dialog interaktif berjaringan RRI Sejawa Timur, di mana dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan dirilai melalui Pro 1 Surabaya, Pro 1 Sumeneb, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta SP Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga Pro 1 Tuban. Saya mengundang juga bagi Anda semuanya pendengar dan pemirsa untuk bisa berkontribusi, memberikan pertanyaan atau komentar terkait program ini, di mana masih kita membahas mengenai generasi emas bersama kampung literasi Kaliurang. Saya ingin bergeser ke Bumila dulu. Bumila, sebenarnya tujuan atau output, tujuan dan output dari program ini apa ini?
2: Tujuannya, jadi tujuannya itu kan ada jangka pendek dan juga jangka apa untuk ke depan yang jangka jauh gitu, jangka panjang. Nah, kalau untuk yang jangka pendek ini yang pasti tercipta budaya literasi dulu di apa namanya di masyarakat Kaliurang, Tegal Gede. Lalu ini ada output gitu ya, seperti biasa dalam kegiatan-kegiatan itu kan kita harus memiliki output. Yang pertama, pendirian Kampung Literasi ini berdiri dulu nih, kayak kemarin sudah launching. Terus berikutnya kelas-kelas ini akan berjalan dengan baik, pesertanya datang aktif, antusias, dan juga bisa menerima pembelajaran ataupun kegiatan dengan baik seperti itu. Terus berikutnya ada Taman Bacaan Masyarakat. Jadi Dejanah Institute Library nanti juga akan menjadi kolaborasi dengan Kampung Literasi ini sebagai Taman Bacaan Masyarakat yang menyediakan buku-buku, sumber belajar, ataupun akses-akses yang ingin adik-adik ini ya, adik-adik pelajari gitu, ada tersedia di Taman Bacaan Masyarakat tersebut. Lalu juga ada evaluasi berbasis indeks literasi. Jadi ini kan ada evaluasi seperti apa sih keefektifan dari program Kampung Literasi ini untuk meningkatkan tingkat literasi dari peserta-peserta didik nanti gitu, seperti apa. Lalu juga yang terakhir itu ada publikasi seperti biasa ya, karena memang kampus gitu, kami juga akan ada artikel luaran, artikel pengabdian masyarakat, video-video karya ilmiah juga nantinya seperti apa ya, dokumen-dokumen pendukung yang lain seperti itu.
0: Baik, kita tahan terlebih dahulu karena ada penelpon yang sudah masuk bersama dengan kami, yakni Pak Joni. Selamat pagi, Pak Joni.
11: Selamat pagi, Mas Billy.
0: Baik, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Ya. Kepada narasumber.
11: Baik, boleh. Selamat pagi, Pak Fatur, Bu Sherly, Bu Mila, Mbak Prita. Ya.
1: Selamat pagi, Pak Joni.
11: Begini, kita ini prihatin ya, karena data di UNESCO masyarakat Indonesia ini minus literasi banget, rankingnya ke 100 sekian ya, budaya tidak memiliki budaya membaca yang bagus, jadi minus literasi. Nah, saya ingin memberi input aja ya, bagaimana generasi kita menyongsong Indonesia Emas itu lebih diberikan penguatan edukasi yang lebih masif ya, literasi di aspek politik, sosial, ekonomi, karena kita harus tahu betul bahwa pemerintahan kita ini belum betul-betul melaksanakan inklusivitas berbangsa, masih carut-marut semuanya. Kalau kita menginginkan, tadi Mbak Sabah bilang membangun rumah harus kuat pondasi dan sebagainya, dikuatkan dulu literasi terkait politik, karena politik kita enggak karu-karuan ya.
0: Baik.
11: Hanya dikuasai orang-orang tertentu aja. Saya rasa itu lebih yang dimasifkan edukasinya.
0: Baik.
11: Saya rasa itu, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Joni Susanto dari Yogyakarta. Baik, silakan ada yang ingin menanggapi, Bapak Ibu? Mungkin Pak Faktur?
6: Iya. Iya, terima kasih Pak Joni. Jadi itulah yang kita sebut rumus yang sering kita sosialisasikan, apa katanya yang satu. Yang satu itu memang penting. Jadi dimanapun yang orang yang di depan, yang pertama itu, makanya kita setiap melakukan apa nama upaya pemberdayaan, pendampingan sebenarnya, kita rubah dulu niatan kita mau apapun, kita harus mulai dari cerdasnya dulu. Contohnya yang di dimensi politik tadi ya, setiap apapun yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politiknya maupun tokoh apapun, tokoh di lapisan apapun, tokoh keagamaan, orang yang nomor satu ini harus benar dulu. Termasuk benar dari cara berpikirnya. Kita di setiap media sosial kita tidak lupa, ayo kembali, cerdaskan dulu apa yang mau kamu berikan untuk masyarakat, apa yang mau kamu lakukan. Jadi kita itu gudangnya perpustakaan contohnya adalah tempat untuk, bukan untuk membaca saja, untuk belajar seumur hidup. Jadi kalau masyarakat tidak mau belajar dari apa yang lemah selama ini, apa yang kurang selama ini, ya itu tetap aja di situ-situ aja. Makanya kita upayakan bagaimana menyadari masyarakat itu, termasuk tokoh-tokohnya yang satu ini, yang di depan ini. Kalau perpustakaan dianggap sepele atau masalah salah literasi ini tidak dianggap, ya nanti apa jadinya? Indonesia dulu kan bisa dijajah oleh kaum penjajah beratus-ratus tahun karena kebodohannya itu. Jadi yang satu itu dari seseorang kan manusia aja, apa bapak pertama kita diunggulkan oleh yang maha kuasa dari makhluk lainnya karena yang satunya itu tadi.
3: Oh, Rasulullah Muhammad.
6: Iya, enggak, Nabi Adam itu dulu diunggulkan dari masa apa dari makhluk Allah lainnya kan karena dia tahu. Dia mempunyai akal. Jadi akal ini kalau enggak diisi hanya diisi apa klik-klik yang enggak ada nilainya, hanya game atau yang hura-hura aja. Enggak diisi ngekliknya itu enggak ngambil nilai pendidikan, nilai informasi yang sesuai untuk kehidupannya.
0: Baik. Baik, saya ingin bergeser ke Mbak Prita. Mbak Prita tadi kan menyikapi tantangan yang ada ya Mbak ya. Program-program apa Mbak yang sudah disiapin secara spesifik untuk di wilayah Tegal Gende?
3: Iya, nanti bisa dilihat di Instagram kampungliterasi.kaliurang ya buat pendengar semuanya. Memang belum kita upload, jadi H-7 atau H-5 ya maksimal biar kerasa vibes-nya gitu. Jadi untuk pertama nanti kita ada kelas teknik fotografi ya, untuk bisa mendokumentasikan foto jurnalis ya di sekitar kita itu ada fenomena apa dan sebagainya. Tentu di situ ada literasi politik yang tadi Pak Joni bilang. Jadi bagaimana kita bisa memotret itu menjadi sebuah karya sekaligus menumbuhkan nalar kritis kita gitu. Kemudian ada kelas-kelas tadi ya, memilah sampah organik, anorganik, senyawanya apa, itu bagian Bumila dan kawan-kawan. Literasi finansialnya kalau dijual nih dapat berapa ya sampah menjadi berkah itu gitu. Itu juga literasi. Jadi tidak melulu membaca dan menulis aja gitu ya. Dan juga ada literasi digital, bagaimana ntar kita bisa bikin videografi yang bagus, terus bagaimana juga numeriknya ya, ditimbang dalam sehari kita tuh tiap orang menghasilkan sampah berapa, kayak gitu. Itu ada banyak, ada sekitar berapa kegiatan ya? 10 apa ya?
6: 9.
3: 9 ya Pak?
2: 9.
3: Apa tuh yang awal ya?
2: Iya, 9.
3: 9 belum, kegiatan.
2: Belum termasuk launching dan gebiar literasi.
3: Nah, di akhir ada gebiar literasi, nanti, jadi harapannya karya-karyanya itu nanti bisa dipamerkan ya.
2: Betul.
3: Ada kewirausahaan barista kopi itu diukur suhunya, kopi apa yang terbaik dan sebagainya itu banyak sekali ya. Seru deh pokoknya gitu. Jadi beda dengan pembelajaran di dalam kelas gitu. Dan mungkin sedikit nambahin Mas Willy ya.
0: Silakan.
3: Tadi Pak Fatur kan bilang tergantung yang nomor satunya. Nah, saya sebagai relima itu kan punya tugas advokasi kepada pemegang kebijakan, dunia usaha, dunia industri, Dudi maupun komunitas secara luas gitu. Ini tahun kedua saya menjadi relima. Di tahun pertama 2025 sudah saya lakukan. Waktu itu kepala dispusipnya kan berganti ya Pak ya, dengan yang sekarang. Nah, saya harus kenalan lagi nih. Literasi di Jember seperti ini Pak, bla bla bla gitu. Nah, kita ada rencana untuk bisa naik ke Gus Fawaid dalam hal ini untuk bisa mengaruskan literasi ini menjadi arus utama dalam pembangunan Kota Jember. Tentu enggak hanya dari kami yang ada di sini Kampung Literasi, tapi juga mengajak teman-teman komunitas yang bergerak di lintas literasi yang diwadahi di Periuk Kata ya. Ada komunitas Sekolah Sastra Anak Jember Book Party, Mara Baca itu kan sedang hype sekarang di Jember ya, anak-anak mudanya. Ini kan sebenarnya hal yang potensi. Kalau tidak dipandang sebagai sesuatu momentum itu bisa jadi potensial loss gitu. Dan angka IPLM kemarin saya di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur itu terbaik senasional IPLM-nya ya Pak ya. Mungkin untuk di Jember masih kurang, tapi di Jawa Timur terbaik senasional Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Dan terakhir Gus Fawaid dulu di awal-awal saya pernah lihat postingannya di Pemkab Jember itu penuntasan angka buta huruf tercepat. Nah itu kan berarti sudah ada basic ya yang tinggal dikembangkan. Gak cukup dengan tuntas buta aksara, tapi gimana kita bisa mengembangkan gitu.
0: Baik.
2: Boleh saya menambahi. Jadi di sini itu nanti seperti yang tadi sempat terputus ya, ada tujuan jangka panjangnya. Jadi misalkan model ini bisa diaplikasikan di wilayah-wilayah lain yang ada di Kabupaten Jember ataupun kabupaten-kabupaten lain gitu. Nah, otomatis ini kan akan memberikan budaya yang baik gitu ya. Dan juga kelompok relawan, kelompok komunitas itu mereka punya ide, oh ternyata seperti ini. Bahkan mereka bisa juga mengembangkan yang jauh mungkin lebih baik, lebih kreatif untuk terus meng-encourage gitu ya tingkat semangat literasi dari masyarakat seperti itu.
0: Baik, karena ini mengingat waktunya juga sudah mepet ya kan, mungkin boleh disampaikan pesan dan harapan singkat saja dari mungkin dari Pak Faktur dulu.
6: Iya, kalau kita mau berubah mulailah dengan berliterasi, karena di situ kita bisa merubah segalanya, mau apapun. Iya, silakan apa namanya, silakan untuk literasi seluas mungkin, selengkap mungkin, dan untuk semuanya, untuk bisa kita, keluarga maupun untuk masyarakat,
0: agar bisa berliterasi dengan baik.
6: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser ke Bu Shirley. Silakan Bu Shirley, kesan, pesan dan harapan.
1: Kampung literasi ini saya harap nantinya juga berjalan secara berkesinambungan terus menerus, karena dengan adanya kampung literasi Kaliurang di Tegal Gede ini juga merupakan wujud dan nyata dan kolaborasi dalam meningkatkan sumber daya manusia, dan juga sejalan dengan visi misi dari Bupati Jember Gus Fawaid untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berdaya saing dan berkarakter. Mari kita dukung bersama gerakan literasi ini, karena dari masyarakat yang gemar belajar akan lahir nantinya generasi emas yang membawa kemajuan bagi Jember dan Indonesia.
0: Baik, terima kasih Bu Shirley. Ini terakhir yang pamungkas, saya mulai dari Bu Mila dulu. Silakan Bu Mila.
2: Oke, jadi tadi itu kan sudah disampaikan harapan-harapan dan tujuan-tujuan. Saya pun juga sudah menyampaikan. Jadi saya ingin menyampaikan dengan pantun saja, boleh ya Kak?
0: Boleh, silakan.
3: Dicakepin Kak?
2: Dicakepin. Cakep, dong. Cakep. Dari Tegal Gede menebar cahaya.
0: Cakep.
2: Bersama Kampung Literasi membangun cita-cita.
0: Cakep.
2: Literasi tumbuh melalui kerjasama.
0: Cakep.
2: Harapannya generasi emas, bukan generasi cemas Indonesia. Cakep. Terima kasih.
0: Baik Mbak Prita, terakhir ada yang ingin disampaikan?
3: Terakhir harapannya semoga ini bisa jadi contoh ekosistem belajar ya, yang bertumbuh di Jember, dan tidak hanya berhenti di program ini tapi bisa sustain berkelanjutan. Dan kalau misalkan literasi itu tidak cukup dengan undang-undang perpustakaan ya Pak ya, nah undang-undangnya dari Allah aja Pak, Iqra gitu. Jadi bacalah, nah udah itu kita coba replikasikan ke kehidupan sehari-hari.
0: Oke, baik, terima kasih atas semua narasumber yang sudah hadir di studio ini. Terima kasih kepada Bu Shirley, ke Bu Mila, Mbak Prita, Mbak Fatur.
3: Terima kasih.
0: Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
1: Siap.
0: Baik, pendengaran pemirsa RRI Jawa Timur, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa berdampak bagi kita semuanya, bagi generasi muda saat ini yang memang kita sadar bersama bahwa tantangannya sudah gak kecil lagi. Makanya kita perlu sama-sama bekerja sama, kita perlu kolaborasi dari pemerintah, dari perguruan tinggi, komunitas, dan juga masyarakat, agar minat baca literasi ini juga semakin meningkat dari hari ke hari. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Gia, Febri, dan juga Anis pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat beraktivitas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berita beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah ke Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut merupakan hoax, di mana hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polisi atau Bareskrim memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman tersebut pada Jumat 22 Mei 2026 sejak waktu 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan karena cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan di Pulau Sumatera padam. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan juga Jambi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Terima kasih masih membersamai kami dalam serangkaian perjalanan Jember pagi ini di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada, tanpa perlu harus bingung lagi untuk bisa menikmati siaran kami, Anda bisa menikmatinya secara gratis melalui aplikasi RRI Digital. Anda tidak perlu memerlukan radio fisik, Anda cukup menggunakan gadget Anda masing-masing, menggunakan HP Anda masing-masing, Anda bisa mendownload aplikasi tersebut di App Store maupun Play Store kesayangan Anda masing-masing. Anda bisa masuk ke aplikasi tersebut, kemudian ketikkan RRI Digital. Anda bisa mendownloadnya secara gratis tanpa harus Anda membutuhkan radio fisik, karena kita percaya bahwa di zaman ini, zaman teknologi, semua layanan kami hadirkan spesial bagi Anda agar tidak ketinggalan-ketinggalan dari program-program kami, karena kita percaya bahwa siaran kami juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Anda-Anda semuanya yang mungkin sedang beraktivitas, sedang berada di jalan, sedang mungkin lagi masak, lagi bermain, lagi menemani orang tua. Anda pun juga bisa mendapatkannya secara gratis. Bahkan bukan hanya siaran RRI Jember, tetapi Anda juga bisa menikmati seluruh siaran yang ada di seluruh Indonesia, baik di Surabaya, di Jogja, di Jakarta, di Papua. Bahkan Anda bisa menikmatinya secara gratis, baik Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5 juga bisa Anda nikmati. Kalau misalnya Anda ingin mengakses audio-audio lain seperti podcast, feature, Anda juga bisa menikmatinya melalui satu aplikasi tersebut. Untuk itu segera download aplikasi RRI Digital melalui App Store dan juga Play Store Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FIFA, organisasi sepak bola terbesar di dunia. Berdiri dari tahun 1904 di kota Paris, Prancis. Awalnya hanya ada 7 negara yang bergabung, yaitu Prancis, Belgia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Denmark. Tujuan dibentuknya FIFA adalah menyatukan aturan sepak bola internasional dan menyelenggarakan kompetisi antar negara. Dari organisasi kecil dengan 7 anggota, FIFA kini berkembang menjadi badan sepak bola dunia dengan lebih dari 200 negara anggota. Tanpa FIFA, mungkin sepak bola dunia tidak akan memiliki kompetisi sebesar Piala Dunia seperti sekarang. Dari sebuah pertemuan sederhana di Paris, lahirlah organisasi yang menghubungkan jutaan pemain dan miliaran pecinta sepak bola di seluruh dunia.

Pendengar, memperingati peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah, di mana warga Kecamatan Balung menggelar aksi donor darah untuk bisa menjaga ketersediaan kantong darah di UDD PMI Kabupaten Jember. Nah, pada kegiatan tersebut ternyata ada 42 kantong darah yang berhasil didapatkan, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan di lingkungan PT Tempur Jo Balung, di mana merupakan pendonor aktif dari 8 desa yang sehari sebelum mendapat pelaksanaan ini mendapatkan informasi secara berantai. Di mana kita tahu pendengar bahwa memang untuk bisa mendapatkan darah-darah tersebut, kegiatan donor darah ini dilakukan. Nah, disampaikan oleh Zainullah, Kepala atau Ketua PMI Kabupaten Jember, di mana dengan adanya perkembangan teknologi melalui gadget ini bisa mempermudah untuk bisa menyebarluaskan informasi termasuk adanya info donor dana dari PMI Jember. Sehingga hal ini bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat. Nah, ini bukan hanya bentuk kepedulian kemanusiaan saja, tetapi donor darah ini benar-benar bisa menjaga ketersediaan darah pasien di rumah sakit. Karena kita ketahui bersama pendengar, kadang di rumah sakit ini juga apa wajar sekali ya, tiba-tiba ada pasien yang meminta donor apa kantong darah, ada pasien yang membutuhkan darah untuk transfusi darah segera, sehingga adanya pelaksanaan donor darah ini benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat juga. Jadi konsepnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Selain itu pendengar, memang ada beberapa riset yang mengatakan bahwa donor darah ini berdampak baik juga bagi kesehatan kita masing-masing, sehingga donor darah ini pun juga bisa membuat diri kita jadi lebih enteng, badan kita jadi lebih fresh, ya kan? Dan apa, sel darah yang ada di dalam tubuh kita itu bisa teregenerasi juga dengan adanya donor darah. Nah, kalau saya sih sudah beberapa kali donor darah. Kalau Anda bagaimana sih pendengar?

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Teman Pro 2, yang bikin Piala Dunia FIFA itu beda adalah detik terakhirnya. Kenapa? Saat semua

0: di sepak bola itu pertandingan belum selesai sampai benar-benar peluit akhir berbunyi.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

pendengar kita tahu bersama, memang apa yang ada di konvensional ini memang ini bisa membuat apa ya, sistem ini berjalan tidak baik. Karena kita sadar pendengar bahwa segala sesuatunya, kalau misalnya apalagi di zaman sekarang teknologi ya, kalau misalnya sebelum ada teknologi, apa yang kita ingat adalah mungkin melalui tulisan. Jadi ketika misalnya kita ada pertemuan, kita ada perjanjian, ya kita hanya melakukan itu by text. Tetapi di zaman sekarang, sistem digital ini menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan agar keputusan-keputusan yang diambil itu benar-benar bisa mutlak atau by data. Nah, hal serupa juga diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, di mana Dispendi Kabupaten Jember menyatakan komitmennya untuk bisa mengawal sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tentunya dengan harapan agar bisa berjalan bersih, jujur, dan juga transparan. Jadi kalau misalnya Anda semua yang saat ini sedang mendaftarkan anak Anda, mungkin ke jenjang SD, SMP, SMA yang menggunakan sistem digital, maka tidak akan asing dengan sistem ini dalam SPMB tersebut. Nah tentu, disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Arief Cahyono, mengatakan bahwa upaya ini dengan adanya memperketat sistem digital, tujuannya adalah untuk bisa menutup rapat siswa titipan atau segala kecurangan yang akan mungkin terjadi selama proses ini. Nah, menurutnya hal ini didasari oleh regulasi terbaru, yakni Permentrian Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 dan Kepmendikbudsman nomor 14 tahun 2026, di mana memastikan agar tidak ada celah bagi praktek lancung dalam proses penerimaan siswa baru. Karena memang sistem ini dilakukan secara digital dan ada sistem tobat, transparan, objektif, berkeadilan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Memang benar-benar Dispendi kali ini melakukan sebuah langkah-langkah, yakni dengan mengunci kuota rombongan belajar atau rombel secara otomatis, sehingga sistem penerimaan tersebut bisa terintegrasi dan divalidasi oleh rombel masing-masing, sehingga tidak ada celah yang terjadi.

0: tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: pasti.
1: Pendengar, kemarin saja kita sama-sama merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu, utamanya yang berada di Indonesia. Di mana pada kesempatan tersebut, Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk bisa menjaga kerukunan antar umat beragama dan keamanan pada perayaan hari raya tersebut. Karena disampaikan oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofik Ripto Himawan di Pura Jagat Girinata, Kelurahan Penganjuran, Banyuwangi pada Rabu 17 Juni kemarin, di mana kehadiran jajaran kepolisian digunakan untuk memastikan seluruh umat Hindu bisa menjalankan rangkaian ibadah dengan aman, nyaman, dan juga hikmat. Nah, dengan kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan selamat hari raya kepada seluruh umat Hindu, di mana ia berharap ke upacara tersebut bisa memperkuat nilai-nilai kebaikan, persaudaraan, serta toleransi di masyarakat. Wah, rasanya ini sejuk sekali pendengar. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kombes Pol tersebut ini bisa kita sama-sama menerapkan, sehingga apapun yang terjadi nantinya, kita sadar bahwa satu pesan keindonesiaan yang disampaikan adalah bagaimana kita tetap menjaga persatuan, kita menjaga keberagaman, menjaga toleransi, sehingga satu demi satu orang lainnya ini bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu bukan sebuah hal yang perlu dihindari, tetapi sebuah keniscayaan agar kita sama-sama bisa melangkah dari hari ke hari. Pendengar, masih dalam perjalanan Jember pagi ini, kita akan masuk ke dalam segmen Jember siang ini, di mana tetap saya, Elisa Wili, akan bersama Anda hingga pukul 11 nanti.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama kami dalam perjalanan Jember siang ini, di mana kita akan hadirkan dalam segmen Kita Indonesia, gimana kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Karena kita percaya, pendengar, bahwa nilai-nilai keindonesiaan ini sangat banyak dan kayaknya perlu kita ulang terus menerus, ya kan? Karena apalagi, pendengar, kita dihadapkan dengan situasi kondisi di mana nilai-nilai budaya, nilai-nilai keindonesiaan ini lambat laun sudah mulai memudar, lambat laun sudah mulai bisa menghilang. Bagaimana kita cinta akan tanah air, bagaimana kita peduli akan budaya lokal, bagaimana kita menghargai satu dengan yang lain, ini mulai pelan-pelan berkurang. Kadang masih ada juga nih anak-anak yang sampai sekarang masih belum hafal Pancasila, sila-sila di Pancasila itu apa saja sebenarnya. Padahal ini kan hal-hal ilmu dasar, ya kan ya. Makanya kami hadirkan bagi Anda spesial dari hari Kamis 18 Juni 2026 ini, agar nilai-nilai keindonesiaan itu benar-benar ada di dada kita gitu ya. Karena kita perlu bangga sebagai orang Indonesia. Nah, salah satu hal yang bikin saya bangga yakni adalah soal panganan, pendengar. Karena ngomong-ngomong soal panganan, ada panganan yang sangat-sangat familiar di lidah Indonesia, yakni apa? TEMPE atau tempe. Di mana tempe ini sudah meraih pengakuan dunia, di mana saat ini dalam proses penjajakan dan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Tempe Nasional 2026 digelar sepanjang bulan Juni ini dengan tema Tempe Mendunia, dari kearifan lokal menuju warisan budaya dunia. Nah, hari Tempe Nasional ini melibatkan berbagai lembaga, mulai dari Forum Tempe Nasional, Pergizi Pangan Indonesia, Yayasan Makanan dan Minuman Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, di mana puncak acara kegiatan ini sudah dilangsungkan kemarin 17 Juni 2026 di Universitas Sahid Jakarta. Peringatan Hari Tempe Nasional ini berlangsung setelah pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan budaya tempe ke UNESCO pada 29 Maret 2025 sebagai daftar representasi warisan budaya tak benda kemanusiaan. Nah, Menteri Kebudayaan yang diwakili Dirjen Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan menyampaikan optimisme bahwa proses yang berjalan sejak tahun 2024 membuahkan hasil di tahun ini. Itu, pendengar, kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia bahwa tempe ini sudah menjadi identitas nasional yang bisa dibudayakan dan dilestarikan dari hari ke hari. Karena memang tempe seenak itu, walaupun kadang beberapa masih banyak yang milih tahu sih daripada tempe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara membuat pemain sering salah paham. Akhirnya pada Piala Dunia 1970, diperkenalkanlah kartu kuning dan kartu merah sebagai bahasa universal di lapangan. Ide ini terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.

Pendengar, kita tahu semua bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kalau misalnya dulu para penjajah ingin mengejar rempah-rempah, saat ini salah satu hal yang menjadi perhatian kita bersama, yakni adanya tanaman obat herbal atau jamu. Karena memang ngomong-ngomong soal jamu atau tanaman herbal yang tersimpan di tanah air Indonesia ini, dicatat oleh BPOM itu ada 30 ribu spesies tumbuhan, dan 1.800 diantaranya ini merupakan tanaman obat. Dan ada data sendiri di mana Indonesia ini menyimpan sekitar 80% tanaman obat dunia dan mampu membuat industri jamu yang memiliki potensi besar yang ini memang perlu untuk dimanfaatkan secara maksimal. Ketua BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan bahwa kekayaan tanaman obat Indonesia ini perlu menjadi modal strategis kita semuanya untuk bisa memperkuat kemandirian kesehatan bangsa. Karena dengan adanya obat herbal tersebut, dengan adanya tanaman jamu tersebut, ini bisa menjadi kesehatan modern berbasis riset dan inovasi. Karena zaman sekarang industri jamu ini memang sudah mulai pelan-pelan berkurang ya kan. Jarang anak-anak muda yang mengkonsumsi jamu, ya mungkin dikit-dikit sampai kopi, culture ya kan. Sedangkan ini jamu ini pun kita perlu tingkatkan kembali. Adanya inovasi teknologi farmasi sehingga bisa membuat jamu ini bisa menjadi beken di zaman sekarang. Memang butuh ada pembuktian ilmiah dengan uji klinis, uji praklinis, sehingga obat-obat alami tersebut bisa dibuktikan secara objektif dan dapat diterima dengan pelayanan kesehatan modern. Karena memang kita tahu bersama bahwa industri farmasi ini kan adalah bahan-bahan kimia yang memang bisa jadi membawa efek samping, ya bukan dampak negatif tetapi efek samping bagi kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan dengan adanya jamu atau obat herbal yang ada di Indonesia ini, dengan adanya teknologi juga bisa membuat variasi-variasi lain sehingga pelayanan kesehatan Indonesia juga menjadi lebih beragam.

0: Kalau Anda pernah menonton kartun Masha and the Bear, kita bisa melihat hutan luas bersalju yang seolah tak berujung. Ini adalah gambaran kecil dari betapa luasnya negeri asalnya. Rusia memang dikenal sebagai negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah, membentang di dua benua, Eropa dan Asia, dengan total area sekitar 17 juta kilometer persegi. Bentang alamnya sangat beragam, mulai dari hutan taiga, pegunungan, hingga wilayah bersalju di Siberia. Luasnya wilayah Rusia membuat negara ini memiliki 11 zona waktu yang berbeda, menjadikannya salah satu negara paling unik secara geografis di dunia.
1: Ya.
2: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
2: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
2: Kalau Marco pengen jadi apa?
3: Apa ya?
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

pendengar, ada kabar bahagia, ada kabar yang membanggakan kita semuanya, karena salah satu putri dari Kalimantan Utara, Nilam Onasisah Putri, dinobatkan sebagai Putri Indonesia Kebudayaan 2026, di mana Putri Indonesia Kebudayaan ini akan membawa kekayaan budaya Indonesia ke panggung internasional, di mana Nilam ini akan berhasil menembus jajaran top 5 Putri Indonesia 2026 yang mempunyai misi yang mulia. Ia punya komitmen, pendengar, ini luar biasa sih, karena ia ingin menjadikan Kalimantan Utara sebagai etalase budaya Indonesia di mata dunia. Nah, baru-baru ini, pendengar, Nilam ini pulang ke kampung halamannya di wilayah Tanjung Selor untuk bisa melakukan serangkaian kunjungan strategis demi mematangkan misinya tersebut. Ia menilai bahwa Kalimantan Utara ini memiliki posisi sangat strategis dan berada di garda terdepan yang menyimpan sejuta pesona yang belum banyak diketahui oleh dunia. Nah, Nilam ini ternyata telah bertemu dengan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, di mana ia menunjukkan kapasitasnya sebagai perempuan cerdas masa kini. Dan pendengar, ini juga dia berhasil melakukan audiensi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kaltara, di mana ia benar-benar membawa misi ini di dalam segmen yang lebih tinggi, yaitu di tingkat internasional. Mudah-mudahan misi dari Kak Nilam sendiri bisa segera berhasil, dan mudah-mudahan ini berdampak bagi kemajuan budaya Indonesia, bukan hanya di Kaltara sih, tapi seluruh wilayah Indonesia bisa merasakan manfaatnya dari misi tersebut.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: your strength.
1: Pendengar, terima kasih masih membersamai kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jember di kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan kita ngobrolin soal nilai-nilai Indonesiaan sudah sampai di sini, pendengar. Dan kebersamaan saya sudah membersamai Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ini. Dan perjalanan Jember siang ini masih akan terus berlanjut dengan rekan saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sandy Wira, masih tetap bersama kami di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat beraktivitas semuanya.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion

penalti, pencetak gol terbanyak di Bundesliga. Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah teonsnya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita tetap support dari manapun klubnya, kita tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak.

0: 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

Masih di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini bersama dengan saya Sandy Wira yang akan temani Anda di perjalanan Jember siang ini. Edisi di hari Kamis 18 Juni 2026. Cuaca cukup cerah ya di daerah Legend Panjaitan. Dan yang pasti bagi Anda sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati di jalan hingga sampai ke tujuan. Dan juga tetap waspada dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Pastinya di siang hari ini pendengar, kami akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga program yang telah kami susun spesial untuk Anda semuanya. Dan tidak lupa juga bagi Anda yang ingin terus mendapatkan beragam informasi yang kami hadirkan, jangan lupa Anda juga bisa memantaunya melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Today in history.
3: Today in history.
4: ...18 Juni 1812, sejarah hubungan internasional diguncang saat Presiden Amerika Serikat James Madison menandatangani deklarasi perang terhadap Britania Raya. Peristiwa yang menandai dimulainya perang 1812 dipicu oleh kemarahan Amerika Serikat atas tindakan Angkatan Laut Inggris yang sering mencegat kapal dagang mereka, memaksa pelaut Amerika bergabung dengan armada Inggris, serta dukungan Inggris terhadap pemberontakan suku asli di perbatasan. Konflik besar ini menjadi ujian berat bagi kedaulatan Amerika Serikat sebagai negara muda yang baru merdeka.

Pemerintah Kabupaten Jember, pawarta basa Jawa dinten menika dinten Kemis 18 Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, pemerintah Kabupaten Jember menika sampun ngukuhaken kepengurusan forum komunikasi pondok pesantren saha forum komunikasi guru ngaji se-Kabupaten Jember wonten ing Pendopo Wahyawi Bawagraha dinten Selasa. Pengukuhan menika dipun pimpin langsung dening Bupati Jember Muhammad Fawaid. Kegiatan menika dados salah satunggaling upaya kagem nyataken sinergi antawisipun pemerintah daerah kalian kalangan pondok pesantren saha guru ngaji wonten ing dukungan tumrap pembangunan daerah. Bupati Jember ingkang akrab kapundhut asmanipun Gus Fawaid ngandharaken mbok bilih kalih forum menika dipun kukuhaken sesarengan supados koordinasi saha komunikasi antawisipun pemerintah kalian unsur keagamaan wonten ing Kabupaten Jember menika saged langkung kiat saha harmonis. Miturut panjenenganipun, wontenipun forum menika dipun ajab saged dados papan kagem pondok pesantren saha guru ngaji kagem dere aktif mitra dados mitra strategis pemerintah anggenipun nglaksanakaken visi pembangunan daerah. Kejawi menika forum menika ugi dipun ajab saged dados jembatan komunikasi antawisipun pemerintah kalian masyarakat meliginipun wontening pondok pesantren. Kanthi mekaten maneka aspirasi saha kebutuhan masyarakat wonten ing lapangan saged katampi saha kasularaken kanthi langkung efektif. Gus Fawaid negesaken mbilih keterlibatan pondok pesantren saha guru ngaji menika mboten nampung winates dados panampi bantuan utawi program saking pemerintah kemawon. Pemerintah Kabupaten Jember nggadhah komitmen paring akses ingkang langkung wiyar dhateng para santri supados saged nderek wonten ing maneka program pembangunan daerah. Panjenenganipun ugi nambahi mobile forum komunikasi menika badhe mbiyantu pemerintah daerah anggenipun data potensi minat saha kebutuhan para santri wonten ing maneka wilayah. Data menika salajengipun badhe dados dasar anggenipun nyusun program ingkang langkung trep sasaran. Sanes mbot namung sektor ekonomi saha ketenaga kerjaan, forum menika ugi dipun ajab saged dados sarana koordinasi kagem ningkataken kualitas lingkungan saha kesehatan wonten ing pondok pesantren kalebet babagan sanitasi saha kesehatan para santri. Para sederek, Bupati Banyuwangi Ibu Fiestandani ngimutaken dateng sedaya SD saha SMP negeri wonten ing Kabupaten Banyuwangi supados mboten nindakaken pungutan liar utawi pungli utawi dagang seragam saha buku pelajaran nalika pelaksanaan sistem penerimaan murid baru wonten ing tahun ajaran 2026-2027. Kawicaksanaan menika kaserat wonten ing surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi babagan kebijakan pendidikan pungkasan wonten ing tahun pembelajaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Alfian ngandharaken mobile sekolah ingkang dipun selenggaraaken dening pemerintah menika mboten kenging narik biaya dhateng para siswa utawi tiyang sepuh. Miturut panjenenganipun sekolah namung kenging nampi sumbangan ingkang sipatipun sukarela. Mboten ngiket, mboten dipun tetepaken cacahipun utawi wekdal pembayaripun saha kedah dipun ajokaken lumantar komite sekolah. Panjenenganipun ugi negesaken mbilih prinsip utami kawicaksanaan menika inggih supados pendidikan boten dados beban tambahan tumrap para tiyang sepuh siswa. Sanesipun larangan pungutan, surat edaran menika ugi nglarang sekolah, panitia SPMB, para guru saha tenaga kependidikan sadean kain seragam, buku pelajaran saha piranti sekolah saksanesipun dateng siswa ingkang enggal. Kanthi wontenipun peranatan menika, para tiyang sepah pikantuk kebebasan kagem mundhut kebutuhan sekolah wonten ing pundi kemawon, miturut kebiasaan saha pilihan piyambak. Kagem sekolah swasta, pungutan tasih dipun
paringi izin minangka salah satunggaling tata cara nyekapi kebutuhan operasional sekolah. Wontenipun pelaksanaan kedah tetep manut ketentuan ingkang sampun katetepaken, saha mboten kenging paring beban ingkang abot dhateng para siswa. Kawicaksanaan menika wujud komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi anggenipun ngreksa hak para peserta didik lan nyegah maneka praktek ingkang saged mbebani masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ugi mesti akan badhe nindakaken tindak tegas menawi kepanggihan pelanggaran tumrap ketentuan menika nalika pelaksanaan SPMP tasih lumampah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Barakatuh, sugeng siang para sederek, sugeng pepanggian malih wontane siang menika kados pundi, kados pundi. Siang menika kula nggak ada kesempatan paring wekdal sesarengan kalian panjenengan wontane ing

0: mugi panjenengan sedaya sehat sentosa, sehat selamat, kathah rejekinipun, kathah napa malih nggih, kesempatan saged sareng-sareng mekaten campur sari laras laris. Wonten sinten menika campur sari laras laris? Dereng kula pencet jebule. Monggo pinara campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Tingge.
1: Wong ke dorong dipecet telepon iki campur sari campur sari. Nggih tak angkat.
0: Siap.
1: Siap gak.
0: Sugeng siang.
1: Siang kembali geng. Saking moncar geng.
0: Sugeng siang. Pipon
1: to warta sepon iku teng jubur geng.
0: Alhamdulillah rabbal alamin.
1: Gerah nge.
0: Gerah? Sinten ingkang gerah?
1: Gerah. Taniki.
0: Oh, mboten. Teng lebet niki nggih alhamdulillah sejuk mekaten menika.
1: Wonten ajine.
0: Enggih no. Piye ta?
1: Teng mriki kru niki. Kipas mboten mempan.
0: Bayu.
1: Tekan-tekan ijo.
0: Monggo.
1: Jambu alas.
0: Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Waduh, kayak piye?

0: Alah.
1: Pun boten ketuman.
0: Siap, siap. Nggih.
1: Okay. Kirim salam.
0: Nunggu.
1: Keluarga ni Ibu Ponira, keluarga salam sehat. Kagum Bunda Yaya. Kagum yang imton jamat tu Jarendi.
0: Siap.
1: Lilik Suryani, Bu Mutia, Bunda Dano, Pak Teguh, Bunda Ribut, Pak Adi Glemur, Pak Adi Blangkon, terus kagum dan Pak Maskur, Pak Sukati, selamat sehat, selamat merupakan acara campur sari laris-laris.
0: Lekitor laris.
1: Sama lekitor laris.
0: Inge.
1: Kagum Mas Gandu, Mas Bro, selamat siang. Terus kanggo sampean sing tugas niki. Muga-muga diparingi kesehatan.
0: Amin.
1: Muga-muga diparingi barokah umur lan rezeki.
0: Insyaallah mekaten loh.
1: Nggih. Kula rantos sekarang niki sing nggih.
0: Nggih.
1: Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembahnuwun. Jambu alas mangke ngerantos. Campur sari laras lari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillahirabbil alamin.
2: Sampun makan siang apa dereng?
0: Sarapan sampun.
2: Oh, sarapan sampun, makan siangnya dereng.
0: Mangke.
2: Oh, mangke. Nggih, mboten nggih. Sekarang apa nih kesana?
0: Menapa? Panjenengan
2: Tembang Tresno mawon nggih.
0: Tembang Tresno.
2: Nggih. Bapak-bapak pengen mirengaken sing Tresno-Tresno. Soale lek Tresno-Tresno niku sekeco. Nah. Lek boten enten Tresno kan boten sekeco. Ayo nggih to. Iki pasé libur
0: apa
2: boten
0: iki? Menapa? Perkantoran. Menapa yang libur?
2: Anu, sebagian kantor tengah-tengah
0: iki. Boten to.
2: Boten
0: iki. Enggak to.
2: Kirae libur ngono
0: suro. Eh. Ya
2: masuk to, sempatan to kok aja perlu waktu sih, pas waktu putra teh. Menangkan suatu nih. Nanti ketemu
0: dengan Cintan.
2: Masak Joko Adik.
0: Lah niku wonten.
2: Oh wonten. Masak Joko Adik sugeng siang, salam sehat nggih. Mugi-mugi tansah sehat selalu bisa keluarga. Ya Allah, salam paling kuwang ne. Terus kagem sinten mas sinten niku sedang moncan Mas Roni. Salam sehat. Kagum Mbak Eti dan Mesti Kuape lah Mbak Eti pernah ya Sang kompakan ya
0: Siap
2: Lantas Tembang Tersani Kagum Pak Rudianto Kagum Sedaya mau kompak persahabatan
0: Tembang Tersani
2: Mbak Eti Pak Lupi
0: Nggak
2: Semangat tau Breh
0: Loh Piye tau Niki pun semua
2: Ya kayaknya bengok-bengok Lain yang unikun Pusuh
0: Aduh, aduh, aduh, semangat.
2: Aku mau nih ke siapa nih kali ini?
0: Hello, kula.
2: Gua kula. Halo, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Lo, niki sampun apa dereng niki?
2: Dereng niki.
0: Lo.
2: Kakek jenengan sehat selalu, ge. Satu keluarga. Ya, Anggur sedaya mawon, kompak persahabatan dengan apa-apa yang kuntun mangke.
0: Matur sembah nuwun. Ratos,
2: tebang tusman pun.
0: Inggih, dipun rantas. Inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kok bingung, kok kesusu, ngaten, monggo Pinara. Campur sari laras laris.
3: Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris.
3: Sugeng siang, Mbak Cantik.
0: Sugeng siang ugi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dipun pawatosipun, Mbak E.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
3: Amin. Mbak E.
0: Dalam
3: tembangipun
0: menapa?
3: Anoman obong saking Mbak Nurhana.
0: Oh, anoman obong. Bongo-bongo-bong. Ngaten nggih.
3: Iya. Anu, saking Mbak Nurhana, Mbak Retno ini.
0: Cobi mangke kalau pada saken.
3: Iya. Kita bersalam, Mbak E.
0: Sami-sami, kagem sinten.
3: Nambil wonten Mas Joni. Kalian Mas Putra Madura. Ini kagem Bapak Sukati, Mbak E. Tuan Bapak Teguh dan siang.
0: Matur sembah nuwun.
3: Agen Bapak Abdullah Mbak Ritmanya. Kalian Manturawi. Siang man. Kita agen Mbak Retno Purnio.
0: Nggih, nak no.
3: Tuan Ibu Yaya. Sugeng siang Ibu Yaya.
0: Sugeng siang ugi.
3: Oke, kagem Bapak Rahman, Mbak E.
0: Nggih.
3: Siang Bapak Rahman.
0: Monggo, sami-sami.
3: Monggo kapirangga
0: kana. Nggih.
3: Ki kagem Bapak Imran Rosadi. Bapak Imran Rosadi menika tasih ngarit, Bu, Mbak. Mboten sakit gegana. Iki kagem Bapak Aji Plankan. Tuan Pak Dekiatno syuting siang.
0: Sami-sami.
3: Kacem sebagai mawat Mbak Retno ye.
0: Monggo.
3: Syuting siang syuting bidang ngepake.
0: Ye.
3: Kacem Mbak Retno ni pun ye. Syuting siang syuting ngewajib kemawan. Mungkin Mbak E sak keluarga. Tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
3: Kek lantar iskini pun.
0: Siap.
3: Tembangi pun dalam rantas, Mbak E.
0: Nggih.
3: Anoman obong.
0: Anoman obong.
3: Nggih. Campur sari laras-laris.
0: Legi terlaris.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lah, inggih menika mangke dipun lajengaken kalian iki lho napa? Anoman obong-obong ngaten. Wonten sinten menika campur sari laras laris.
1: Lagi tur laris.
0: Lagi tur laris.
1: Wilujeng siang, jeng retno palupi, sugeng ayah jeci bahan, sugeng kepanggian malis, wonten ing gegono, kados pundi pawartos panjenengan, jeng ayu, sae-sae nggih, mugi mekaten, tansah binaringan sehat walafiat.
0: Nggih, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Badhe atur salam sekedhik nggih.
0: Nggih monggo Pak Hadi.
1: Kagem panjenengan sugeng ayahe jejebahan ngantos mangke purnami adicara campur sari legi tur lari babus tunggal. Wis sugeng siang kagem manburawi kalian kok ponera ini poni sinten monika
0: sinten
1: monirah
0: mbok ponirah to
1: mbok ponirah ponirah kalian mbok monirah kan ini kagem pak jeng anu pak teguh pak maskul jenggaken Pak Murdianto kagem Bopo Lawu manungke Putra Magenda Putra Madura
0: siap
1: yuk melong
0: inggih
1: jeng Heni kang wonten ing Kalisat semanten ugi kagem Bunda Yaya lajeng kagem Mbak Retno Kurnio Mbak Lili Suryani sedua ya kemawon minta bereng kasebat tanpa pila-pila kendingipun menaik kepareng kula nyuwun kupu kuning
0: kupu kuning?
1: Nggih. Wonten matur nuwun palupi
0: nggih sami-sami
1: wassalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kupu kuning aten tirasipun mangke nek wonten kula aturaken kagem panjenengan.

0: mangke lelagon pamungkas menika menawi wonten kupu kuning. Nek kupu warna-warni dos pundi? Wontenipun kupu warna-warni. Kupu kuning katuran pinarak campur sari laras-laris sinten menika?
1: Lagi terlaris.
0: Mbok iya mesem.
1: Wonten yang ngempul kasih mbasring melepet.
0: Oh, alhamdulillah herabil alamin.
1: Jen, kula sampai kayak loro ati lho, Jen.
0: Kenging menapa?
1: Loh, mulai dengi kok mboten saged-saged iku napa sih?
0: Lah, eyang.
1: Aduh, kula sampai sanjang to Pak Adi. Ya apa sih, Pak? Aku kok gak iso melepet. Kula lek gendinge nderek Pak Adi mawon, Pak Adi nakon nggih.
0: Nek no, nggih.
1: Bajakir salam kagem meniki. Man, aku mlebu saiki wis, Man. Aja mbok gegeri aku lho, Man. Kale Mbak Mutia nggih. Kale Mbak sinten niku pun atase niku Mbak Mutia niku. Ibu Eman Burawi niku lho, Jeng.
0: Cinten. Ibu Eman Burawi Mbak Ponira.
1: Nggih, Mbak Ponira niku sak keluarga. Kan kadang-kadang kumpul-kumpul teng ngriku sedaya niku. Nggih, terlajeng kanon malih kalau kagem Bunda Yaya. Lajeng akan malih kagem. Yuk sir, yuk melong. Pulang botol mata mirang, niki yuk melong ya. Pak Iskandar, Pak Jinten Malin niku yang kumbolo. Niku sampun nyaten mawon jeng seduo yon mawon. Iku lo mau nimbali Mbak Putih ya, nge?
0: Nge.
1: Tuh, nge matur nuwun, tak pun botol mali. Kula kadang-kadang kesumpen lho jeng. Nggih, pun matur nuwun. Dinge nderek mawon.
0: Nggih.
1: Pak Adi Blangkon nggih. Jenengan mugi-mugi sehat sak keluarga
0: jeneng. Amin. Nggih.
1: Mugi-mugi diparing seger sehat waras.
0: Heeh.
1: Lah nggih. Matur nuwun.
0: Iya, insyaallah.
1: Campur boko, campur sari.
0: Inggih toh?
1: Oh, inggih. Campur sari.
0: Campur sari laras-laris legi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan sedaya para sederek. Gunging panuwun eyang empu. Monggo menika kita medhangaken lagon pamungkas kita wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah jamaah haji asal Kabupaten Jember mulai mengemas barang bawaan untuk dibawa pulang. Polres Bondowoso bersama BPBD salurkan bantuan air bersih kepada warga di sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Basnas Kabupaten Bondowoso salurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Sandy Wira. Pendengar, bagi sebagian jamaah haji, perjalanan ke Tanah Suci belum lengkap tanpa membawa buah tangan untuk keluarga di rumah. Menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji, para jamaah asal Jember mulai memanfaatkan waktu luang untuk berburu oleh-oleh khas Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Menjelang kepulangan ke tanah air, aktivitas berburu oleh-oleh menjadi salah satu kesibukan jemaah haji asal Kabupaten Jember di Mekah. Berbagai barang mulai dari kurma, pakaian, sajadah hingga mainan untuk keluarga diborong untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Kepala KUA Sumbersari yang juga bertugas sebagai petugas haji 2026, Khairul Anwar, mengatakan oleh-oleh yang dibeli para jemaah umumnya diperuntukkan bagi keluarga dan kerabat sebagai kenang-kenangan sepulang dari ibadah haji.
2: Koper memang jemaah beli oleh-oleh ya, untuk keluarga kan, untuk kenang-kenangan, buat souvenir atau tanda mata dari jemaah haji, dengan harapan mudah-mudahan bisa dipanggil kembali, dan doa yang diminta oleh jemaah supaya hajinya mabrur. Nah, untuk koper sendiri kan ada batasan maksimalnya. Ada kalau koper besar itu 32 kilo, kalau yang koper kabin itu 7 kilo. Jadi rata-rata sementara ini masih disisakan sementara waktu untuk belanja di Madinah, kayaknya seperti itu teman-teman.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh. Ia mengatakan sebagian besar koper jemaah kini sudah penuh oleh barang belanjaan. Menurutnya, para jemaah, terutama ibu-ibu, terlihat antusias membeli berbagai kebutuhan dan buah tangan untuk keluarga di rumah.
3: Ibu-ibu ya, atau bapak juga ini berbelanja baju, kemudian kurma, kemudian mainan ya, mungkin kepikiran keponakannya, cucunya. Juga ada yang berbelanja mainan, kemudian ada juga berbelanja sajadah. Bahkan ada beberapa jamaah yang kemudian oleh-olehnya ini tidak dimasukkan dalam koper, tapi dipaketkan begitu, dengan paket khusus. Ya, jadi dari Mekah langsung ke kampung halamannya begitu. Iya, mahal juga. Rata-rata per kilo itu 23 rial ya. Iya, pengirimannya 23 rial itu setara dengan kurang lebih 115 ribu.
1: Di tengah tingginya aktivitas belanja, Nur Soleh mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Selain itu, jemaah juga dilarang membawa sejumlah barang tertentu, termasuk air zam-zam, di dalam koper maupun tas kabin. Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Jember dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2026 sesuai dengan kelompok terbang masing-masing. Kedatangan di Kabupaten Jember diperkirakan berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Menjelang kepulangan ke tanah air, jamaah haji asal Kabupaten Jember mulai meninggalkan Mekah menuju Madinah. Perpindahan ini menjadi bagian dari tahapan akhir rangkaian ibadah haji sebelum para jamaah kembali ke Indonesia pada akhir Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jember yang tergabung dalam kloter 90 hingga 98 mulai bergeser dari Mekah menuju Madinah pada tanggal 16 hingga 17 Juni 2026. Saat ini para jemaah sudah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mekah, termasuk pelaksanaan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan pergeseran jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara haji.
3: Jamaah Jember tergabung dengan kloter lain ini sudah berada di Madinah, yaitu 4 orang di kloter 71, kemudian 2 orang di kloter 85, dan 2 orang di kloter 86. Kemudian ini jamaah kita sedang melakukan aktivitas yaitu tawaf wada ya. Tawaf wada kita dahulukan bagi jamaah yang lansia yang menggunakan kursi roda, sedangkan jamaah yang sehat ini rata-rata akan melakukan tawaf wada H-1 sebelum bergerakan ke Madinah, sehingga yang sehat-sehat ada yang wadahnya dirasakan hari ini. Kemudian bagi kloter yang pergerakannya masih tanggal 17, insya Allah tawaf wadahnya akan dilakukan besok ya, pada tanggal 16 begitu Mas.
1: Pendengar, setibanya di Madinah, jemaah nantinya akan mengikuti sejumlah agenda ibadah dan ziarah yang sudah ditetapkan pemerintah. Kegiatan utama meliputi salat berjamaah di Masjid Nabawi serta kunjungan ke Raudhah yang dikenal sebagai Taman Surga. Selain itu, jemaah juga akan mengikuti ziarah ke sejumlah lokasi bersejarah seperti Makam Baqi, Gunung Uhud, Masjid Quba, dan Masjid Qiblatain. Nur Soleh memastikan seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari program resmi penyelenggaraan ibadah haji dan dapat diikuti oleh seluruh jemaah tanpa biaya tambahan. Adapun kegiatan wisata di luar agenda resmi pemerintah bisa dilakukan secara mandiri maupun berkelompok dengan biaya sendiri. Sementara itu, terkait kondisi para jemaah asal Jember, Nur Soleh menambahkan bahwa semuanya secara umum dalam keadaan baik, namun masih terdapat satu jemaah yang tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Arab Saudi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang SD dan SMP disalurkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bondowoso kepada keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Bondowoso. Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, Basnas Bondowoso menggunakan data penerima bantuan dari Dinas Pendidikan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Ketua Basnas Kabupaten Bondowoso Ahmadi mengatakan, bantuan seragam itu ditujukan khusus bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Data penerima bantuan diperoleh dari Dinas Pendidikan agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, program itu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sehingga distribusi bantuan dapat merata. Penyaluran dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ahmadi menjelaskan, program bantuan seragam sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan instruksi Bupati Bondowoso terkait optimalisasi penghimpunan zakat melalui Basnas. Yang mengatakan setelah adanya instruksi Bupati, penghimpunan zakat mengalami peningkatan signifikan.
5: Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini kita memberikan baju seragam kepada Dinas Pendidikan, ya. Kemudian jumlahnya itu 1.000. Ya. Jadi 1.000 itu untuk SD dan SMP bagi yang murid baru itu.
6: Oh, murid.
5: Nggih.
4: Oke. Sebelumnya penerima zakat Basnas berkisar 800 juta per tahun, kini penghimpunan zakat mencapai sekitar 100 juta per bulan atau berpotensi menembus 1,2 miliar dalam setahun. Peningkatan itu mulai terlihat sejak Juni 2026 dan Ahmadi mengatakan instruksi Bupati mengacu pada ketentuan Basnas Pusat yang menetapkan zakat sebesar 2,5% bagi para ASN dengan penghasilan sekitar 7,4 juta per bulan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Tradisi berjamaah San Kris dalam rangka menyambut satu suro 1.959 Jawa atau Tahun Baru Islam 1.448 Hijriah digelar secara sakral di Pendopo Agung Panembahan Cakradipuro, Desa Jurang Sapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Kegiatan yang baru memasuki tahun kedua pelaksanaannya itu menambut sambutan antusias dari para pecinta dan kolektor keris dari berbagai daerah. Asrum Setiawan dari Pataka Surabaya selaku induk paguyuban Senapati Sunasantara menjelaskan, pemanjamasan keris lazim dilakukan pada waktu yang dianggap sakral, mulai malam satu suro hingga 10 hari setelahnya. Menurutnya, minat masyarakat terhadap kegiatan tersebut terus meningkat. Hanya dalam beberapa jam sudah tercatat sekitar 80 keris yang masuk untuk dirawat. Selain penjamasan tahunan, keris juga perlu mendapatkan perawatan rutin dengan pemberian minyak khusus agar kondisi bilah tetap terjaga. Pendengar, Bupati Banyuwangi Ibu Vistandani mengingatkan seluruh sekolah SD dan SMP negeri di Banyuwangi agar tidak melakukan pungutan liar maupun berbisnis seragam dan buku pelajaran selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Hal ini tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tentang kebijakan pendidikan akhir tahun pembelajaran 2025-2026 dan pasca SPMB 2026 yang diterbitkan pada Kamis 11 Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Alfian menjelaskan sekolah yang diselenggarakan pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pungutan biaya kepada peserta didik ataupun orang tua siswa. Dengan aturan tersebut, orang tua diberi kebebasan untuk membeli kebutuhan sekolah di tempat manapun sesuai kemampuan dan pilihan masing-masing. Untuk sekolah swasta, pungutan masih diperbolehkan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan operasional. Namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh memberatkan siswa. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, libur nasional tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah mendorong peningkatan jumlah pengguna kereta api di wilayah PT KAI Daerah Operasi 9 Jember. Tingginya mobilitas masyarakat terlihat dari bertambahnya jumlah penumpang yang berangkat ataupun tiba di sejumlah stasiun selama periode libur tersebut. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
6: Mendengar momentum libur nasional tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daup 9 Jember. Selama periode libur, jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun di wilayah Daup 9 Jember mengalami kenaikan dibandingkan hari-hari biasa. Berdasarkan data KAI Daup 9 Jember, pada Senin 15 Juni 2026 atau H-1 Tahun Baru Islam, tercatat sebanyak 18.285 penumpang menggunakan layanan kereta api. Sementara pada Selasa 16 Juni 2026, jumlah pergerakan penumpang meningkat menjadi sekitar 21.000 orang. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, peningkatan jumlah penumpang ini dipengaruhi momentum libur nasional yang jatuh di tengah pekan.
7: Tren pergerakan penumpang di masa angkutan libur ini didominasi oleh perjalanan parsial, yaitu segmentasi penumpang yang melakukan perjalanan jarak pendek atau menengah dengan memanfaatkan stasiun-stasiun antara, sehingga tidak melakukan perjalanan penuh dari stasiun awal hingga stasiun akhir. Di sisi lain, tingkat keterisian tertinggi pada periode 15 dan 16 Juni dicatatkan oleh dua kereta api favorit, yaitu KA Pandanwangi relasi Jember Banyuwangi PP dengan total kurang lebih 13.306 penumpang dan KA Probowangi relasi Ketapang Surabaya Gubeng PP melayani kurang lebih 6.415 penumpang.
6: Selain dimanfaatkan untuk pulang kampung dan bersilaturahmi, sebagian masyarakat juga menggunakan kereta api untuk perjalanan wisata singkat selama libur tahun baru Islam. Daup 9 Jember memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api tetap berjalan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu. Seluruh fasilitas stasiun maupun sarana kereta api juga dipastikan dalam kondisi siap dan andal untuk melayani peningkatan jumlah penumpang. Bahkan menjelang masa libur sekolah, Daup 9 Jember juga terus meningkatkan pengawasan serta sosialisasi keselamatan untuk memastikan perjalanan kereta api tetap aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Polres Bondowoso bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di sejumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Bondowoso. Bantuan tersebut didistribusikan ke 20 dusun yang tersebar di 9 kecamatan darurat kekeringan. Salah satu lokasi penyaluran berada di Dusun Sumber Biru, Desa Klabang, Kecamatan Tegal Ampel, yang merupakan salah satu wilayah terdampak cukup parah akibat musim kemarau. Selama ini warga kesulitan mendapatkan air bersih dan harus menempuh jarak sekitar 2 km untuk mengambil air jika tidak ada bantuan distribusi. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi air bersih dapat dilakukan secara berkelanjutan selama musim kekeringan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur melalui Dinas Peternakan dan Perikanan setempat memfasilitasi masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga melalui program kemitraan. Kepala Disnakan Situbondo Abdurrahman mengatakan keuntungan bagi rumah tangga yang mengembangkan ternak ayam petelur bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pemenuhan gizi sehingga dapat menekan angka kasus stunting. Peternakan ayam skala rumah tangga ini diharapkan bisa meningkatkan hasil produksi telur ayam yang saat ini masih 3,5 ton per hari, sedangkan kebutuhan telur mencapai 17 ton per hari. Berawal dari hanya satu transaksi dalam sepekan, seorang agen briling di Bondowoso kini menjadi sosok yang dipercaya masyarakat untuk berbagai kebutuhan keuangan. Konsistensinya bahkan mengantarkannya meraih hadiah umroh dari Bank Rakyat Indonesia. Berikut laporan reporter RRI Jember dalam paket feature yang disampaikan Anggi Widya.
8: Di sebuah sudut desa Pekauman, Kabupaten Bondowoso, pintu rumah Aimatus Syuriah nyaris tak pernah sepi. Sejak pagi hingga malam hari, warga silih berganti datang. Bukan untuk bertamu, melainkan untuk bertransaksi. Dari teras rumah sederhana itulah, perempuan yang akrab disapa Bu Iva melayani kebutuhan keuangan masyarakat di desanya. Aktivitas itu kini menjadi pemandangan sehari-hari. Namun ketika pertama kali menjadi agen briling pada tahun 2018, kondisi yang dihadapi Bu Iva jauh berbeda.
9: Awal-awal enggak ada, Mbak. Kan jarang tuh masih, apa ya, di sini juga belum banyak agen. Jadi belum, awal-awal ya kadang satu minggu itu satu transaksi gitu. Terus lama-lama kan orang belum tahu, belum tahu. Terus habis itu ada sosialisasi dari Mbak Silvi.

0: yang paling banyak itu PKH itu, Mbak.
1: Oh, ambil PKH itu.
0: PKH di sini, gaji yang kerja di pabrik. Mm-hmm. Terus selain itu ya ada amarta gitu, terus ya orang nabung juga, setor pinjam, persimpanan gitu. Mm-hmm. Setor pinjaman juga. Kalau pengeluarannya rata-rata ya sekitar berapa ya, Mbak ya? Ya 100 ya, bisa lebih, Mbak. Kalau 1 juta. Bulan, iya. Per bulannya itu kalau fee dalam itu kan fee yang dibagi 2 sama BRI. Itu kalau sekarang kan sudah agak itu, Mbak, banyak kan agen. Kalau saya dulu bisa berjuta juta, sekarang ratusan.
2: Konsistensinya melayani masyarakat membuahkan hasil. Pada tahun 2024, Bu Iva mendapatkan hadiah umroh dari BRI. Sebuah penghargaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
0: Nggak nyangka sama sekali, Mbak. Nggak tahu ya, tiba-tiba Mbak Silvi nelpon. Bu, alhamdulillah sama dapat itu hadiah umroh. Kaget saya, Mbak. Sujud syukur dah, Mbak. Saya juga nggak nyangka ini fee apa, gitu. Saya bilang gitu. Ternyata itu kan periode itu ada lomba, Mbak. Tapi saya nggak begitu anu. Nggak kira lah kalau saya dapat gitu. Saya kan banyak dari Malang, dari mana kan saya Indonesia itu ya. Ternyata katanya Mbak Silvi itu saya tuh tiap bulannya nambah gitu fee-nya. Dari itu katanya. Ya itu, Mbak, saya enggak nyangka gitu, Mbak. Ya ini mimpi apa gitu saya. Ya saya nangis, Mbak.
2: Tak hanya itu, Bu Iva juga pernah meraih penghargaan sebagai agen UMI dengan jumlah nasabah terbanyak di wilayah kerjanya. Pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, petugas penunjang bisnis keagenan BRI Bondowoso, Silvi Lia Kurniawati menjelaskan, agen Briling menjadi ujung tombak perluasan layanan keuangan hingga ke tingkat desa.
3: Jadi kalau kelas pemula, jawara, dan juragan itu, Mbak, kalau pemula itu fee base income-nya di bawah Rp750.000. Kalau jawara itu di atas Rp750.000 sampai dengan 4 juta. Kalau juragan itu 4 juta ke atas fee base income-nya. Manfaatnya, jadi kalau agen juragan jawara itu, misalnya ada edisi rusak, itu kita prioritaskan. Jadi dipercepatlah gitu. Nah, sedangkan untuk yang lain yaitu bisa menerima manfaat dana talangan. Dana talangan itu yaitu dana yang digunakan untuk nasabah bisa pinjaman tanpa jaminan itu sampai dengan 200 juta. Cuma jangka waktunya memang dikit, Mbak. 3 hari minimal, maksimal 1 bulan. Kalau di Bondowoso masih pemula, Mbak, kebanyakan. Cuma yang juragan jawara kita sudah sekitar 60-an agen juragan jawara.
2: Hingga kini, Bu Iva masih setia melayani warga dari teras rumahnya. Di tengah semakin banyaknya agen yang bermunculan, ia memilih tetap bertahan dengan cara sederhana. Menjaga kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat. Karena baginya, setiap transaksi yang dilakukan warga bukan sekedar angka, melainkan bagian dari hubungan yang sudah tumbuh selama bertahun-tahun.
4: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Timnas Voli Putra Indonesia membidik finish 4 besar di AFC Men's Volleyball Cup 2026 demi mendongkrak peringkat dunia. Saat ini Indonesia masih menempati posisi ke-51 dalam ranking FIVB. Skuad Garuda siap bersaing di AFC Men's Volleyball Cup 2026 yang digelar di Ahmedabad, India. Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sujarwo, memberikan dukungan penuh kepada tim Indonesia di AFC Men's Volleyball Cup 2026. Ia optimis target prestasi tercapai di tahun ini. Indonesia tergabung di Pool B bersama Qatar, Korea Selatan, Thailand, dan Oman. Farhan Halim dan kolega diharapkan tidak gentar menghadapi Qatar dan Korea Selatan. Kapten Timnas Voli Putra Indonesia, Jason Nathaniel Kilanta, optimis menghadapi AFC Men's Volleyball Cup 2026 setelah menjalani persiapan matang bersama tim. Kekompakan antar pemain menjadi modal utama memburu tiket final semifinal.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh my god, kenapa balik? Aduh, cuaca di Jember luar biasa ya panasnya. Kalau malam dinginnya minta ampun. Rasanya kalau selimut satu lembar aja udah gak cukup. Maksudnya gak bisa menahan dinginnya kota Jember yang bikin menusuk-nusuk hati. Ada lagunya dari Happy Asmara dan Gilga, Wegah Tukaran. Udah, zaman-zaman sekarang kok mau tukaran-tukaran, pikirin besok kita gimana gitu loh ya. Ya. Di Pradana adalah kita Gentata Joe, saya temani Anda pendengar dimanapun Anda berada sampai nanti di jam 3 sore gitu ya, sampai jam 3 sore insya Allah sih ya. Yuk, kali ini saya mau kasih ini lagunya campur, lagu dangdut etnik, terus lagu dangdut, pokoknya campur deh buat semuanya. Ini sama Mas Willy udah disiapin di sini ya, sama Bang Willy-nya udah disiapin. Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita, gentak-gentak Joe.

0: Di Pradangdut dan adalah kita gentak-gentak cios di frekuensi 95,4 FM, 91,6 dan RRI Digital Lumajang. Apa kabar untuk hari ini juga Situ Bondo? Saya harap semua kabarnya baik dengan cuaca yang luar biasa ya gitu ya, dinikmatin aja. Dan buat yang lagi perjalanan di siang hari ini, hati-hati di jalan, terfokus ya. Kalau jam-jam segini, jam-jam kita itu rada kemana gitu, kemana? Ngantuk katanya. Nanti jangan-jangan penyiaran juga ngantuk. Udah ngopi belum ya? Udah ngopi belum ya? Udah dong. Yang mau gabung silakan di 336652 suarakan unek-unek Anda. Di sekitar Anda ada apa nih? Mau request lagu? Yuk silakan. Tapi minta tolong please, minta tolong ya. Aduh, lagunya jangan yang era 70-an sih. Kalau selama ada yang mengcover okay, saya putarkan ya. Di 336652, halo Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita, kita
0: Jos ya.
1: Selamat siang yang terhormat Mbak Lita. Sebagai penyiar favoritku dan kebanggaanku. Gimana kabarnya Mbak Lita?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Sehat ya, di kawasan Jember Utara, cerah ceria ter Mbak Lita. Cuma alhamdulillah gelombang radionya Pro 1 RRI Jember ini pakai 91, berapa? 56 apa itu? Ya, yang 95 tidak ada di udara kan ya? Ya, untuk persiapan bola dunia mungkin. Mbak Lita ingin request lagu, Mbak Lita. Layang kangen, layang kangen.
0: Layang, layangmu ya, lewat ini. SMS, HP-mu gitu ya. Itu layang suara itu ya. Aduh Lita, jam berapa ini kamu kok sudah lupa dengan namanya lagu gitu ya.
1: Ya, layang kangen. Putranya dari almarhum Dedi Kempot.
0: Oh, layangmu tak tompo wingi kui. Ada lainnya enggak, yuk?
1: Apa?
0: Itu masih masuk campur sari ya, Liu ya.
1: Oh, campur sari. Kalau ada itu apa stasiun balapan itu?
0: Ada lainnya lagi enggak?
1: Ada lagi. Iwak peye.
0: Iwak peyek boleh, iwak peyek ya.
1: Ya, iwak peyek, wae-wae, selesa itu. Dimakan yang ini. bisa bikin gerak juga ya. Buat Manpurawi, salamnya buat Manpurawi, sekeluarga, semoga bahagia. Pak Alvin juga, Bang Gupron, Pak Haji Muhid, selamat siang, Pak Jokho Lili. Salam sehat. Juga ada Putra Magenda ya, dengan Badi, Bapak Hadi Blangkon ya di Bondowoso. Semoga tambah sehat, tambah bahagia. Putra Madura. Juga ada Mr. Mahmud dan Sukron di Sumenep. Halo masyarakat Sumenep. Selamat siang dan sehat semuanya. Yang terhormat Bapak Murah, dengan yang terhormat Bapak Dendi, semoga tambah sehat. Selamat siang ya Bapak-Bapak. Tambah sehat dan lancar kisinya. Semuanya sehat. Untuk Mbak Putra. Anu Mbak Lita. Luput. Ini sama namanya anakku itu. Mbak Lita. Selamat bertugas, salam sehat dan salam bahagia selalu ya Mbak Lita ya. Dan selalu bahagia sama keluarga. Mohon maaf Mbak Lita ya. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Mbak Lita.
0: Yuhu, makasih. Waalaikumsalam.

0: untuk yuk melong udah tuh iwak pe-nya. Oke, di Prodang itu adalah kita Genta Enta Jos. Mendengar dimanapun Anda berada, masih bareng Lita Arsita untuk edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Halo Prodang Dut.
1: Prodang
0: Genta Enta Jos, Situ Bondo. Gimana kabarnya Situ Bondo?
1: Situ Bondo keringetan. Lagi panas ya Cenglita. Jember dingin ya.
0: Jember dingin kalau sore udah menjelang.
1: Ya namanya sudah cuaca gimana lagi. Mau dirubah sendiri ya tidak bisa ya Ceng.
0: Iya ya.
1: Harus kita sudah pas pada diri. Kalau malam pakai selimut kayak Mansurawi.
0: Udah pakai selimut. Mungkin selimutnya aja yang ini.
1: namanya dingin masih apa ya? Masih masuk ya. Request lagu dulu. Lagunya Kekasih.
0: Kekasih dari
1: Omay Rama.
0: Bentar. Kekasih. Kalau Situ Bondo gimana, Pak?
1: Oh, panas.
0: Panas ya.
1: Sama, kalau dingin ya aduh lagi nonton sepak bola, mana pakai kaos kaki, pakai jaket, pakai sarung.
0: aduh.
1: Ini sampai jam berapa tadi? Sampai jam 4 itu habisnya. Jadi dua-duanya dikeluarkan, radio dikeluarkan, TV dikeluarkan itu.
0: Wes. Bapak lagi dengerin radio radionya di Pro 1 RI Jember ya?
1: Iya. Pagi di Pro 1 itu dari jam 12 sampai pagi nutup jam 4 tadi itu. Jam malam dia Ceng. Kalau TV-nya, kalau di TV, di TVRI Nasional itu.
0: Iya,
1: iya kan? Kita setia kok sama RRI.
0: Iya, oke.
1: Ada lagunya dia, Ceng?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih. Mau jalan-jalan dulu dia, Ceng, ya?
0: Iya, boleh, silakan.
1: Oke, selamat sore untuk dia, Ceng Lita, yang lagi mandu. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Juga ada Manpurawi, ada Pak Yul, ada Pak Aloy, ada Putra Madura, Pak Genda, juga Pak Adi Blangkon, juga ada itu Pak Teguh di Banyuwangi ya Pak Teguh ya. Pas Mas Gandu di Lumajang, juga ada Mbak Lilis Suryani di Trenggalek. Selamat sore Mbak Lilis, mudah-mudahan selalu sehat. Ada Mbak Mutia, juga ada siapa itu Pak Ahmad di Sumber Nanas. Oke dah semuanya cacing ya. Ada Cak Rendi. Cak Rendi, selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Dangdut adalah bapak-bapak lagi dengerin di frekuensi berapa nih?
1: Yang 95? 98 ini.
0: 95,8.
1: Oh iya.
0: Iya benar. Oke, terima kasih ya Pak.
1: Yuk sama-sama.
0: Yuk, Bro Dangdut. Waalaikumsalam. Yuk, Genta Enta Jos.

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta Pro 1 RRI Jember, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hanta virus seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar. Klip yang menampilkan korban hanta virus di Jakarta merupakan video behind the scene serial Fisco Lang episode di Filipina. Peristiwa dalam video itu juga tidak berkaitan dengan kasus hanta virus. Di cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Pro Dangdut Kekasih, dicubit sakit gak katanya? Ya sakit, kalau dicubit itu sakit gitu ya. Coba kalau dicubit gantian sakit gak? Sakit, makanya jangan suka mencubit gitu ya. Supaya kita tidak dicubit. Cilo, silakan 336652. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ada Rita, Mbak Rita.
0: Genta-genta aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Rika sehat kan?
0: Sehat.
1: Amin. Mbak Rika minta lagu ya. Cinta terisolasi.
0: Cintaku kini terisolasi.
1: Caranya Mbak Rita loh.
0: Aduh jangan Mbak, kalau saya nyanyi nanti ada yang ini. didatengin produser nanti air rekaman gitu.
1: Alhamdulillah toh kalau ada produser
0: Mbak Rita. Oke.
1: Okay. Suaranya memang bagus banget loh,
0: iya,
1: Mbak.
0: Iya, Tah.
1: Iya.
0: Nanti
1: kangenin deh.
0: Kangen ya sama saya.
1: Iya. Semua tuh sama kangen kok, Mbak. Habis suaranya Mbak Rita emang ngangenin banget.
0: Yaudah, Mbak bisa aja.
1: Salamnya ikut Bapak Rahman aja deh, Mbak Rita ya. Spesialnya buat yang nonggel di sana. Selamat sore dan selamat pada pasar ceris. Dan untuk Mbak Ritanya, selamat sore dan selamat bertugas. Tambah cantik Mbak Rita ya. Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Lilis Karlina, cinta terisolasi. Cintaku kini terisolasi. Bisa kan aku lagunya? Lihat Lilis Karlina, pendengar. Ini ada musik jaipongnya gitu ya pendengar ya. 336652. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut.
0: Wes.
2: Oh, jadi kuyu tenggara grogi.
0: Enggak begitu, begitu, tidak begitu.
2: Grogi.
0: Aku setasan tuh nyanyi Man Burawi.
2: Ya masih ya kak ngomong ya aku ngurungokno.
0: Aku di gimana coba lagunya gimana?
2: Kowe menengo jongguyu grogi aku.
0: Nah repot kan kalau saya ketawa sampean protes. Aku gak ono guyune diprotes. Lho terus aku tuh gimana gitu lho.
2: Protes.
0: Apa?
2: Grogi. Ngono lho. Barusan Lili Suryani ya?
0: Iya.
2: Aku mau request lagu boleh enggak?
0: Boleh lah.
2: Jelangkung ada enggak?
0: Jelangkung?
2: Iya.
0: Tidak diundang apa ya? Apa sih jelangkungnya?
2: Ya, dangdut coba sairin.
0: Iya. Ya, aku tuh taunya ini. Kung jelangkung.
2: Ini gak bodoh.
0: Loh, gak bodoh pancene. Aku lo gak ngerti lagu ini.
2: Enggak, sairin jelangkung ya apa?
0: Loh ya, gak ngerti aku. Ya apa, sairin jelangkung. Di sini ya. Ada pesta gitu. Duduk.
2: Ya, masuk. Anu ini seperti
0: kok gak ono ya? Gak ada lagunya ini Man Burawi.
2: Mosok kok.
0: Ndak ono teko sapa? Ayo.
2: Aku lali penjipanu sing nyanyi.
0: Lah iki lho onoke jalangkung arek cilik bermain jalangkung itu lho, piye?
2: Bukan, ada yang anu. Mbo sapa wis?
0: Nah, yo kan.
2: Wis gak ono ae wis.
0: Heeh, sapa?
2: Padukun ae wis.
0: Duka. Badukun.
2: Ya, terus.
0: Wes mari udah.
2: Walah.
0: Oh, jarene aku melit. Jarene gak ono guyune, gak ngerti sampean wingi aku kesariawan. Nah, wes.
2: Bukan begitu, Non.
0: Ya, sik. Aku nanya Man Burawi. Iya. Man Burawi lagi dengerin di frekuensi berapa?
2: Frekuensi 95,4.
0: Weh, gimana di sana Man Burawi penerimaannya 95,4?
2: Yup. Jernih seperti suaranya Non Lita. Bersih. Oh. Kalau 91,6 gak kene. Dari apa itu ya? Dari apa kok?
0: Iki lho lagune ketemu.
2: Apa itu?
0: Jare Mbak Dukun.
2: Oh iya. Iku syairnya ya apa?
0: Lah wis tadi lho. Ada Mbah Dukun, dah wis.
2: Ya. Ya mosok mes
0: saiki. Yo saiki ae lho.
2: Tapi nanti kongon Pak Rahman cek manut.
0: Mesti nah, protes.
2: Iya jelas kok.
0: Man Burawi, ya. Se, aku nanya lagi, ya. Gantian takon. Yang ya. Selalu ditunggu-tunggu oleh Man Burawi di program aja Pro 1 ini apa? Di radio jadi, RRI apa? Tutupnya di Pro 1.
2: Acaranya ada. Ya acaranya Nolita toh. Kalau enggak menunggu acaranya Nolita mau sampai on air.
0: Iya ta.
2: Tuh, si takon mana? Yo. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Karena Nolita itu orangnya cantik, tak sombong, ramah tamah.
0: Amin.
2: Begitu non.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Lagune Mbah Dukun ya.
0: Iya, wes.
2: Juga okay. Salam lagi Putra Madura ya. Yaya juga itu baru Dianto ya.
0: Iya.
2: Wes. Ke semuanya ya non. Semoga non Dita kalau apa itu siaran harus banyak taburan senyum ya.
0: Lah wes aku senyum mah.
2: Nah iya itu membuat semangat untuk pendengarnya gitu loh non. Kan betul non.
0: Iya, oke.
2: Okay. Nah aku sih ngomong, koyok angel ya. Eh Pak Rahman kok gampang.
0: Sik talah sampean iki kurang. Ay, kok.
2: Juga, sih aku tak nirokno Pak Rahman nek on air ya.
0: Iya ya, Pak.
2: Ya. Selamat siang. Sopo sih? Selamat
0: jeng.
2: Siang. Ya, jeng, dia jeng kita. Oke, gimana? Kabarnya dia jeng.
0: Iya. Ya wis sekarang wis.
2: Aku maaf ini rungono kok wedi aku. Apa maneh Mas Randy nek nimbali jenengan? Halo cantik.
0: Ini sih.
2: Nek aku kok gak iso ya.
0: Iya.
2: Kok apa bedanya ya?
0: Apa bedanya?
2: Kasar nek omongmu. Padahal enggak lho.
0: Enggak.
2: Sing seneng maneh aku ngrungono Randy aku nek on air.
0: Apa?
2: Ya itu tadi. Selamat siang cantik.
0: Duh, saya tuh loh, saya tuh tidak terbuai dengan kayak gitu-gitu Man Burawi.
2: Ya bukan.
0: Kalau orang itu dibilang cantik, ya alhamdulillah matur nuwun.
2: Ya memang begitu. Tapi kenyataannya kalau dilihat di TikTok kan memang betul.
0: Waduh wes mulai wes. Oke deh lakunya udah ketemu ayo.
2: Ya wes salam semua ya. Bro dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu yang mau gabungan 336652. Saya kasih jeng Lilis Karlina dulu ya. Cinta terisolasi. Aduh.

0: urus BPJS Kesehatan?
1: Bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan kayak

0: program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrian berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS Kesehatan. Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS Kesehatan
0: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
2: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Di Pradangdu, dangdut adalah kita, genta-genta Joss, berdengar dimanapun Anda berada. 336652, aduh gak sabaran yang pake telepon, alhamdulillah, halo Pradangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbah yang di JSG.
1: Ya betul nak.
0: Iya. Aku
1: bahasa basi udah bisa.
0: Kenapa Mbah?
1: Bahasa basi gak itu.
0: Gak usah bahasa basi Mbah, langsung aja ngomong wes. Ya. Karena sekarang di dunia itu tidak perlu dengan adanya bahasa basi. Itu poin aja wes yuk.
1: Sambian masih. Ganti masih enak suara ini kan di pemberian Allah yuk.
0: Iya, saya bersyukur Mbah. Iya.
1: Harus diterima yuk.
0: Iya, saya bersyukur, selalu bersyukur apa yang diberikan sama Allah.
1: Iya. Untung sambian jadi penyiar, banyak yang mendoakan.
0: Amin.
1: Iya, masih loro setilu kelis beres yuk.
0: Amin.
1: Aku jaluk so imah ya nak ya.
0: Apa so imahnya?
1: Kurang cantik, kurang ayu.
0: Terus?
1: Ya. Ya itu bisa iman ya.
0: Iya wes.
1: Iya wes. Nah mungkin sehat terus yuk. Makasih Naya. Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagu ini sok iman. Padahal aku lo sering metu lagu ini. Kok lali aku tadi ngomongnya ada lagi gak sih? Terima kasih Pak Teguh, selamat siang Mas Doni. Ono Cak Rendi juga 336652. Siapakah? Halo Pro Dangdut. Halo. Kemana ini ya? Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Halo juga.
0: Hai, gimana kabar Mbak Bunga?
2: Aduh, baik, sehat selalu.
0: Iya, merana. Kini aku merana.
2: Bunga sampai terlelat, duh, sampai ngantuk.
0: Iya, tabu Mbak Bunga, gimana?
2: Masuk-masuk. Kemarin juga gitu.
0: Terus?
2: Ya, duduk manis, nunggu sampai tidak bisa masuk, terlelap. Habis baterainya sampai gitu. Bunga minta lagu menunggu.
0: Menunggu yang duet sekian lama gitu ya.
2: Iya, duet itu. Salamnya tuh semua deh, tak lagi adan dong Mbak Gita cantik.
0: Iya, ada.
2: Bunga rencananya kemarin. Yang nganter enggak ada.
0: Iya, aku enggak ada Mbak Bunga.
2: Terus gak ada taksi lin kuning tuh, mobil kuning gak ada. Entahlah kapan wes gitu. Pokoknya udah siap di sini. Nanti nyampe situ oke deh. Langsung lahap gitu kan.
0: Iya oke.
2: Ya entah lagi ada tak lagu itu dari Irfan itu.
0: Oke.
2: Salahnya tuh semua balita cantik. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Jangan sakit lagi dong.
0: Iya amin. Doain sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah barakallah. Oke deh. Untuk RR-nya semoga jaya di udara. Selamat sore. Makasih
0: Pro Dangdut.
2: Dan tetap dari kita.
0: Kita Joss. Assalamualaikum. Oke Mbak Bunga, makasih. Jadi Mbak Bunga ini salah satu pendengar yang selalu hadir di Pro Dangdut. Janjiannya tuh mau kesini terus lah. Mbak Bunga itu kalau kesini pas di hari libur. Aduh Mbak Bunga, oke, mohon maaf ya. Mudah-mudahan mungkin sama Allah masih belum ini ya jodoh untuk kita bisa ketemu. Insya Allah nanti pasti kita. Oke, apa ini? Iya. Pasti kita ketemu Mbak Bunga. Entah itu kapan, kalau kita ada niat baik, ada usaha, terus pasti Allah akan pertemukan kita. Ya Mbak Bunga ya. Aduh kasihan ya Mbak Bunga bolak-balik ke sini. Enggak bisa ketemu sama Lita Arsyita. Oke. Ditunggu ya Mbak Bunga lagunya yang menunggu. Katanya menunggunya duet ya. Oke deh, tapi sebelumnya Mbah Aku mau sebelum lagunya Mbah, ini lagunya Man Burawi. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ih.
3: Aduh, Mbah Dukun sibuk nih. Peace.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, riwayat pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidak, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
3: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dan itu adalah kita Genta Genta Josh. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama, tentunya di Pro Dangdut adalah kita Genta Genta Josh. Jangan lupa untuk selalu bersama Pro 1 RRI Jember. Banyak acara yang banyak informasi yang akan menemani segala aktivitas Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jangan lupa untuk kita selalu berdoa dan berusaha berpikir positif, selalu menebarkan kebaikan di sekitar kita. Karena setiap apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan kembali juga akan kita nanti pastinya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dan itu adalah kita Genta Genta Josh. Wassalamualaikum.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya? Sambil rebahan, pakai handphone doang. Jawabannya, bisa banget. Aman banget.
2: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar.

0: peserta BPJS Kesehatan. Terakhir, juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS Kesehatan.
2: Datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
3: Gak perlu kemana-mana.
0: Urus BPJS Kesehatan
4: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mengurus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, e-wallet pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidik, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

Pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional yang akan menghadirkan paket dari RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan juga RRI Banten bersama dengan host Binda dan juga Dede Firdaus. Tetap bersama kami.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mewakili dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet,

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani, sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bulabar nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bulabar mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak. Dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu. Karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya di PTA itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain dijual ke mana atau di doping ke mana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah, balik modal saya itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya, Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi pada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minimal, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini. Pak, begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya

keluarga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fakfak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fakfak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomprei. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomprei berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomprei terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomprei, kami khususnya masyarakat Bomprei sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomprei, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomprei.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomprei, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomprei sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah

0: Dengan adanya bendungan ke depannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air, karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya, karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumbrai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bumbrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi, sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
0: Kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif, sehingga bendungan di Bumbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Bumbrai sangat perlu penjagaan yang baik, sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. itu

0: harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Benar, kehadiran bendungan di distrik Bumberai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumberai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfa. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut arsa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.

produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering

0: adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini. Dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
1: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
0: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
1: Ya alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
0: Baik, makasih Pak Didis.

terinspirasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Jana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Nah, kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai

0: anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dengan kota Serang ini, ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan mandi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Luidamer kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Berita. Bea Cukai Bojonegoro musnahkan 10 juta batang rokok ilegal, selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar rupiah. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang di Kota Blitar. Inilah info prima selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Dengar dan pemirsa, produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni masih terkendala cuaca yang belum stabil. Akibatnya, pasokan garam belum maksimal dan harga berpotensi mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
2: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas sehingga berpotensi memengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau.
3: Dan cuaca memang produksi memang tidak normal. Ya, kita itu 315 ribu ton. Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai, anggap ibarat orang tanam buah tidak sampai panen.
2: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil dan harga garam tetap terjaga sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
0: Memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar Pawai Muharram sebagai sarana syiar Islam dan penguatan karakter Islami bagi peserta didik. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar kegiatan Gema Muharram 1448 Hijriah sebagai salah satu rangkaian kegiatan akhir tahun sekolah. Mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan, kegiatan ini dimeriahkan dengan pawai Muharram yang diikuti oleh siswa, guru, dan keluarga besar sekolah. Ketua Yayasan Al-Hidayah Sumenep Muhammad Fahri mengatakan, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu momentum Tahun Baru Islam diharapkan dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal soleh. Fahri berharap kegiatan Gema Muharram dapat menumbuhkan semangat hijrah menuju pribadi yang lebih baik serta memperkuat karakter Islami peserta didik.
5: Di bulan Muharram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, zikir, baca Quran, sholat, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan di bulan Muharram juga ini ada peristiwa-peristiwa yang istimewa. Kita ini adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan kita di bulan Muharram ini melaksanakan pawai Muharram. Intinya adalah kita mensyiarkan kepada masyarakat bahwa bulan ini adalah bulannya kaum muslimin. Yang harus dirayakan itu adalah bulan-bulannya kaum muslimin.
4: Sementara itu, Kepala SMPIT Al-Hidayah Sumenep Raudatul Makiyah berharap Tahun Baru Islam menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Suasana pawai berlangsung meriah dengan penampilan tong-tong gong mania yang menghibur peserta dan masyarakat di sepanjang rute perjalanan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Semenap jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Fresti Oktora. Silakan Fresti.
6: Terima kasih Ririn. Pendengar, pameran teknologi pangan ISFood Indonesia Expo 2026 digelar di Surabaya dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berskala internasional ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pangan sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Ani Hasanah.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM mengapresiasi penyelenggaraan pameran teknologi pangan bertajuk ISFood Indonesia Expo 2026 di Surabaya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa optimis, pameran berskala internasional ini dapat mendongkrak perekonomian Jatim khususnya dari sektor pangan.
8: Jadi saya pikir ini momen yang luar biasa, mempertemukan ada kalangan industri, UMKM, ada chef juga untuk menggerakkan ekonomi Jawa Timur, terutama di kreatif, ekonomi kreatif. Karena apa? Kuliner itu adalah ekonomi kreatif. Nilai tambah ketika dia hanya menjual, misalnya menjual ayam dalam bentuk mentah menjadi sebuah olahan, itu nilai tambahnya cukup tinggi.
7: CEO Krista Exhibition selaku penyelenggara Daud Desali mengatakan, selain diikuti pelaku usaha pangan dari luar negeri juga mengajak pelaku UMKM.
9: Tahun ini di pameran ISFood ada lebih kurang 30 lebih UMKM untuk menampilkan produk olahan makanan minuman dari coklat, dari sambal aja ada beberapa, terus hasil laut, terus ada juga rumput laut. Kita lihat bahwa UMKM kita sudah naik kelas.
7: Selain menghadirkan pameran teknologi pangan, juga menyajikan aneka varian olahan makanan serta workshop kuliner dari sejumlah chef terkemuka. Ani Hasanah melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS. Dukungan tersebut ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dengan menjadi responden sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan data secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Ermina Jane.
10: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Dukungan ini ditujukan melalui partisipasi Wali Kota Eri Cahyadi sebagai responden. Tiga petugas sensus yang mendatangi rumah dinas Wali Kota di Jalan Sedap Malam melakukan pendataan terhadap Wali Kota Eri Cahyadi. Ia menjelaskan sensus bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Pendataan mencakup anggota keluarga, aset, dan barang yang dimiliki. Ia mengapresiasi BPS yang telah mendatanya dan keluarga. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi masyarakat Surabaya. Ia pun mengajak warga tidak ragu memberikan keterangan kepada petugas sensus.
11: Dan updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Surabaya mohon ngapura kepada warga Kota Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya kepada jenengan terkait sensus ekonomi, nyuwun tolong dijawab. Agar apa? Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu harus pergerakannya berapa dan yang siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin transparan.
10: Sementara itu Kepala BPS Kota Surabaya Arief Chandra Setiawan mengatakan, sensus mentargetkan seluruh skala usaha di Kota Surabaya, mencakup usaha besar, menengah, hingga UMKM.
12: Ini baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door to door baru tadi pagi saya cek dua hari ini kurang lebih 8.000 usaha.
10: Ia menambahkan BPS Surabaya melibatkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Ermina melaporkan.
6: Untuk mengisi masa libur kenaikan kelas dengan kegiatan yang positif, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026. Beragam kegiatan edukatif, kreatif, dan hiburan disiapkan guna menumbuhkan kebersamaan serta mengembangkan potensi siswa. Berikut laporan Faiz Putra selengkapnya.
13: Dalam rangka meningkatkan kegiatan positif bagi pelajar saat momen libur kenaikan kelas, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026 yang diselenggarakan di halaman SMA Negeri 9 Surabaya pada hari Kamis 18 Juni 2026. Acara tersebut diikuti siswa kelas 10 dan kelas 11 dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan siswa yang digelar untuk mengisi agenda kelas meeting tersebut meliputi senam bersama, makan bersama, lomba mukbang, kelas meeting, penampilan ekstrakurikuler sekolah, hiburan musik, fun games, dan pembagian door prize. Wakil Kepala SMA Negeri 9 Surabaya, Kusna Wiria Kurnia Devi, kepada RRI mengatakan kegiatan seperti ini sangat penting karena mampu mengisi waktu luang peserta didik pasca ujian sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat. Dirinya juga mengaku bahwa acara ini merupakan kali pertama dan harapannya bisa berlanjut di periode-periode selanjutnya. Di samping itu, dirinya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.
14: Sebetulnya kita itu mendapat kehormatan karena kegiatan CPP dan CDA ini sebetulnya tidak semua sekolah yang mendapatkan. Jadi sekolah kami ini mendapatkan kehormatan kalau menurut saya gitu ya, di antara sekolah-sekolah yang lain, terutama yang di Surabaya, karena ini kan acaranya sejatim. Jadi ini sebetulnya kegiatan yang tidak hanya milik sekolah, tapi juga milik bersama. Jadi tidak hanya anak-anak, kami di Wakastar juga komite ini berkolaborasi.
13: Sementara Ketua Komite SMA Negeri 9 Surabaya yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai kegiatan tersebut akan lebih berdampak jika peran orang tua untuk mendukung lebih masif.
15: Sehingga kami di sini adalah ingin mengembangkan setiap potensi anak itu punya kesempatan. Setiap anak punya kemampuan yang berbeda satu sama lain. Nah, sehingga yang menjadi catatan adalah peran semuanya, baik dari kepala sekolah, wakil, guru, dan lain-lain. Tidak ada yang namanya kerja sendiri, ini adalah kerja tim.
13: Acara tersebut merupakan serangkaian agenda kelas meeting yang dilakukan SMA Negeri 9 Surabaya agar para siswa tidak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat di luar sekolah. Sebelumnya, SMA Negeri 9 Surabaya sukses menggelar acara lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswa. Faiz Putra melaporkan.
6: Peresmian kantor perwakilan Organization of Islamic Cooperation Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation, World University Association for Community Development di Universitas Erlangga diharapkan memperkuat kerjasama internasional di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Berikut laporannya Oni Arianto.
16: Peresmian kantor perwakilan Comstec World University Association for Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya dinilai dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam kerjasama internasional, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya, Muhammad Miftahusurur, Kamis siang mengatakan semangat kolaborasi yang diusung Organization of Islamic Cooperation atau OIC sejalan dengan berbagai program internasional yang selama ini telah dijalankan UNER. Menurutnya, UNER telah membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai negara termasuk dari negara Palestina dan Yaman melalui program beasiswa.
17: Sebenarnya kalau Universitas Erlangga sudah lama melaksanakan itu ya, dari Palestina, dari Yaman, student itu sudah diberikan beasiswa termasuk dokter-dokter spesialis dari Palestina sudah kita terima dan sebagian besar mereka sudah lulus ya. Saat ini sudah ada dua orang Palestina saya rasa yang masih mengambil dokter spesialis, belum juga yang student yang undergraduate maupun postgraduate. Jadi kerjasamanya ini mungkin nanti dengan jangkauan Comstec yang lebih luas, maka kipra Indonesia untuk berbagi pada seluruh dunia akan lebih besar.
16: Miftahu Surur menambahkan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan dan inovasi bagi negara-negara anggota Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Pengalaman berbagai perguruan tinggi Indonesia dalam menerima mahasiswa internasional menjadi modal penting untuk mewujudkan peran tersebut. Dengan pengalaman panjang dan menjalin kerjasama internasional, UNER berharap pembangunan kantor perwakilan di kampus UNER dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, dan riset di tingkat global. Oni Arianto melaporkan.
6: Bea Cukai Bojonegoro musnahkan 10 juta batang rokok ilegal, selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar rupiah. Farin Regi melaporkan.
18: Kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan lebih dari 10 juta batang rokok ilegal hasil penindakan selama periode Agustus hingga April 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor pagi tadi, dan sebagian akan dibakar di kawasan Tambeboyo, Kabupaten Tuban. Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil 55 kali penindakan di bidang cukai yang dilakukan Bea Cukai Bojonegoro. Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Dwi Jogjastara, menyebutkan nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai 15,39 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah dari peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 7,73 miliar.
19: Dengan demikian adalah sekitar 55 berkas penindakan. Untuk barang kiriman tentunya sumbernya tidak dari asalnya, pengirimnya tidak jelas ya, dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kalau dari kegiatan operasi patroli darat, tangkepannya adalah sementara dari hasil informasi dari berkas penindakannya adalah dari Madura dan sebagainya.
18: Kemudian Bupati Bojonegoro, Siti Wahono, memperingatkan bahaya rokok ilegal sebab di dalam rokok tersebut belum diketahui secara pasti. Dan tak lupa, ia mengapresiasi capaian Kabupaten Bojonegoro sebagai peraih BKCHT tertinggi nomor 5 dengan angka yang tinggi, diharapkan para petani dan pekerja tembakau dapat terus sejahtera.
20: Perlu melakukan edukasi dan bagaimana kita memahamkan kepada produsen, kepada distributor, sisi ketidakmanfaatan sangat banyak sekali, termasuk kesehatan yang terdapat lebih tidak sehat lagi karena ilegal.
18: Bea Cukai berharap peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari praktik perdagangan yang melanggar hukum. Varian Reki melaporkan.
6: Jasara Harja Kabupaten Tuban preventifkan upaya sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Witra Adila melaporkan.
21: Sebagai langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, Kantor Pelayanan Jasara Harja Cabang Tuban menggelar kegiatan intensifikasi keselamatan transportasi berbasis domisili korban melalui pemberdayaan aparatur kecamatan dan desa di Kecamatan Tuban. Kepala Jasara Harja Cabang Tuban, Ige Muri, menjelaskan bahwa dibelinya perangkat desa sebagai sasaran edukasi ini didasari oleh tingginya angka domisili korban kecelakaan di wilayah Kecamatan Tuban. Ia berharap para perangkat desa ini dapat menjadi perpanjangan tangan untuk memperluaskan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
22: Untuk tahun ini memang untuk kecelakaan itu setuban itu sudah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Data ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi. Tapi tidak henti-hentinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
21: Melalui sinergi antara Jasara Harja dan perangkat desa ini, diharapkan kesadaran masyarakat Tuban akan keselamatan di jalan raya semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat terus ditekan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Dukung pencegahan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri gelar kampanye Gemarikan 2026 di Desa Puhjara. Berikut laporan Heri Susanto.
23: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemarikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjara, Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan, Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemarikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemarikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
24: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua,

0: Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini tidak sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada apa istilahnya demo memasak ikan.
1: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye kemarikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye kemarikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
2: Persebaya merayakan hari jadi ke-99 tahun dengan serangkaian kegiatan dan mengusung semangat Persebaya untuk semua. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Persebaya Surabaya merayakan hari jadinya ke-99 tahun pada hari ini melalui rangkaian kegiatan sederhana namun serat makna. Mengusung semangat Persebaya untuk semua, perayaan diawali dengan ziarah ke TPU Karang Tembok untuk mengenang sekaligus mendoakan Persebaya M. Pamuji. Kegiatan dilanjutkan di Stadion Gelora 10 November Surabaya yang memiliki nilai historis bagi Persebaya dengan diisi dengan acara ramatama dengan bonek dan bonita, penyerahan penghargaan kepada pendukung aktif mengikuti berbagai aktivitas di aplikasi Persebaya Surabaya, doa bersama dari pemuka lintas agama, pemotongan tumpeng, hingga kegiatan difabel football clinic yang melibatkan Persebaya Academy. Salah satu pemain yang hadir, Tony Firmansyah, berharap pertambahan usia Persebaya menjadi motivasi bagi seluruh elemen tim untuk terus meningkatkan prestasi. Menurutnya, musim ini menjadi momentum penting bagi Persebaya untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.
4: Sebagian ikut sekolah, sebagian
5: mungkin di aneh 99 ini.
4: Oke, kita bagi dulu
5: Persebaya
4: dua
5: kedepannya
4: tim
5: lebih maju dan semoga
4: sini, sorry, yang
5: kita mencapai
4: sini,
5: target-target dan mendapatkan hasil yang terbaik.
4: Yang sebelah sini,
5: ya, dulu. Nah, yang pasti saya punya target sendiri dan
4: thank you.
5: Apapun yang diberikan head coach kepada saya, kepercayaan kepada saya,
4: sini,
5: saya akan
4: ikut sebelah sana.
5: Ngasih yang terbaik di setiap pertandingan. Mungkin
4: yang penting hari ini senang.
5: Motivasi okay. Coach Tavares juga dan
4: nanti kurang jelas.
5: Saya dikasih okay, motivasi.
4: Silakan,
5: dan
4: coach
5: harus kerja keras okay terus ke depannya.
3: Semangat Persebaya untuk semua juga diwujudkan melalui dukungan Persebaya terhadap berbagai kegiatan yang digagas komunitas supporter. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mempererat persaudaraan antar sesama bonek dan bonita, sekaligus membangun hubungan yang baik dengan kelompok supporter klub lain. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
6: Baik, terima kasih Fresti. Kantor Bea dan Cukai Madiun memusnahkan lebih dari 4,6 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara senilai 4,2 miliar rupiah dari hasil penindakan Juli 2025 hingga awal 2026. Lengkapnya dilaporkan Aris Deka.
7: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabian C, KPP BC TMP C atau Bea dan Cukai Madiun memusnahkan sebanyak 4,6 juta batang rokok ilegal. Prosesi pemusnahan secara simbolis berlangsung di halaman kantor Bea dan Cukai Madiun dengan dihadiri oleh perwakilan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta jajaran instansi terkait lainnya. Kepala kantor Bea dan Cukai Madiun, Heru Jatmika Sunindia, mengatakan jutaan rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut terdiri dari jenis sigaret kretek mesin SKM, sigaret putih mesin SPM, dan sigaret kretek tangan SKT. Nilai barang ilegal ini diperkirakan mencapai 6,7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 4,2 miliar rupiah. Heru mengatakan seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan intensif sejak Juli 2025 hingga awal tahun 2026 melalui kolaborasi sinergis antara Bea dan Cukai Madiun, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Setelah pemusnahan simbolis dilakukan, seluruh sisa barang bukti rokok ilegal tersebut nantinya akan dibawa ke PT Solusi Bangun Indonesia di Tuban untuk dimusnahkan secara total dengan metode pembakaran. Heru mengungkapkan bahwa jutaan rokok ilegal ini berhasil disita dari berbagai kegiatan penindakan, mulai dari operasi pasar, patroli darat di jalur tol, hingga pengawasan ketat pada jasa pengiriman paket dan kargo.
8: Kita hanya melakukan pemusnahan sekitar 4,8 juta batang dengan potensi kerugian sekitar 4 miliar tadi. Itu kita hasil dari sejumlah penindakan yang kita lakukan. Penindakan sudah kita lakukan waktu patroli darat, dari warung-warung, kemudian dari perusahaan jasa

0: titipan, bahkan bus malam itu ada yang ngangkut juga, Mas. Nah, itu dari situ. Terutama tadi bagian besar adalah dari tol, Mas ya. Jadi memang Madiun itu bukan produsen rokok ilegal, tetapi itu sebagai jalur, daerah pemasaran dan daerah distribusi.
1: Lebih lanjut, Heru memetakan bahwa wilayah Madiun sejauh ini bukan merupakan produsen rokok ilegal, melainkan daerah pemasaran serta jalur distribusi. Pasokan rokok tanpa pita cukai resmi ini diketahui berasal dari sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Menyadari kondisi tersebut, Kantor Bea dan Cukai Madiun berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal. Heru juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli, mendistribusikan maupun menjual produk rokok ilegal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pelatihan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur atau APMMJ Kabupaten Madiun. Berikut informasinya disampaikan Dayu Suwarno.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar acara pelantikan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur APMMJ Kabupaten Madiun periode 2026 hingga 2031 di Pendopo Mudagraha. Pelantikan pengurus APMMJ ini diharapkan mampu membantu pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, menengah di Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut jika Kabupaten Madiun sebenarnya subur dan kaya akan sumber bahan baku produk UMKM, sehingga dibutuhkan kreativitas pelaku industri untuk mengelola menjadi produk yang bernilai tinggi. Dan ia juga mengatakan jika kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan perkembangan era digital.
4: Kita kukuhkan di pendopo juga ini bentuk apresiasi kepada APMMJ Kabupaten Madiun. Baru pertama kali dia harus sudah kita lantik di pendopo. Ini apresiasi kami, berharap mereka juga sama dengan yang lainnya bisa berapresiasi dan bisa berinovasi untuk memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Harapannya dengan APPMJ ini UMKM kita itu akan naik kelas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum, mulai dari hulu sampai hilir akan diselesaikan oleh teman-teman UMKM.
3: Pengembangan UMKM menurut Bupati menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Madiun. Karena itu diharapkan hadirnya APMMJ tersebut akan sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada pelaku UMKM. Sementara itu, perwakilan APMMJ mengatakan keberadaan APMMJ ini salah satunya untuk meningkatkan kualitas produk SDM dan kemajuan usaha produsen makan dan minuman. APMMJ ikut membantu proses pemasaran dari produsen makanan dan minuman agar memiliki jaringan nasional dan internasional.
5: Kalau sejauh ini sudah sebenarnya kalau teman-teman UKM di Madiun ini sudah cukup berkembang ya. Cuman dengan adanya komunitas kita mengharapkan ada jangkauan lebih luas. Jadi nanti bisa bersinergi dengan teman-teman dari Korwil lain yang ada di seluruh Jawa Timur.
3: Organisasi APMMJ ini memiliki tujuan utama yakni menjadi mitra strategis UMKM agar berdaya saing dan memiliki akses pemasaran, di mana salah satu kegiatannya adalah mendukung program pelatihan ataupun fasilitasi yang diberikan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Pemprov Jawa Timur. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
6: Baik, terima kasih, Mada. Rencana pembangunan YONTP di Kecamatan Silo Jember menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah pandangan dan masukan mengemuka dalam forum dialog yang melibatkan rencana pembangunan YONTP di Kecamatan Silo Jember menjadi perhatian dan masyarakat. Berikut laporan Gea Deborah.
7: Rencana pembangunan YONTP atau Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi perhatian berbagai pihak. Dalam forum dialog yang melibatkan unsur TNI, Perhutani, DPRD, BPNATR, organisasi kemahasiswaan dan petani, menyampaikan sejumlah pandangan terkait rencana pembangunan tersebut. Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada menegaskan bahwa pembangunan YONTP di wilayah Silo tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan maupun hal yang lain sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat.
8: Saya pastikan pembangunan YONTP di wilayah Jember, khususnya rencana di Desa Silo, tidak ada sama sekali hubungannya dengan pertambangan, apalagi menggusur daripada tadi. Karena hal-hal tersebut telah dilaksanakan beberapa rapat sehingga dirumuskanlah di desa tersebut.
7: Sementara itu, Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jember Eko Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa kawasan yang menjadi pembahasan merupakan kawasan hutan negara yang dikelola perhutani dan sebagian telah dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial.
9: Sekarang yang kita bicarakan adalah kita fokuskan kepada SK 149 tentang KHDPK, di mana oleh negara dalam hal ini Kementerian Kehutanan itu kemudian menerbitkan izin perhutanan sosial. Salah satunya ada di wilayah hutan PKPH Mayang.
7: Gubernur Legislatif anggota Komisi A DPRD Jember dari fraksi Gerindra Siswono menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak menimbulkan pertentangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
10: Tapi tidak harus membenturkan masyarakat dengan kepentingan TNI. Itu yang penting. Sehingga menurut saya ini tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal, regional, ketua.
7: Sementara itu, Ketua PMII Jember, Taufikur Rahman, menyampaikan sejumlah catatan terkait rencana pembangunan tersebut, khususnya mengenai posisi petani yang selama ini mengelola lahan melalui skema yang diambil negara.
11: Orang-orang yang sudah mengelola lahan, katakanlah 2 hektar, yang kemudian dikurangi menjadi 1,5 hektar, atau katakanlah dikurangi menjadi di bawah 1 hektar, ini kan memunculkan konflik baru. Jadi, ya tolong, kami yang ada di sini juga dianggap suaranya.
7: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
6: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
12: Terima kasih, Sandy. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang Kota Blitar. Peresmian ini menjadi bagian dari Bulan Bung Karno, sekaligus pengingat pentingnya meneruskan semangat perjuangan sang proklamator. Berikut laporan Ninda Alivia.
13: Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang atau rumah masa kecil Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Peresmian tersebut merupakan rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno di Kota Blitar. Di hadapan kader partai, tokoh masyarakat dan warga yang hadir, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga serta meneruskan semangat perjuangan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juru bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Megawati menekankan bahwa Bung Karno tidak hanya dikenang melalui bangunan bersejarah atau peninggalan fisiknya. Menurutnya, warisan terbesar sang proklamator justru terletak pada nilai-nilai perjuangan, keberanian berpikir, dan kecintaan kepada tanah air.
14: Berada di Blitar di depan Istana Gebang dalam konteks peresmian renovasi rumah masa kecil Bung Karno dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan itu, Megawati Soekarno Putri. Dalam sambutan dan di dalam pidato beliau,
13: pembenahan dilakukan pada berbagai bagian kawasan, mulai dari penataan lingkungan, perbaikan pagar hingga penambahan patung dan fasilitas pendukung lainnya. Renovasi tersebut bertujuan menjadikan Istana Gebang lebih representatif sebagai situs sejarah dan destinasi edukasi bagi masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkianti. Silakan Ririn.
15: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
16: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini. Untuk mendukung kelancaran proses pemulangan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai layanan dan fasilitas pendukung. Berikut laporan Muhammad Ali.
17: Menjelang kepulangan jemaah haji tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sumenep mengimbau keluarga jemaah tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat proses penjemputan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesrasetda Kabupaten Sumenep, Kamiludin, mengatakan keluarga yang akan menjemput jemaah di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan panitia pemulangan, serta tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat penjemputan. Langkah tersebut dilakukan guna menghindari kepadatan lalu lintas, sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Bahkan untuk mendukung kelancaran pemulangan, tegas Kamil, Pemkab Sumenep juga berkoordinasi dengan Polres Sumenep sehingga bisa memberikan pengawalan selama perjalanan dari Surabaya menuju Kabupaten Sumenep.
18: Ada 4 kloter itu hanya dua-dua. Dua-dua, kloter 77, 78, 79, 81 ini yang banyak. Kemudian ada lagi kloter 112, itu hanya 3 orang. Semua kita fasilitasi, jadi mereka berangkat kita fasilitasi, pulangnya nanti kita juga fasilitasi. Kecuali ya, kecuali memang kemarin yang berangkat itu ada memang karena posisinya sudah ada di Gresik, jadi tidak kita fasilitasi, jadi langsung berangkat ke asrama.
17: Kamil menambahkan, selain pengawalan, setiap bus yang membawa jamaah akan didampingi tenaga kesehatan dan didukung ambulans sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi darurat selama perjalanan. Sehingga diharapkan kepulangan para jamaah haji berlangsung aman, tertib dan lancar hingga tiba di tengah keluarga masing-masing.
16: Kita ikuti Info Prima. Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
16: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1 dari Jember Garden, informasi dan inspirasi. Di sore hari pendengar ada tentu terus bisa mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan. Jangan lupa melalui smartphone Anda. Cara juga sangat mudah. Anda tinggal cari di Play Store ataupun di App Store aplikasi RRI Digital. Dan di aplikasi ini Anda bisa terus mendengarkan beragam informasi terbaru tentunya dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini gratis, tidak berbayar, dan juga tentunya bisa menemani aktivitas Anda sehari-hari.

0: Today in History.
1: Today in History.
2: For main engine start, we have main engine start and ignition and liftoff of STS-7, America's first woman astronaut, and the shuttle has.
1: Tepat pada 18 Juni 1983, sejarah eksplorasi antariksa mencatat pencapaian monumental saat Dr. Sally K. Wright resmi menjadi wanita Amerika Serikat pertama yang terbang ke luar angkasa. Bersama 4 rekan astronot lainnya, fisikawan berbakat ini meluncur dari bumi menggunakan pesawat ulang-alik Challenger pada misi STS-7. Keberhasilan misi historis ini tidak hanya mendobrak batasan gender di dunia sains dan penerbangan, tetapi juga menginspirasi jutaan generasi muda, khususnya perempuan di seluruh dunia, untuk berani bermimpi setinggi langit.
3: Sejarah Piala Dunia FIFA pernah mengalami jeda panjang akibat konflik global, tepatnya saat Perang Dunia Kedua. Setelah edisi Piala Dunia FIFA 1938, turnamen ini tidak dapat diselenggarakan pada 1942 dan 1946 karena kondisi dunia yang tidak memungkinkan. Menurut FIFA, Piala Dunia baru kembali digelar pada 1950 di Brasil, menandai kebangkitan kembali sepak bola internasional setelah masa perang yang penuh gejolak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan dia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah terdeteksi dihasilkan dengan AI dengan probabilitas 98,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, Prosa, dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Siapa Abu Hurairah bersama dengan Ustadz Muhammad Zahrinul Fajrul Falah. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Jika manusia pada zaman ini, mereka membanggakan kecanggihan teknologi, membanggakan penyimpanan cloud, AI, dan mesin pencari, maka ketahuilah, jauh sebelum itu semua ada, pernah hidup generasi yang jauh lebih hebat. Generasi yang tak bergantung pada alat, melainkan pada hafalan yang tajam, hati yang bersih, serta jiwa yang ikhlas. Mereka bukan hanya menghafal ilmu, tapi juga mengamalkannya, menjaganya, dan mewariskannya. Hingga hari ini kita masih bisa menikmati warisan itu. Saat ini barangkali hanya sedikit anak-anak SD yang sudah khatam, sudah menghafalkan juz amma. Akan tetapi dulu, ketika zaman keemasan Islam, ada seorang sahabat yang mampu meriwayatkan menghafalkan lebih dari 5.000 hadis hanya dalam waktu 4 tahun. Maka bagaimana sahabat ini mampu menghafalkan banyak sekali hadis? Bagaimana bisa sahabat ini memiliki hafalan hadis yang lebih banyak dari sahabat-sahabat senior yang lainnya? Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sejenak mengenal lebih dekat sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala menaikkan derajat beliau dikarenakan ilmu beliau dan ketulusan hatinya terhadap urusan ini, urusan agama ini. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang sangat masyhur sehingga sangat sulit bagi seorang mukmin tidak mengenalnya. Berarti semua orang yang mengaku dirinya muslim tentu sudah mengenal sahabat yang satu ini. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sokhar Ad-Dawsi. Ini adalah nama yang masyhur, kendati banyak ulama yang berikhtilaf, berbeda pendapat dalam masalah ini. Beliau dari suku Daus yang berasal dari Yaman, dan Yaman merupakan bagian paling selatan dari Jazirah Arab dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Beliau masuk Islam melalui sahabat yang mendakwahkan Islam hingga ke negeri Daus. Beliau adalah Tufail ibn Amr ad-Dausi. Pada permulaannya, sahabat Tufail ini datang ke Nabi, menyerahkan dirinya kepada Nabi dan ingin masuk Islam. Kemudian singkat cerita, ketika Tufail ini telah masuk Islam, beliau izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke kampungnya pulang ke Daus, suku Daus, dan berdakwah di sana. Ternyata ketika beliau berdakwah, hanya sedikit sekali suku Daus yang mau menerima Islam. Sehingga hal itu membuat sahabat Tufail ini kembali ke Madinah, bertemu Nabi, dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku ini, suku Daus ini, qad asad amraka, mereka telah menyelisihi perintahmu. Wa abat al-iman, mereka enggan untuk beriman kepada Allah. Maka fada'ullah alaihim, doakanlah kehancuran bagi mereka, ya Rasulullah." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau, dan orang-orang ketika itu yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa Nabi akan mendoakan kehancuran pada suku Daus ini, dan mereka mengatakan, "Halaku, celaka suku Daus itu." Akan tetapi ternyata doa Nabi adalah, "Allahumma hdi dausan wa'ti bihim." Doa tersebut Rasul ulangi sebanyak 3 kali. Ternyata orang-orang salah prediksi, karena memang Nabi tidak boleh memiliki sifat pendendam. Seorang Nabi dihiasi dengan sifat lapang dada. Nah, di antara orang yang terdampak dari doa Nabi tadi adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau merupakan sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Tidak ada seorang pun yang mampu melampaui beliau. Padahal Abu Hurairah ini datang kepada Nabi di tahun 7 Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti kurang lebih Abu Hurairah merekam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam waktu 4 tahun saja. Sehingga hal ini membuat orang-orang liberal menanyakan periwayatan beliau, menanyakan periwayatan Abu Hurairah, meragukan keabsahannya. Sebab para sahabat senior yang sudah membersamai Nabi sejak awal-awal Islam, mereka tidak meriwayatkan sebanyak periwayatannya Abu Hurairah. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, periwayatannya tidak sampai pada 3.000 hadis, sedangkan Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 hadis lebih. Inilah yang menjadikan kaum liberal bahkan rela mengeluarkan hartanya untuk melakukan penelitian-penelitian demi menghancurkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Wa indallahi maw'id yuhasibuni in ta'ammattu kadiba wa yuhasibu man dhanna bi as-su yaquluna ma lil muhajirina wal ansar la yuhaddithuna misla hadithihi." Beliau Abu Hurairah mengatakan, "Sungguhnya di sisi Allah nanti akan ada balasannya jika aku sengaja berbohong terkait hadis-hadis Nabi ini. Dan Allah pun akan menghukum orang-orang yang sudah berprasangka buruk kepadaku." Mereka mengatakan, "Kenapa orang-orang Muhajirin dan Ansor tidak meriwayatkan hadis-hadis yang diriwayatkan seperti Abu Hurairah?" Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa inna ikhwani minal muhajirin kana yushkhiluhum as-safaq fil aswaq." "Aku ini beda dengan sahabat Muhajirin," kata Abu Hurairah. "Mereka Muhajirin sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan jual beli mereka, dan memang orang Muhajirin terkenal dengan keahlian mereka dalam berdagang. Bahkan Nabi saja dari umur 12 tahun sudah diajari masalah dagang." Adapun Abu Hurairah melanjutkan perkataannya, "Adapun orang-orang Ansor, mereka itu tuan tanah, pemilik kebun. Mereka harus datang merawati kebun-kebun mereka, memanen kurma-kurma mereka. Sedangkan aku," kata beliau, "wa kuntum ra'an miskina." "Dan aku ini adalah pemuda yang miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kegiatan apapun." maka aku memilih ulzimu Rasulullah. Aku memilih untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti kemanapun beliau berada, mencatat faedah-faedah hadis-hadis yang beliau ucapkan, menghafalnya dan menyebarkannya kepada umat manusia. Aku hadir ketika para sahabat itu sedang sibuk dengan kegiatan dunia mereka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, itulah di antara penyebab kenapa Abu Hurairah memiliki hadis-hadis yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Karena memang Abu Hurairah ini terkenal mulazamahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa petik pelajaran dari kisah Abu Hurairah ini, yaitu menggunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik mungkin. Beliau meskipun tidak memiliki kegiatan-kegiatan dunia seperti berdagang, tidak memiliki kebun, beliau tidak menghabiskan waktunya untuk tidur. Melainkan, beliau memilih menghabiskan waktunya membersamai manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW, mencatat, menghafal, serta menyebarkan apa yang Nabi sampaikan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jika saat ini sebagian kita masih belum memiliki kegiatan-kegiatan duniawi, entah itu kerja dan lain sebagainya, barangkali Allah memang menginginkan kita agar menghabiskan waktu untuk hal-hal akhirat terlebih dahulu. Sebagaimana kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fasatadhkuru nama aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب وادر جدا عالية رفيعا وبعد

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

Tradisi bercocok tanam atau bertani ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bercocok tanam atau bertani menjadi anjuran Nabi Muhammad karena bernilai jariah bagi pelakunya. Dalam suatu hadis riwayat Al-Bukhari

Ali dan Ahmad disebutkan, tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani lalu ada burung, manusia atau hewan yang memakan darinya kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Penegasan melalui hadis ini menunjukkan bahwa pertanian amat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertanian selain berdimensi duniawi, ada jaminan akan berdampak tuhawi. Sejarah pertanian zaman Islam awal itu ibarat hamparan padang hijau yang mensejahterakan umat manusia.

Kira-kira pemerintah akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Kehadiran B50 ini menjadi sebuah langkah baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Dikutip dari laman Kementerian SDM, B50 ini merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% solar. Biodiesel tersebut berasal dari minyak kelapa sawit yang telah diolah menjadi fatty acid methyl ester atau FAME. Nah, peluncuran B50 ini akan menambah pilihan bahan bakar biodiesel yang sebelumnya telah dikenal masyarakat melalui program B35 dan B40. Jadi perbedaan utamanya ini terletak pada presentasi campuran biodiesel berbahan sawit. Kalau di B35, pendengar, kandungan biodieselnya mencapai 35% dan solar 65%. Sementara di B40, terdiri dari 40% biodiesel dan 60% solar. Sedangkan di B50 ini mempunyai kandungan biodiesel paling tinggi, yaitu sekitar 50%. Dan peningkatan komposisi tersebut diharapkan mampu menekan penggunaan solar berbasis impor, sekaligus meningkatkan manfaatan sumber daya domestik.

Mulai banyak cerita, mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Ya, pendengar, di tanggal 18 Juni ini ternyata diperingati sebagai Hari Gastronomi Berkelanjutan Sedunia atau Sustainable Gastronomy Day. Jadi peringatan ini mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih, mengolah, dan mengkonsumsi makanan. Lansir Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO, gastronomi ini menjadi sebuah ekspresi budaya yang lahir dari keberagaman alam dan tradisi masyarakat. Istilah tersebut juga kerap merujuk pada makanan serta masakan khas suatu daerah. Sementara itu, keberlanjutan juga mengacu pada pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab tanpa merusak lingkungan. Konsep tersebut juga memastikan kebutuhan saat ini terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Hari Gastronomi Berkelanjutan ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran mengenai sistem pangan yang berkelanjutan, sekaligus juga mendorong masyarakat untuk mendukung pola konsumsi yang lebih sehat.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya sendiri harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan coba kembali di lain kesempatan, tapi jangan kemana-mana, akan ada rekan Eti yang temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menonton Piala Dunia FIFA 2010, pasti kamu teringat satu hal, vuvuzela. Trompet panjang khas Afrika Selatan yang menghasilkan suara sekitar 120 desibel. Suara ini hampir setara suara mesin pesawat saat lepas landas. Akibatnya, banyak penonton TV mengeluh karena komentator jadi susah terdengar. Bahkan beberapa stasiun TV sampai menambahkan filter audio khusus untuk meredamnya. Tapi di sisi lain, vuvuzela justru jadi identitas, mewakili budaya lokal yang dibawa ke panggung dunia. Berisik memang iya, tapi ikonik pastinya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar setia RRI Jember Program 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan petang hari ini. Saya Eti Darmiati bersama tim Malam Pro 1 RRI Jember sudah siap untuk menemani Anda. Selepas rekan Sandy Wira temani sejak siang hari tadi, saya punya tugas untuk awal hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Edisi hari Kamis malam Jumat, Kamis Legi kalau gak salah ini ya. Kamis Legi malam Jumat tanggal 18 Juni 2026. Matahari sudah turun ke ufuk barat, tapi saya yakin semangat kita bersama untuk melanjutkan denyut kehidupan tentu tidak ikut tenggelam. Justru di jam-jam seperti saat ini banyak keputusan penting bisa lahir. Bisa dari meja kerja, dari ruang tamu, bisa dari ruang keluarga, bahkan bisa juga di kawasan jalanan yang pada jam-jam seperti saat ini masih dipenuhi oleh para pejuang nafkah yang bergegas pulang, ya nggak sih? Iya, atau malah ada yang baru menata barang dagangan ya. Oke, atau sedang bersiap-siap untuk tugas shift malam. Oke, pendengar, dalam catatan sejarah 18 Juni, coba kami buka untuk Anda. 18 Juni 1815 ini menjadi hari penting setelah berakhirnya pertempuran Waterloo yang mengubah peta politik Eropa di abad itu. Sejarah mengajarkan bahwa satu keputusan di satu hari dapat mempengaruhi masa depan yang panjang. Maka sore ini, petang ini, mari kita gunakan waktu yang tersisa bukan sekedar untuk menghabiskan hari, tapi untuk menyiapkan esok yang lebih baik.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: panas banget sih. Capek lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
3: Salah satu pesan bijak yang kami sampaikan pada kesempatan petang ini adalah untuk Anda para pengguna jalan, kiranya memikirkan juga kepentingan pengguna jalan yang lain dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Anda sedang berkendara saat ini, tingkatkan kewaspadaan di titik manapun Anda. Jika ingin berbagi informasi dengan kami, boleh. Silakan kirimkan informasi Anda yang berupa foto, narasi, video langsung ke jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember. Anda bisa kirimkan ke 08 11 30 4 0 9 11.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Terima kasih kami ucapkan untuk sahabat-sahabat yang sudah merespon. Jadi sudah langsung say hello dari berbagai jalur. Terima kasih. Berarti setia selalu menyimak RRI Jember Programa 1. Entah melalui aplikasi RRI Digital atau melalui beberapa frekuensi kami. Di Lumajang 95,8 FM boleh dicoba Mas Gandu dan teman-teman. Kemudian di Situbondo 97,8 FM, Bapak Edi Sunyoto dan kawan-kawan. Saya ucap selamat petang juga untuk yang ada di Banyuwangi dan Bondowoso melalui 91,6 FM atau di kawasan Jember saja di 95,4 FM. Selamat menikmati persembahan kami malam ini. Pendengar, matahari memang sudah usai gitu ya, menuntaskan tugasnya hari ini. Tadi ada sahabat yang bilang seolah-olah kalau matahari pamit itu serasa berpamitannya di balik punggung pegunungan Hiang. Wah, ini kalimat yang bagus. Ya ya, betul-betul. Jadi perlahan matahari setiap hari berpamitan di balik punggung pegunungan Hiang kalau kita tinggal di Jember Kota. Sementara malam ini suhu kisaran 25 derajat Celcius. Langit cerah, berawan tipis. Ini tampaknya sebuah malam yang sempurna untuk mendengar cerita bumi kita. Apakah bumi kita baik-baik saja? Tarik nafas panjang. Teman-teman komunitas yang concern di bidang lingkungan, selamat petang semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Luar biasa kebersamaan teman-teman berupaya maksimal, baik itu dengan menjawab persoalan sampah untuk kawasan Jember yang hari ini masih menjadi PR besar. Belum lagi persoalan lereng-lereng pegunungan yang ternyata jika ditengok dari arah yang lain ada sebagian yang butuh untuk disentuh lebih dekat gitu. Jadi ada yang nampak gundul, bahkan ada kekhawatiran beberapa sahabat khawatirnya ada yang longsor nanti. Oke, terima kasih. Ya, kita di tanggal 18 Juni 2026. Kalau bicara tentang Jember, tahukah Anda di abad 19 ya? Tepatnya tahun 1859 ketika Belanda pertama kali menetapkan Jember sebagai kawasan Onder Afdeling. Para petani di sini juga memandang senja yang sama yang kita pandang saat ini. Mereka, para petani Jember itu menyebut gunung-gunung di barat itu penjaga padi. Nah, hari ini mendengar berapa ya? 167 tahun kemudian, kita masih hidup dalam pelukan bentang alam yang sama dan kita punya kewajiban yang sama, yaitu merawatnya agar keturunan kita, generasi berikutnya bisa juga memandang gunung-gunung di barat itu sebagai penjaga padi. Ini serasa seperti puisi ya. Tembang Ilalang, selamat petang.

0: jadi apa?
1: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
0: Kalau kakaknya cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
0: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
3: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau Dike apa?
0: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
6: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456. mitra perusahaannya 2381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat. Gitu.
17: Jadi tampak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Kan? Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pebrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
2: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas

0: Hasan Al-Bolkiah serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
1: Guided by our chairship theme,
0: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Let us choose well. Thank you.
2: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
3: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
4: Kopi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
3: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
5: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
3: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran dan siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, kami ucapkan untuk Anda siapapun dan dimanapun Anda yang setia menyimak program acara kami. Sesaat lagi akan kami hadirkan Mimbar Islam. Pada kesempatan malam ini akan disampaikan oleh Ustadzah Ani Nadifatul Fuadiyah SPDI. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Wuluhan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, dan akan mengangkat satu tema atau topik, menjaga alam sebagai amanah Tuhan. Selamat malam, selamat menyimak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqas samawati wal ardha wa ja'alal insana khalifatan fiha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dialah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahan dan keseimbangannya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya ilmu dan keimanan. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, namun sering terlupa, yakni menjaga alam sebagai amanah Tuhan. Di era modern saat ini kita menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Kehidupan manusia menjadi lebih mudah, cepat dan praktis. Namun di balik kemajuan tersebut ada satu hal yang sering terabaikan, yaitu keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Hari ini kita dihadapkan pada berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dan dekat dengan kehidupan kita. Seperti kita tahu, sampah yang menumpuk bahkan hingga ke sungai dan laut, polusi udara yang mengganggu kesehatan, berkurangnya lahan hijau akibat pembangunan, perubahan cuaca yang tidak menentu. Semua itu bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga mulai kita rasakan di lingkungan sekitar kita. Kadang tanpa sadar, kita sendiri ikut menjadi bagian dari penyebabnya, seperti membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik berlebihan, atau kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyudhiquhum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kerusakan lingkungan bukan sekedar fenomena alam, melainkan akibat dari perilaku manusia yang jauh dari nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab. Lalu apa sebenarnya kedudukan manusia di sisi Allah? Sahabat religi yang dirahmati Allah, dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sangat mulia, yakni sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah. Manusia sebagai hamba Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan sekedar hidup tanpa arah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya seluruh aktivitas manusia termasuk menjaga lingkungan bisa bernilai ibadah jika diniatkan semata-mata karena Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifatullah, sebagai khalifah di bumi. Selain sebagai hamba, manusia juga diberi amanah sebagai pemimpin dan pengelola bumi. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Yang mana khalifah di sini berarti pengelola bumi, penjaga keseimbangan alam, bukan perusak atau pengeksploitasi. Jadi manusia di sini bukan sekedar makhluk yang hidup di bumi, tetapi hamba yang harus taat kepada Allah, pemimpin yang bertanggung jawab atas kelestarian bumi. Maka menjaga lingkungan adalah bagian dari menjalankan peran kita sebagai hamba, sekaligus khalif. Sahabat religi yang dirahmati Allah, kemudian mengapa alam dan seluruh isinya harus kita jaga? Alam dan seluruh isinya harus kita jaga karena alam adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada manusia untuk dijaga, dirawat,
dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah fil ar yang memiliki tugas bukan hanya memanfaatkan alam, tetapi juga memastikan kelestariannya tetap terjaga. Allah menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan yang sempurna. Gunung, laut, hutan, udara, dan seluruh makhluk hidup saling terhubung dalam satu sistem kehidupan. Ketika manusia merusaknya melalui penebangan liar, pencemaran, atau eksploitasi berlebihan, maka sebenarnya manusia sedang tidak menjaga amanah yang telah Allah berikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran bahwa kerusakan bumi terjadi akibat ulah tangan manusia, ini menjadi peringatan bahwa setiap tindakan kita terhadap alam akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian mengapa alam harus dijaga? Kenapa alam harus dijaga? Karena menjaga alam adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah dan merupakan wujud ketaatan kepada Allah dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Ketika kita merawat lingkungan seperti menjaga kebersihan, tidak merusak alam, menghemat air, dan melestarikan tumbuhan, sama halnya kita sedang melaksanakan perintah Allah untuk menjaga keseimbangan ciptaannya. Dalam Islam, setiap kebaikan bernilai ibadah, termasuk kepedulian terhadap alam. Bahkan hal sederhana seperti menyingkirkan duri dari jalan atau menanam pohon dapat menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Dengan niat karena Allah, menjaga alam bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi menjadi ladang pahala yang mendekatkan kita kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan, atau burung, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Dari hadis di atas, menerangkan betapa luasnya rahmat Islam dalam memandang amal kebaikan. Menanam pohon yang sering dianggap hal biasa ternyata memiliki nilai ibadah yang besar di sisi Allah. Lalu kenapa kok hanya sebatas menanam pohon bisa berpahala besar di sisi Allah? Sahabat religi yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui. Setiap manfaat yang dihasilkan dari pohon tersebut, baik buahnya, daunnya, atau bahkan keteduhannya, semuanya bisa bernilai sedekah. Bahkan jika yang menikmati adalah hewan atau burung, tetap tercatat sebagai pahala yang akan terus mengalir. Selanjutnya, kenapa kok hanya menanam pohon bisa berpahala besar? Karena selama pohon itu hidup dan memberikan manfaat, selama itu pula pahala mengalir kepada orang yang menanamnya, meskipun ia sudah tiada. Ini termasuk amal jariah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kenapa lagi kok hanya menanam pohon bisa berpahala besar? Karena Islam mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, dan hadis ini menegaskan bahwa menjaga dan melestarikan alam bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bernilai akhirat. Seorang muslim didorong untuk memberi manfaat tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk. Dan kenapa hanya menanam pohon kok berpahala besar? Karena sesuatu yang tampak sederhana, seperti menanam pohon, jika diniatkan karena Allah, bisa menjadi amal besar yang pahalanya akan berlipat ganda. Sahabat religi yang dirahmati Allah, lalu kita sebagai manusia harus memulai dari mana untuk senantiasa ikut serta menjaga amanah yang Allah berikan. Perlu kita ketahui, menjaga alam bukan sekedar kewajiban, tetapi bentuk cinta dan ibadah. Oleh karena itu, bumi yang kita pijak bukan sekedar tempat tinggal, melainkan titipan suci dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Di tengah kerusakan lingkungan seperti sampah yang menumpuk dan alam yang mulai kehilangan keseimbangannya, kita diajak untuk bercermin, sudahkah kita menjadi penjaga atau justru perusak? Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa iman tidak hanya terlihat dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam kepedulian terhadap alam. Setiap langkah kecil seperti menghemat air, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menjaga kebersihan adalah bukti nyata bahwa kita menghargai amanah tersebut. Sahabat religi yang dirahmati Allah, mari sejenak kita renungkan apa yang bisa kita mulai hari ini untuk menjadi lebih baik. Tidak perlu menunggu besar, cukup dari hal kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah.
Semoga setiap niat baik kita menjadi jalan keberkahan, dan setiap langkah kita menjadi bukti cinta kita kepada Allah dan sesama. Dengan memahami bahwa alam adalah titipan, maka harapannya sikap kita lambat laun akan berubah dari sekedar memanfaatkan menjadi merawat, dari mengeksploitasi menjadi melestarikan. Karena pada akhirnya alam bukan milik kita, melainkan amanah yang harus dijaga, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika hari ini kita belum mampu melakukan yang besar, maka jangan lelah memulai dari yang kecil. Sebab kebaikan yang sederhana bila dilakukan dengan ikhlas akan bernilai luar biasa di sisi Allah. Sahabat religi yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu menjaga amanah ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Karena sesungguhnya bumi yang kita rawat hari ini adalah warisan berharga bagi generasi yang akan datang, sekaligus saksi atas tanggung jawab kita di hadapan Allah. Sahabat religi yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri, mari kita bermunajat seraya bersama-sama memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi, Engkau yang menitipkan alam ini sebagai amanah bagi kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang mampu menjaga, merawat, dan mencintai ciptaanmu dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah kepadamu. Jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang merusak bumi, tetapi jadikanlah kami generasi yang menghadirkan kebaikan, keseimbangan, dan keberkahan bagi semesta. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kelalaian kami jika selama ini kami lalai dalam menjaga lingkungan. Maka bimbinglah kami untuk memperbaiki diri dan memperbaiki bumi yang Engkau titipkan. Ya Allah, berkahilah air yang kami minum, udara yang kami hirup, dan tanah tempat kami berpijak. Ya Allah, jadikanlah semua itu sumber kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kami. Kuatkan langkah kami untuk terus berbuat baik. Ya Allah, menjadi manusia bermanfaat tidak hanya bagi sesama, tetapi juga bagi alam semesta. Terimalah amal ibadah kami, ampuni dosa-dosa kami, dan jadikanlah pertemuan ini penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. هدانا الله وإياكم إلى أقوام الطارق والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Hai, aku Putu.
4: Aku Christine, sahabatnya Putu.
3: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum malam ini kami ajak Anda menyimak obrolan komunitas yang berkualitas. Sejenak beberapa menit ke depan kami ajak Anda menikmati persembahan teman-teman RRI Tahuna, sebuah mini drama berjudul Kota Waktu.
1: Seringkali kita anggap remeh, tapi bagaimana jika kamu bisa mengirim sesuatu kembali ke masa lalu? Bukan untuk mengubah sejarah, tapi untuk sebuah peringatan kecil. Inilah kisah Aldi dan Sari dengan kotak waktu mereka.

0: Jadi ini rencananya, Sar. Kita masukkan surat ini ke dalam kotak, lalu kita kubur di bawah pohon mangga depan sekolah.
1: Kubur di bawah pohon mangga? Aldi, ini tahun 2025, bukan lagi zaman surat botolan di lautan. Lagi pula, pohon itu mau ditebang minggu depan.
0: Justru itu, nenek bilang di bawah pohon itu ada energi aneh. Siapa tahu surat kita bisa sampai ke diri kita di masa lalu. Anggap aja eksperimen sosial.
1: Eksperimen macam apa? Gak logis banget sih. Kamu habis baca komik apa lagi?
0: Yang penting pesannya, Sar. Aldi dan Sari, masa depan. Jangan sia-siakan waktu, belajar yang benar, kurangin main game.
1: Ya, terserah kamu deh. Ayo cepat, keburu.

0: Lumayan juga. Nih, aku taruh kotaknya.
1: Oke, timbun lagi. Selesai. Sekarang kita tunggu keajaibanmu itu. Ya, hujan.
0: Lari.
1: Kemudian, pohon mangga itu sudah tiada, berganti gedung parkir modern. Aldi dan Sari sudah kelas 3 SMA. Fokus mereka kini berbeda. Kamu yakin PR matematika ini caranya begini, Al?
0: Yakin dong. Sejak kelas 1, aku nggak pernah ngeremehin tugas lagi. Nilai kita kan lumayan sekarang.
1: Iya sih. Tapi kamu jadi serius banget sekarang. Gak seiseng dulu.
0: Iseng gimana? Oh, soal kota waktu itu.
1: Masih penasaran gak kalau surat itu benar-benar sampai ke kita di masa lalu?
0: Gak mungkin lah. Itu cuma khayalan anak SMP. Yang penting sekarang kita fokus ujian.
1: Halo, Ma? Iya, lagi di perpus. Apa? Ada kiriman paket dari siapa? Cepet banget sampainya.
0: Paket apa?
1: Gak tahu, aneh banget. Katanya paket kilat dari kurir misterius. Sore harinya di rumah Sari. Paket itu sudah ada di tangan mereka.
0: Apa isinya, Sar?
1: Tunggu. Kotak kardus yang kita kubur 3 tahun lalu. Kotor begini.
0: Seriusan? Mana mungkin? Pohonnya kan udah rata sama tanah. Siapa yang kirim?
1: Gak ada nama pengirim. Cuman ada capos tahun 2022.
0: Baca.
1: Wah, ada suratnya. Untuk Aldi dan Sari masa depan. Jangan sia-siakan waktu, belajar yang benar, kurangin main game.
0: Pesan kita sama persis. Tapi, siapa yang kirim balik ke sini? Dan kenapa caposnya tahun 2022?
1: Aku gak ngerti, ini beneran surat dari kita, untuk kita.
0: Atau mungkin, ada orang lain yang menemukan kotak kita, terus iseng ngirim balik. Tapi, caposnya itu loh.
1: Tunggu, kamu ingat gak waktu kita SMP kelas 1, kita pernah menemukan surat dari seorang mahasiswa ITB yang bilang dia sukses gara-gara gak nyanyain waktu.
0: Iya, surat yang kita baca waktu lagi beres-beres gudang sekolah. Itu bikin kita semangat belajar.
1: Jangan-jangan surat yang kita buat hari ini, yang kita kubur, itu yang kita temukan dulu.
0: Berarti kita yang di masa depan ini mengirim pesan ke masa lalu, yang kemudian kita terima di masa lalu, dan pesan itu memotivasi kita sampai ke masa depan ini.
1: Lingkaran waktu.

misteri kotak waktu itu mungkin tak pernah terpecah secara logis. Tapi bagi Aldi dan Sari, itu adalah pengingat nyata bahwa setiap detik yang kita jalani hari ini akan membentuk masa depan yang kita impikan. Tak perlu kotak waktu untuk menghargai waktu. Cukup mulai.

0: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda. Ketemu kita malam ini dalam Obras, obrolan komunitas yang berkualitas. Saya Eti Darmiati bersama Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas malam ini mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sebuah komunitas yang unik ini. Dari personil-personilnya sudah kelihatan unik. Komunitas apa ya? Sabar. Kita akan bicara tentang alam, pendengar. Jadi alam itu selalu mengajarkan banyak hal yang tidak kita temukan di dalam ruangan. Tentang kesabaran saat kita menapaki jalur terjal, tentang kerendahan hati saat berdiri di hadapan ciptaan Allah yang begitu megah ya. Tentang tanggung jawab juga untuk menjaga apa yang kita nikmati. Menjadi seorang petualang sejati bukan hanya soal seberapa jauh dia melangkah atau seberapa tinggi puncak yang dicapai, tetapi juga seberapa besar kepedulian yang ditinggalkan untuk alam itu sendiri. Seperti puisi ya. Terima kasih tim yang sudah menyiapkan narasi unik malam ini. Kami akan segera sapa komunitas Arrangers Jember yang malam ini pingin ngobrol tentang petualang sejati, cinta alam sepenuh hati. Wow, puitis ya. Saya sapa empat tamu istimewa ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Lestari.
2: Lestari. Asik.
1: Kita mulai dari arah kanan saya dulu. Ada Mas Muhammad Arifin. Ya, aku panggil Mas. Ini PIC-nya.
3: Siap, Pak. Hai. Saya dari PIC Arranger Jember. Oke.
1: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
1: Tadi meluncur dari ketinggian atau enggak?
3: Meluncur. Tadi meluncur dari kerjaan, Kak. Tempat kerja langsung meluncur ke sini, Kak.
1: Baik. Terima kasih Adek. Adek Arifin ya sapaannya.
3: Siap, Kak. Okay.
1: Kemudian di samping beliau ada namanya unik nih. Mas Husang Harum B. Memang ada yang Harum A?
4: Mungkin ada.
1: Sapaannya Mas Harum.
4: Iya. Yeah.
1: Selamat datang di RRI. Sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Terima kasih meluangkan waktu untuk RRI.
4: Iya.
1: Kemudian di sisi sebelah kiri saya, lady first aja. Ada Adik Fitri, Adik Fitri Roniati.
5: Halo Kak Eti.
1: Halo Adik Fitri. Seneng datang ke RRI?
5: Seneng, alhamdulillah. Okay. Setelah biasanya hanya dengar aja, sekarang bisa bertatap muka sama Kak Eti.
1: Asik. Saya serasa 20 tahun lebih muda.
5: Emang masih muda, cantik banget.
1: Iya, oke lah. Terima kasih, RRI sangat berterima kasih Dek Fitri dan kawan-kawan berkenan hadir.
5: Dengan senang hati.
1: Iya. Kemudian yang satu lagi ini Dek Fikih, tapi lengkapnya Dek Ariful Fikih. Hai.
6: Hai. Yes.
1: Penuh semangat ya malam ini ya.
6: Penuh.
1: Oke. Alhamdulillah. Sempat kepikir enggak nanti maksudnya sudah punya ekspektasi oh nanti datang ke RRI begini-begini kemudian begitu datang ah kok gini gitu.
6: Iya. Mesti ada.
1: Ada.
6: Ada.
1: Oke dah. Simpan itu ya. Siap. Sebagai pengalaman pertama. Moga-moga nanti ada lagi obrolan-obrolan berikutnya. Jangan hanya sekali ini ya.
3: Siap, Pak.
1: Kami ingin tanya, apa itu komunitas Arrangers Jember? S-nya banyak gak?
3: S-nya okay. Ingin gak?
1: Mas Arifin dulu, lebih dekat ke mic. Biar okay. Suaranya roll.
3: Arrangers adalah komunitas pencinta alam, Kak. Mm-mm. Dan selain itu juga pencinta dari produk Are Outdoor Care.
1: Okay.
3: Yang menjadi wadah bagi kegiatan petualangan, terus berbagai latar belakang untuk mengikuti kegiatan. Satu, fungsinya untuk belajar. Kedua, untuk berbagi pengalaman dan kontribusi bagi lingkungan sekitar. Fokusnya cuma fokusnya bukan cuma tentang kegiatan petualangan, tetapi juga dengan edukasi, konservasi, serta pengembangan karakter melalui aktivitas alam bebas. Kegiatannya banyak, kegiatan kita dari kita biasa happy camp.
1: Bukan camp sembarang camp gitu ya.
3: Tapi fun camp.
1: Kita happy dan funnya di
3: situ. Biasa kita kalau Senin sampai Jumat kita budrek atau pusing karena kerjaan, Sabtu Minggu kita happy camp.
1: Asik. Usia sekalian ada yang bludrek enggak?
3: Banyak Kak, karena kerjaan. Pusing karena kerjaan. Selain happy camp kita juga ada kegiatan satu kegiatan clean up serta penanaman. Nah, di setelah itu kita ada kegiatan olahraga. Biasa climbing yang suka panjat dinding atau panjat tebing. Terus kita juga ada kegiatan lari-lari Kak. Tapi lari-lari itu kita ada di alam bebas. Namanya trail run. Gitu.
1: Tanjakan naik enggak? Larinya?
3: Ada tanjakan, ada turunan, ada bonusnya juga sih. Bonusnya alam. Kalau di kota kan biasanya banyak orang yang naik motor, mobil, asik nih. Kita ke alam. Pemandangan di situ bagus. Selain nikmat alam, ada sungai juga. Dan itu kita di sana juga kita belajar tentang survive juga, cara cari air bersih di situ, di sana. Terus selain itu kita belajar tentang edukasi di orang-orang awam kayak gitu.
1: Boleh tahu Mas Arifin ini asli Jember kah?
3: Alhamdulillah saya asli Jember.
1: Putra daerah.
3: Putra daerah.
1: Boleh disebut daerahnya?
3: Daerah dari R Rambi Puji.
1: Putra daerah dari R. Kemudian ini mulai tahun berapa komunitas ini ada?
3: Kalau komunitas Arranger sendiri kita kan dari cabang atau kita dari, kalau komunitas dari pusatnya itu ada di Bandung. Kita kemungkinan untuk lebih 5 tahun. Tapi di Jember alhamdulillah kita dari Februari kemarin Kak. Kita baru dan alhamdulillah di Jember kita dikasih fasilitas juga sama brand Area Outdoor untuk kegiatan-kegiatan positif tersebut.
1: Ada berapa pasukan? Jumlah pasukannya berapa?
3: Alhamdulillah di Jember ini cukup banyak sih Kak yang respon. Kita ada di grup kurang lebih 375 orang.
1: Wow, pasukan itu.
3: Pasukan itu buat kegiatan alam, clean up, terus penanaman cukup lah.
1: Baik. Itu mungkin ditambahkan yang lain ya. Saya geser ke Mas Harum. Bisa diceritakan kok bisa gabung ke komunitas ini? Apa yang bikin tertarik? Ini dulu. Putra daerah bukan?
4: Jember
1: juga.
4: Betul, Jember.
1: Jember mana?
4: Saya Mas Trip, kebetulan.
1: Mas Trip. Mas.
4: Awalnya kenapa saya gabung mungkin dari karena sebelumnya saya sendiri sering berkegiatan outdoor. Begitu. Makanya kok kebetulan juga kenal sama Mas Arifin. Mas, aku punya komunitas nih. Kayaknya seru nih kalau misalnya gabung ya. Apalagi terjunnya di alam bebas langsung. Makanya coba Mas saya gabung dulu, mungkin seru. Gabung dulu.
1: Dan gitu. Memang seru.
4: Ya, selama saya bergabung cukup seru. Seru. Dan teman-teman juga saling support lah. Sesama anggota seperti itu.
1: Mantul. Apakah sama juga suara dari perwakilan perempuan? Adik Fitri, silakan. Sebutkan dulu dari mana.
5: Sebetulnya saya tinggal di sini di Jalan Basuki Rahmat.
1: Basuki Rahmat ini masuk wilayah ini ya, ke apa? Tegal Besar.
5: Kaliwates, iya betul. Iya. Terus? Cuman kalau aslinya saya dari Banyuwangi, saya dari kabupaten sebelah.
1: Melintasi Gumitir ya.
5: Betul.
1: Demi betul. Untuk oh enggak ya.
5: Demi sesuap nasi dan sebungkah berlian.
1: Apa yang membuat Dek Fitri terpikat akhirnya gabung dengan komunitas ini?
5: Okay. Sebenarnya sama dengan teman-teman yang passion kita itu sebenarnya senang berkegiatan di alam, senang berkegiatan outdoor gitu, nggih. Dan juga basic dari disiplin ilmu saya, sehingga saya itu punya apa ya? Punya pemahaman bahwa setiap orang itu sudah seharusnya punya stress release. Jadi berkegiatan alam itu kalau kita grounding, kalau kita berkegiatan di alam bebas, menghirup udara, menyatu dengan alam, itu sebenarnya adalah salah satu terapi, terapi gratis yang diberikan sama Allah, gitu ya. Karena kita tuh punya limpahan oksigen, vegetasi yang beraneka ragam, sehingga kita tuh bisa stress release. Karena tidak bisa dipungkiri kehidupan kita sekarang ini full sekali dengan permasalahan-permasalahan, baik pribadi, keluarga, pemerintah.
1: Iya. Belum lagi dengan alam yang sudah tidak lagi bersahabat.
5: Aduh,
1: ya.
5: Iya, betul.
1: Polusi udara.
5: Polusi udara, polutan di mana-mana, sampah dan sebagainya gitu, Kak.
1: Oke, itu yang

0: beda.
1: Bagus kalau beda, ayo diungkapkan.
0: Mau berbeda.
1: Mau beda. Asli Jember ya?
0: Asli Jember. Okay.
1: Mana?
0: Asli Jember, Jembernya Sumber Jambe.
1: Wah, ya. Tadi bawa jambe enggak?
0: enggak jambe kalau Jember. Terkenalnya sih duren. Jember Timur.
1: Apa yang bikin tertarik untuk gabung
0: aku
1: dalam komunitas?
0: Aku pengen tertarik untuk gabung di Arrangers Jember itu sepengetahuanku tuh kayaknya sih Jember butuh wadah lah, butuh komunitas yang bisa menampung apa ya, orang-orang tuh yang entah itu berpengalaman atau entah itu gak berpengalaman lah gitu intinya. Jadinya aku pengen ikut meramaikan Arrangers Jember tuh supaya bisa jadi wadah lah gitu ya. Itu aja sih.
1: Untuk gabung menjadi anggota sulitkah, Mas Arifin?
2: Kalau gabung gampang sih, Mbak. Kita kan terbuka buat umum dari anak-anak SMA.
1: Kan banyak yang gabung di apa, pecinta alam.
2: Pecinta gitu alam. Ya. Jadi kita nggak harus dari basic pecinta alam, nggak.
1: Oh,
2: tapi
1: gak
2: buat orang-orang yang umum mau gabung, monggo, kita welcome.
1: Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke tema hari ini, biar pendengar dan pemirsa semakin mengenali komunitas ini. Kemudian yang dipilih temanya unik nih, petualang sejati, cinta alam sepenuh hati. Biasa bikin puisi ya, enggak? Iya. Apa makna petualang sejati bagi Arrangers selain sekedar menaklukkan jalur pendakian? Yuk, siapa yang berani jawab duluan?
2: Bagi kami petualang sejati itu bukan tentang yang berhasil mencapai puncak ketinggian atau puncak gunung, melainkan mereka yang mampu menghargai proses perjalanan, menjaga keselamatan, terus menghormati alam, dan pulang membawa nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Intinya gini, Mbak, puncak itu adalah bonus. Yang utama adalah bagaimana kita belajar tentang kesabaran, kerjasama, disiplin, dan rasa syukur saat perjalanan. Yang paling penting, kita pulang dengan selamat.
1: Oke, seperti itu. Saya langsung loncat ke Dek Fitri.
3: Oke, Kak.
1: Gimana? Kalau dari sudut pandangnya?
3: Iya. Jadi petualangan sendiri itu kan eksplorasi jiwa kita ya. Artinya di mana kita bisa menaklukkan ego kita sendiri. Itu sih makna yang saya tangkap dari pesan sebuah petualangan.
1: Oke. Bersama komunitas ini sudah pernah bertualang?
3: Kalau saya sendiri, karena kebetulan Arrangers Jember ini terbentuknya Februari ya.
1: Baru beberapa bulan.
3: Kalau saya pribadi, untuk berkegiatan sama Are Pusat, itu pernah beberapa kali mengikuti kegiatan pendakian di gunung. Momennya biasanya Women in Adventure. Jadi Are itu punya program
1: Bulan apa itu, saya?
3: Setiap tanggal 21 April.
1: Okay.
3: Itu pendaki wanita dari seluruh Indonesia. Kita mendaki bersama. Setelah itu kita di puncak. Kita memakai kebaya. Kita ada seremonial.
1: Pakai kebaya.
3: Serius, Kak Eti harus ikut sih. Kak Eti harus ikut, nanti harus sama saya.
1: Oke, tahun depan insyaallah ya.
3: Iya, oke. Okay. Jadi nanti ketika kita di puncak, kita memakai kebaya, kita ada seremonial, kita membaca janji Arrangers. Terutama kita sebagai wanita itu harus berkontribusi merawat alam, bertanggung jawab dengan kehidupan. Karena wanita itu ternyata adalah tonggak peradaban.
1: Asik.
3: Jadi ketika kita menjadi wanita yang tangguh, tidak rapuh, maka insya Allah peradaban yang akan kita bangun itu jauh lebih kokoh.
1: Sepakat. Sesama wanita harus menguatkan.
3: Iya, support woman ya.
1: Oke, ke Mas Harum.
4: Yeah.
1: Mau jawab yang berbeda atau sama?
4: Kalau saya sendiri,
1: tentang petualang sejati.
4: Kalau saya sendiri sih, yang penting puncak. Ya betul kata Mas Arifin, puncak adalah bonus. Yang penting kita naik bareng, turun bareng, selamat semua. Itu yang penting.
1: Nah, dalam

0: Dalam sekian bulan untuk Jember ya, kan baru beberapa bulan nih usianya, yeah. Itu kegiatan yang terkait dengan ini pendakian itu sudah berapa kali?
1: Kalau pendakian ini masih belum, Mbak. Rencana kita insya Allah kita per Agustus. Agustus kita upacara di Gunung Jugen. Sekalian upacara kita edukasi teman-teman juga yang dari umum atau siswa apalah dengan gimana sih kita persiapan buat naik gunung yang safety. Kenapa? Soalnya sekarang banyak orang yang naik gunung cuma karena FOMO.
0: Oh iya betul.
1: Jadi di situ kita ingin edukasi buat gimana sih cara packingnya, terus cara untuk mendirikan tenda. Simple tapi banyak orang yang nggak tahu.
0: Oke. Berarti yang berjalan sampai hari ini adalah edukasi.
1: Ada edukasi. Ya? Jadi kita untuk selama ini kita kemarin sempat mengadakan acara Happy Camp. Di Happy Camp tersebut kita ngundang para narasumber yang jago di bidang survival, terus dari PPGD, terus orang yang sering di penanaman juga. Kenapa? Karena biar kita gak cuma daki gunung tok atau nginipati alam tapa, tapi kita juga gimana sih alam ini biar tetap berkelanjutan, gimana alam ini bisa dinikmati buat anak cucu kita nantinya.
0: Okay.
1: Dan terakhir kita juga proses buat jerwis. Kenapa kok jerwis? Banyak gunung sekarang rame, tapi juga rame juga sampahnya.
0: Banyak sampahnya.
1: Sampahnya.
0: Oke.
1: Okay. Ininya kayak gitu.
0: Baik. Ke Mas Harum lagi.
2: Iya.
0: Ada pengalaman yang tak terlupakan dalam beberapa kegiatan kemarin?
2: Kalau pengalaman sama teman-teman Arranger mungkin belum. Cuman sebelumnya saya pernah mengevakuasi teman saya sendiri.
0: Di itu. Mana itu?
2: Itu 2017. Saya pendakian di Gunung Slamet. Kebetulan teman bawa rombongan dan rombongannya juga baru pertama kali dan naik di puncak tertinggi Jawa Tengah. Dan ya itu tadi, edukasinya masih kurang. Akhirnya mau gak mau kita evakuasi bareng teman-teman.
0: Selamat waktu itu ya?
2: Alhamdulillah selamat. Meskipun sampai bawah itu kalau gak salah jam 1 malam.
0: Oh iya gitu. Tapi yang penting selamat.
2: Selamat gitu. Sampai selamat.
0: Karena mendaki Gunung Slamet.
2: Iya, betul.
0: Cepet nyanda tau kan?
2: Iya.
0: Oke, geser ke yang yang paling muda usia berapa? Teman-teman di Arrangers. Mas Vicky ini paling muda kah?
3: Paling muda.
0: Serius? Paling muda.
3: Paling muda kayaknya.
0: Mewakili yang paling muda. Begitu masuk sekarang kan tahapan yang digarap istilahnya itu di edukasi ya. Tapi selalu di alam terbuka. Boleh cerita pengalaman yang paling tidak terlupakan sampai malam ini?
3: Pengalaman apa ya?
4: Terlalu banyak.
3: Ada sih apa? Satu pengalaman itu dulunya kan aku sering berkegiatan dibantu relawan di sebuah gunung itu bertepatan di Banyuwangi, namanya Gunung Rantai. Nah di Gunung Rantai ada namanya relawannya tuh Satgas Gunung Rantai. Nah sering di kegiatan di sana dan pada satu saat ada sesada pendaki yang mengalami hipodermia. Dari sana aku dapat pengalaman yang tak terlupakan. Kenapa tak terlupakan? Karena yang pendaki itu sendiri berasal dari kotaku sendiri, dari Jember. Nah, makanya dari sana aku pengen bikin sebuah ini komunitas yang bisa merangkul lah pendaki-pendaki dari Jember ini, karena Jember kan gak punya jalur pendakian tapi pendakinya banyak gitu. Ya itu saja pengalaman aku sih, pengalaman.
0: Oke. Berarti memang mengambil di jalur edukasi ini penting ya.
3: Penting,
0: para pendaki siap mau mendaki atau enggak. Sebentar saya ke WhatsApp jalur WhatsApp beda ini. Saya ke live chat YouTube aja. Ada akunnya Mas Rahmat. Assalamualaikum, Jeng Eti. Aduh, aku dipanggil
1: padahal dipanggil kakak udah.
0: Sekarang jadi Jeng. Ini Bang Ori, pakai nama Bang Ori Karangrejo. Begini, ada pertanyaan, apakah visi misi apa ini, kealaman yang lestari dari Rangers Jember ini juga mencakup luar daerah Jember? Itu pertanyaannya.
1: Langsung terus dijawab ini, Kak.
0: Oh, boleh. Oh, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah pada hakikatnya alam itu bisa pulih dengan sendirinya ketika keasriannya dirusak oleh manusia? Waduh, ini mencoba kasih pertanyaan berarti satu-satu nih. Terakhir, bagaimana kondisi kelestarian alam di Jember menurut kalian? Saat ini apakah, apa namanya? Oh, kondisi terkini lah dari sudut pandang kalian di Jember seperti apa. Terus udah itu ada lagi dari akun Huisming. Yang paling penting kaos harus dibagikan. Ini mau berkegiatan next ini mungkin ya. Oke, okay. Mana yang mau direspon?
1: Oke, okay, untuk yang pertama, Mbak Eti.
0: Ya.
1: Jadi
0: Mbak Eti, Kak Eti.
1: Kak Eti. Iya. Kita dari arranger itu kan gak harus di Jember, Kak. Mm-hmm. Jadi arranger itu dari Indonesia kita sudah ada 30 komunitas.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang dari Jawa Timur. Jawa Timur itu ada, alhamdulillah ada 4 sekarang. Ada di Surabaya, mm-hmm, Malang, Jember, yang terbaru ada di Banyuwangi.
0: Oh, iya, iya.
1: Terus untuk kegiatan arranger Jember, gak harus dari Jember. Kita kalau semisal dari teman-teman dari Lumajang, mm-hmm, Bondowoso, Probolinggo, atau yang lainnya mau gabung, monggo di kegiatan kita. Terus untuk kegiatan-kegiatan Happy Camp pasti kita kabari di grup, mm-hmm, atau kita biasanya share ke
0: komunitas-komunitas kita, lain gitu ya.
1: Komunitas lain. Dan itu pun nanti dari arranger ID atau arranger pusat mesti respon ke situ. Jadi kalau teman-teman dari luar Jember mau ikut, monggo. Hmm. Bisa disimak dari Instagram kita itu.
0: Oke. Okay. Okay. Kalau di Jawa Timur jadi ada 4 ya, ada Surabaya,
1: 4. Surabaya,
0: Malang, Jember, dan terbaru Banyuwangi.
1: Banyuwangi.
0: Okay. Baik. Kondisi alam Jember bagaimana? Menurut kalian? Dari teropong kalian. Kondisi alam di, terutama di lereng-lereng ya mungkin. Anjir. Ayo, siapa yang mau buka-bukaan? Yang paling muda. Mas Miki.
3: Kalau melihat
0: Gen dari Alpha bukan ini, bukan ya? Gen Z.
3: Dari sudut pandang aku sih, mm-hmm, Jember itu sekarang tuh apa ya, miris lagi itulah. Karena Jember itu kan sebenarnya kan katanya terkenalnya tuh sebagai seribu gumu kalau nggak salah,
0: nah,
3: ya, seribu gumu. Nah, dan sekarang gumunya tuh makin berkurang gitu. Mm-hmm. Nah, pengennya tuh kita yang sudah habis ya biarkan sudah gitu, yang masih ada ayo kita pertahankan gitu, gimana caranya gitu,
0: jangan malah dihabiskan
3: ya,
0: gitu,
3: jangan malah dihabiskan gitu.
1: Jangan dikeruk terus mas ya,
3: itu aja sih soal gumu. Okay. Itu aja sih. Iya. Kalau Jember lagi
0: pesannya sederhana tapi nyampe. Iya. terus tadi
3: pengennya tuh, tapi ada sih satu gumu yang itu kayaknya tuh bekas dikeruk tapi dia tuh dimanfaatkan sekarang jadi wisata. Salah satunya Gunung Gumu Spikul. Nah, Gumu Spikul bagus sebenarnya, di sana tuh dibikin wisata tuh bagus, tapi kenapa sekarang kok sudah terbengkalai lagi gitu ya?
0: Nah, itu.
3: Karena apa gua enggak tahu juga.
0: Dulu aku waktu masih muda sih, sempat juga naik-naik di sana
3: di Gumu Spikul.
0: Kan tempat latihan ini tuh.
3: Iya.
0: Oh iya, ini ada pertanyaan lagi dari akunnya yang Bang Orik, cukup ya jawabannya itu ya, cukup ya. Terus yang kaos habis ini jawabannya. Ada akun Om Jo. Ada panjat dinding atau panjat tebingnya tidak? Ayo, kan. Mas Harum, ya. Kak Harum, sih. Harum.
2: Kak. Ya, ini. Kebetulan saya di sini juga berprofesi ya terjun langsung di bidang panjat tebing di Jember sendiri, gitu. Mungkin nanti arranger akan mengadakan latihan bareng setiap satu minggu sekali.
0: Wah, sih.
2: Iya. Dan saya juga kebetulan punya klub sendiri, meskipun karena kemarin sering hujan.
0: Di luar komunitas ini ya?
2: Yes. Oh, oke. Okay. Kebetulan kemarin sering hujan, akhirnya saya vakumkan dulu. Mungkin bulan-bulan inilah mulai aktif lagi.
0: Oke. Okay.
2: Dan mengenalkan panjat dinding ke teman-teman.
0: Panjat dinding, ya. Panjat tebing, biar tidak layang-layang aja ya.
1: Bisa nggak udah? Biar nggak bosan kegiatan.
0: Oke. Kemudian ada lagi, bagaimana cara teman-teman di Arrangers menjaga semangat berkomitmen untuk tetap peduli alam, mengingat mengedukasi masyarakat itu membutuhkan energi yang tidak sedikit loh. Wah, kata akunnya Mark Wang, benar ya? Iya. Siapa berani jawab?
2: Monggo.
0: Apa Mbak Fitri?
4: Iya.
0: Apa deh?
4: Okay. Untuk tips untuk menjaga semangatnya ya. Kan kalau
0: biar terus berkobar seperti api unggun gitu.
4: Iya. Kalau sebenarnya fenomena pendakian atau potensi kerusakan alam karena berkegiatan alam itu kan banyak sekali terekspos di media sosial terutama. Itu kan banyak orang yang belum teredukasi gitu ya kak, hanya FOMO-FOMO doang. Nah, cara kita mengedukasi mungkin adik-adik atau siapapun lah yang baru mau memulai pendakian atau mau memulai berkegiatan alam, yaitu dengan intens memberikan edukasi setiap kali ada giat di alam atau berkegiatan di event are terutama. Itu kita selalu memberikan ada FGD, ada materi bagaimana cara kita itu menjaga kebersihan, bagaimana cara kita itu punya manajemen perbekalan sehingga ketika kita melakukan kegiatan tidak membuang sampah ataupun punya tanggung jawab kalau punya sampah dibawa turun kembali dan sebagainya. Juga ketika dia ada sampah di rumahnya sudah punya ini pengalaman untuk pilah sampah. Jadi edukasi itu sebenarnya bisa kita jangkau dari mana saja, terutama kalau kita berkegiatan atau konsen di kegiatan alam, yaitu saat happy camp kita selipkan edukasi, saat kita nongkrong kita pun bisa loh sambil menyelipkan edukasi ke teman-teman kita juga. Jadi untuk menjaga semangatnya, balik lagi karena kita pecinta alam, berarti kita bukan hanya mencintai saja tanpa bukti. Asik. Tapi tapi kita punya tanggung jawab,
0: iya.
4: Punya tanggung jawab moral. Bagaimana sih, bagaimana alam itu tetap indah, tetap cantik, dan tetap bisa kita nikmati.
0: Oke, bagaimana caranya alam tetap imut, gitu ya? Imut dan menggemaskan.
4: Oh, menggemaskan.
0: Gitu. Oke, baik. Sebelum dilanjut, ini yang kaos tanya lagi kak. Jawabannya habis ini, kita jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa. Kita dalam Obras, obrolan komunitas berkualitas Pro 1 RRI Jember.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital,
9: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Yeay, Rinjani, I'm coming!
11: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
10: Jaga tuh tangan.
11: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
10: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
11: Taunya, di lebay, apaan sih?
10: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat malam hari ini. Barusan ada pesan menarik nih, pecinta alam atau perusak alam? Sebuah pilihan yang bisa kita jawab dengan tegas gitu. Saya balik lagi ke live chat YouTube untuk akunnya Om Jo. Tali yang dipakai buat panjat itu dari tali tampar atau dadung ya, Mas Harum? Jawab, Mas.
1: Kalau sekarang kita sudah nggak pakai dadung. Jadi ada teknologi namanya tali karmantel. Itu yang sudah standar digunakan untuk climbing, okay. Seperti itu.
0: Karena dadung sekarang sudah jadi sungai.
1: Iya.
0: Agak bercanda. Iya, bercanda. Iya. Kemudian ada lagi akun siapa ini? Zainul Hasan. Permisi Kak, mau nanya buat Mas Ariful sebagai warga lokal Sumber Jambe, apa ada rencana buka jalur pendakian Gunung Raung via Sumber Jambe? Terus apa nih? Saya sebagai warga lokal desa mana ini? Plerean, sangat mendukung. Ayo dijawab.
2: Aduh. Kalau ngomongin jalur ya Sumber Jambe itu kayak sih enggak banget gitu kalau ngelihat dari medannya tuh enggak banget. Tapi kalau dilihat dari apa ya, orang-orang sekarang tuh kayaknya yang enggak aja bisa jadi gitu. Kayaknya sih kalau mungkin dibikin jalur lewat Sumber Jambe kayaknya sih lebih banyak korban daripada Gunung Semeru kayaknya. Itu aja sih.
0: Sudah terbayang itu.
2: Sudah
0: ya.
2: Sudah terbayang. Enggak banget sih.
0: Baik.
2: Itu aja sih.
0: Oke. Lanjut obrolannya, masih lumayan waktu kita. Di era media sosial saat ini kan apa-apa pingin jadi konten gitu ya. Bagaimana teman-teman di Arrangers Jember ini membedakan antara petualangan untuk konten dan petualangan yang benar-benar berlandaskan kecintaan pada alam? Silakan. Nah, loh, diem-dieman. 10 menit habis waktunya. Siapa-siapa, okay. Mas Arifin.
3: Media sosial sebenarnya bukan masalah. Konten bisa menjadi sarana edukasi juga, Mbak. Yang sangat baik jika digunakan dengan benar. Perbedaannya terletak pada niat dan dampaknya. Jika seorang rela merusak alam demi mendapatkan foto atau video yang menarik, maka petualangan tersebut kehilangan esensinya. Namun jika konten digunakan untuk menginspirasi dan mengedukasi serta mengajak orang menjaga alam, maka media tersebut menjadi alat yang positif buat kedepannya. Bagi kami, dokumentasi adalah bagian dari perjalanan, tapi menjaga alam tetap menjadi prioritas utama di situlah.
0: Karena edukasi bisa lewat ini ya,
3: lewat media sosial. Sekarang. Jadi sekarang kan banyak contoh nih, pada saat kita banyak yang konten, kita bisa tahu medan yang gunung kita lewati gimana, kita persiapannya di sana gimana, kondisinya gimana. Otomatis dari situ kita udah tahu. Beda kalau zaman dulu kita harus lihat peta konturnya, gimana keadaannya tersebut. Tapi alhamdulillah dari zaman sekarang kita udah lebih enak ke situ persiapannya juga. Terus untuk edukasi juga nih, kalau semisal di gunung tersebut banyak sampah, gimana sih kita biar bisa ada kegiatan juga nih? Kita biasa di Gunung Lamongan, gunung tersebut emang dari HTM-nya lumayan murah, tapi dampaknya banyak sampah di daerah camp. Dari situ kita bisa konten, yuk ajak teman-teman bagi pencinta alam buat kita mendaki sekaligus kita clean up di situ. Bisa clean up atau kita bisa penanaman juga di sana.
0: Saya curiga Mas Arif ini dari Bali kayaknya.
3: Banyak yang ngomong saya dari Bali, tapi enggak, saya dari Jember, asli Jember, Mbak.
0: Datanya itu.
4: Oh, dari huruf T-nya.
0: Iya, oke. Om Jo tanya lagi, wah. Pertanyaan buat Mas Jack. Mas Jack yang mana?
3: Mas Harum.
0: Oh, sama aja Mas Jack juga. Mas, bisa privat latihan panjat tidak? Nah, lo.
1: Bisa. Nanti saya share di teman-teman.
0: Okay.
1: Arrangers.
0: Ya, jadi hubungi saja medianya apa?
3: Arrangers.
1: Yes.
0: Boleh disebutkan?
3: Dari media sosialnya Instagram arranger.jember.
0: Oke. Okay.
3: Terus Facebooknya arranger.jember, TikTok arranger.jember.
0: Arranger.jember. Gampang nyarinya ya.
3: Gampang.
0: Di waktu kita enggak terasa tinggal 10 menitan. Pernahkah ada momen yang mengubah cara pandang kalian terhadap kehidupan? Oh, lebih dalam nih.
4: Dalam ini.
0: Mas Harum?
1: Kalau saya sendiri sih setelah mendaki itu biasanya lebih peduli lagi terhadap sekitar.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apalagi enggak usah di gunung, di kota pun masih banyak sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Mm-mm. Contohnya seperti itu.
0: Sekarang Jember lagi darurat sampah ya, memang.
1: Betul.
3: Sampai TPA-nya.
0: Betul. Sampai kalau kata orang Jember sampai bluke-bluke. Oke. Okay. Terus Mbak Fitri. Si, aku panggil Mbak. Dek Fitri.
4: Diulang gimana Kak tadi?
0: Iya. Apa tadi aku bilang apa? Ini
4: momen,
0: sesuatu momen yang momen di alam
3: anda.
0: Yang iya. Kemudian itu menjadi titik balik, mengubah cara pandang pada kehidupan.
4: Titik ya? Balik ya. Mm-hmm. Saya banyak ya, akhirnya pada satu titik saya itu lebih bisa menghargai sebuah proses, gitu ya. Kalau teman-teman tadi menyampaikan bahwa pendakian itu puncak adalah bonus. Mm-hmm. Kalau kita bisa pulang dengan selamat itu adalah tujuan pendakian. Sebenarnya message dari sebuah pendakian atau berkegiatan alam itu juga sama. Kita menghargai proses. Mm. Kita nggak ada gunanya bisa sampai di puncak, tetapi dengan merusak vegetasi dan sebagainya gitu. Jadi dalam hidup itu akhirnya terbawa juga, saya lebih bisa menghargai POV orang lain. Saya lebih bisa menghargai proses orang lain, bahwa setiap orang itu ada fase-fasenya tersendiri gitu.
0: Oke, jadi semakin dewasa kalau begitu ya.
4: Begitulah. Okay.
0: Bagaimana dengan yang paling muda?
2: Aduh.
0: Apa?
2: Kalau aku sih mungkin sama sih, benar sih kayak kata Mas Jack itu, kita perlu apa ya, sedikit menghargai lah gitulah. Gak ada sih, itu aja sih.
0: Gitu ya, kalau yang paling muda begitu.
2: Ya, agak aneh.
0: Gemesin gimana gitu. Terus balik lagi. Ini yang tanya kaos tadi, boleh sekilas di spill?
3: Oke, kalau dari kaos kita bisa teman-teman dapatkan di Are
4: Store.
3: Nah, di Jember ada dua Are Store, Mbak. Ada di Jalan Jawa sama dekat
4: di Karimata.
3: Di dekat kampus UMC Universitas Muhammadiyah Jember kayak gitu. Okay.
0: Perjelas dulu tapi ya, prosesnya gimana?
3: Tapi itu untuk pembelian. Tapi untuk kita dari arranger, kita biasanya dapat dari Are pusat. Dengan cara kita bisa jadi member yang kita bisa bergerak bareng atau membuat konsep acara bareng. Contohnya kita bisa buat acara tentu, kita konsep, setelah itu kita arahkan gimana caranya buat konsepnya, setelah itu gimana kita manajemen waktunya, gimana kita manajemen buat kegiatan atau konsumsinya, kayak gitu Kak biasanya. Okay. Intinya kita terjun di kegiatan arranger, kita sebagai panitia.
0: Kayak gitu. Oke, okay. Begitu jawabannya. Kalau belum puas bisa langsung ke media sosialnya Arrangers Jember. Om Jo balik lagi tanya ke Mas Jack nih. Kalau untuk di Banyuwangi bisa Mas, privat di Banyuwangi?
1: Mungkin
0: agak sulit ya.
1: Ada.
0: Cuman nanti kalau nganter Mbak Fitri pulang.
1: Kayaknya Banyuwangi ada tempat untuk latihan.
0: Oke, bisa dikasih ini nanti.
1: Nanti
0: ya,
1: bisa tanya-tanya di sosmed aja.
0: Siap. Apakah ada rencana clean up pantai Nanggelan, Kak? Ini dari akun siapa nih? Sofian silakan.
3: Sofyan.
0: Okay. Nanggelan.
3: Kalau untuk Nanggelan kita bisa di planning Archery sih kak. Tapi untuk kegiatan grill up, insya Allah kita per bulan Juli, awal bulan Juli kita ada kegiatan grill up di salah satu pantai tercantik yang ada di Jember. Tunggu aja pamfletnya nanti ya.
0: Ini masih spill-spill tipis sih.
3: Spill-spill tipis biar kalian penasaran.
0: Okay, baik. Akunnya Prabu Riung, apa yang diketahui tentang jalur Gunung Argopuro via Badean?
3: Badean. Jadi untuk di jalur Argopuro di Badean emang di salah satu desa di Jember gitu kak, di bawah Gunung Argopuro ada namanya desa Badean kak. Dari di situ ada perangkat desa sama mencoba untuk membuka
0: jalur apa,
3: jalur jalurnya kemarin udah dicoba, sempet di tinggal proses perizinan aja sih. Gitu. Nanti kalau semisal dari teman-teman bisa langsung ke desanya juga, deket kok dari sini. Sekitar 20 kilo ya. Enggak sampai.
0: Baik. Enggak harus naik kereta api ya.
3: Enggak harus, cuma naik sepeda motor kok. Enggak kaki ya.
0: Baik, waktu kita menipis ada akun Mark Wang lagi. Keren, puncak adalah bonus. Percuma mengejar puncak kalau pulangnya dengan bantuan tim SAR.
3: Iya. Bagus.
0: Satu lagi. Akun Bapung Cikar, yuk rock climbing, ada jalur yang harus dibabat.
3: Oke.
0: Jalur itu bukannya di ini ya? Harus dibabat gitu ya? Mas Jack. Si, aku panggil Mas Jack.
4: Sudah bestie banget ya.
0: Sebenarnya, apa habis gini kalau nggak ngopi?
1: Sebenarnya di sini yang proper untuk panjat tebing itu di Spikul sendiri. Cuman memang masih belum tereksplor semua, jadi hanya beberapa. Nanti mungkin lah bisa untuk Mas Bapung, monggo.
0: Oke, cukup itu. Ada satu menitan, singkat-singkat aja, apa pesan yang ingin disampaikan pada generasi muda khususnya dan pendengar pemirsa yang menyimak obrolan kita. Kita mulai dari Mas Jack dulu. Mas Jack yang harum. Harum B. Harum yang... A-nya di mana ya?
1: Mungkin ada di kota sebelah.
0: Oke.
1: Mungkin untuk generasi selanjutnya kita lebih peduli lagi lah sama lingkungan sekitar, nggak usah jauh-jauh ke alam dulu, sekitar kita dulu, itu aja.
0: Oke, Dek Fitri.
4: Oke, siap kak. Mari alam kita rawat, perilaku kita ralat.
0: Asik.
4: Yep. Silahkan Dek.
0: Dek Fitri.
2: Yang paling muda lagi.
0: Yang paling muda.
2: Kalau menurut aku sih ya sama kata Mas Jack, aku minta tolong buat generasi baru lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Itu aja sih.
0: Okay. Penutupnya Mas Arifin.
3: Oke, nikmati alam Indonesia sebanyak mungkin, tapi jagalah lebih baik daripada saat kalian menemukannya. Jangan hanya menjadi penikmat keindahan alam, tapi jadilah penjaganya. Karena ketika alam rusak, kita kehilangan lebih dari sekadar pemandangan yang indah. Kita kehilangan warisan berharga bagi yang generasi yang akan datang. Petualang sejati tidak meninggalkan jejak kerusakan, tetapi meninggalkan jejak kepeduliannya.
0: Itu saja.
3: Itu saja.
0: Baik. Jadi, terima kasih Mas Muhammad Arifin, PIC Arrangers Jember, kemudian Mas Jack, Mas Husang Harumbe, terus Dek Fitri Roniati, terima kasih banyak.
4: Terima kasih kak.
0: Kemudian Dek Ariful Fiki juga terima kasih. Luar biasa obrolannya, benar-benar berkesan ya. Semoga ada episode berikutnya ya, kita ngobrol lebih banyak lagi dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam lestari.
2: Lestari.
0: Pendengar dan pemirsa, kita telah berbincang bersama komunitas Arrangers Jember dengan tema Petualang Sejati, Cinta Alam Sepenuh Hati. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa setiap jejak perjalanan seharusnya tidak hanya meninggalkan kenangan, tetapi juga membawa pesan pelestarian. Karena alam bukan sekedar tempat untuk dikunjungi, tapi warisan yang harus dijaga bersama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

resmi Gusti. Lalis kalis.

Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada, salam rahayu. Kami menyapa Anda malam ini dalam ruang budaya. Dan sesaat lagi kita akan menyimak persembahan ruang budaya spesial malam hari ini. Akan disampaikan oleh Bopo R. Budi Siswanto Wongsojono, Pinisepuh Yayasan Puri Asih Mustika Jawa. Beliau akan memberikan pencerahan dengan tema ruang budaya malam ini, menyingkap tabir malam satu suro. Selamat malam, selamat menyimak.

0: Salam Rahayu. Sugeng dalu para sadulur, para sutrisno budaya Jawa, dimanapun panjenengan berada. Selamat malam dan selamat memasuki tahun baru Jawa 1960 dengan sengkalan tahun Sirnonem Nyoto Manunggal. Ucapan ini saya aturkan buat para pendengar, para pamirsa, para sutrisno budaya Jawa, khususipun para setia Ruang Budaya Pro RRI. Jadi malam ini panjenengan yang sangat pro terhadap Ruang Budaya yang disiarkan di studio RRI Pro 1 Jember. Hadiah khusus. Para kadang, para pamirsa, senyapnya malam ini Kamis Legi Suryo kaping 18. Sasi Juni Warsa 2026. Membawa kita kembali pada detak waktu yang terus berputar hingga 60 menit ke depan. Panjenengan bersama saya, R. Budi Siswanto, Wong Sojono, Bini Sepuh, Yayasan Puriasi Mustika Jawa. Di luar sana mungkin angin sedang berembus pelan, dan mungkin sunyi sedang menyapa rumah panjenengan semua. Namun, di sini, di studio ini, kita bertemu kembali. Bukan hanya antara seorang penyiar dan para pendengarnya, melainkan sebagai kawan dalam perjalanan mencari makna di balik kepak sayap budaya. Para pamirsa, sesaat sebelum saya mengudara, telepon di meja siar saya sudah mulai berdering. Layar monitor berkedip-kedip bersaut-sautan diramaikan oleh sapaan hangat dari para sahabat karib kita. Ada baiknya kalau saya menyapa dulu para pemerhati Ruang Budaya RRI Pro 1 Jember, yaitu Ki Madun dari Mbalung, Sugeng Dalu Ki, Sugeng Warso Enggal Sewu Sangatus Widak Jawi. Para kadang beliau adalah sang pengembara spiritual yang aktif memberikan kesaksian atas setiap peristiwa selama perjalanan spiritualnya. Tentunya sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Oh iya, juga ada Pak Multantio di Kaliwates, Bunda Danu dan Pak Suleman di Mangli. Beliau-beliau adalah penggemar dalam diam, namun pulsa datanya rela tersedot habis oleh aplikasi Radio Garden demi menyimak Ruang Budaya. Juga ada Kang Mas Gandu, pemerhati setia Ruang Budaya yang ada di Senduro Lumajang. Sugeng Warso Enggal Kang Mas Gandu. Banyak kesaksian yang disampaikan oleh beliau sehingga bisa menambah wawasan kita semua. Oh ya, tak lupa juga ada Bapak Ahmad di Jalan Raya Panarukan Situbondo. Ada Bapak Abdul Ghani di Jelbuk, juga Bunda Yaya yang selalu stay tune dari Kalisat. Dan tak lupa juga Nun Jauh di sana saya sapa Mbak Lili Suryani Trenggalek, Mbak Nafis yang di Mbalung, dan Mas Ori yang di Karangrejo. Serta bagi para panjenengan yang namanya belum sempat saya sebutkan satu persatu, namun hati dan semangatnya sudah hadir di sini sejak menit pertama Ruang Budaya mengudara. Para Mami Arso, malam ini kita akan berbicara. Jadi bukan sekedar duduk nggih. Kita sedang topo ngerami, menepi dari hiruk pikuknya dunia untuk membuka lembaran kitab waktu. Malam ini izinkan saya mengajak panjenengan para Sutrisno Budaya Jawa semua kembali ke masa lalu, ke masa di mana Sultan Agung merajut dua benang tradisi, yaitu tradisi Saka dan tradisi Hijriah, menjadi satu harmoni penanggalan yang kita sebut dengan penanggalan Jawa, yang diawali dari Sasi Suro. Mengapa Suro disakralkan? Ada pesan di balik datangnya bulan ini bagi batin kita yang sering kali lelah oleh zaman. Mari kita duduk sejenak, nyalakan pelita di hati kita masing-masing. Bersama-sama kita akan membedah sejarah, meresapi filosofi, dan mengikat kembali jati diri kita sebagai pewaris peradaban yang agung ini. Selamat datang di Ruang Budaya. Mari kita mulai perjalanan kita dalam Ruang Budaya kali ini. Kita akan simak dulu satu pesan berikut ini, akan kita lanjut ke segmen kedua.
1: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hiruk pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
0: Kembali bersama Ruang Budaya.

Ini Mas Dunya Mbak Tila ini ngelajengakan segmen kedua Sahabat Ruang Budaya. Satu pertanyaan buat Panjenengan. Pernahkah Panjenengan merasa bahwa ketika malam satu suro tiba, suasana dunia terasa sedikit berbeda? Udara terasa lebih hening, seolah-olah alam semesta sedang menahan nafas. Sebagian dari kita menyebutnya wingit, sebuah kata yang tidak hanya berarti angker, melainkan juga menyimpan wibawa yang luar biasa. Mengapa malam pergantian tahun Jawa ini begitu disakralkan? Mengapa banyak orang memilih untuk menepi, mengunci mulut dalam topo bisu? Utawi ngempet rasa, ngempet rasa atau ngepos ke rasa atau disingkat poso, atau memilih untuk tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, yang sangat krusial. Biasanya sih disebut sesideman. Di balik keheningan itu sesungguhnya tersimpan sebuah pesan agung yang diwariskan oleh leluhur. Malam satu suro bukanlah waktu untuk menakut-nakuti, tapi malam satu suro adalah pintu gerbang introspeksi. Kadang ketika panjenengan dalem, sampean dalem panembahan Hanyokrowati atau yang terkenal dengan Sultan Agung, Sang Raja Mataram telah menyatukan kalender Saka dan kalender Hijriah pada tahun 1633. Beliau tidak hanya sedang menghitung hari, beliau sedang membangun jembatan bagi jiwa manusia Jawa untuk bertemu dengan Tuhannya. Poro kadang, poro pamirsa, lan poro sutrisno budaya Jawa, RRI Pro 1 Jember. Di malam ini, sejarah mencatat bahwa leluhur kita tidak merayakan tahun baru dengan hura-hura. Justru sebaliknya, mereka merayakan tahun baru dengan melakukan jamasan. Jamasan itu bisa mandi. Mandi ya air kembang, jadi kembang Sri Taman misalkan minimal macam tiga itu. Mawar, melati, lan kenongo biasanya itu. Tapi ada yang jangkep. Yang jangkep itu ada godong puring, godong andong, godong ringin, ringinnya ada dua, ringin putih karo ringin ireng, kemudian kemuning, terus janur, terus anaan gedang rojo, dan masih banyak lagi lainnya.
Ada juga yang membersihkan benda-benda pusaka

0: Jamas namanya. Jadi kalau siraman adus keramas kae siraman arane jamasan. Tapi kalau membersihkan benda-benda pusaka itu jamas. Ada yang dengan kembang seri taman, ada yang dengan pace, macam-macam lah. Namun, bukankah secara filosofi itu adalah simbol untuk membersihkan cermin hati? Laras boten. Jadi secara simbol, jamas itu kan membersihkan cerminan hati. Pusaka yang berkarat dibersihkan agar kembali tajam. Hati yang penuh noda dalam kehidupan ini, setidaknya selama setahun pun harus dibersihkan agar kembali jernih. Para pamirsa, laku malam satu suro yang sakral adalah tentang menunduk. Kita menundukkan kepala untuk mengakui segala khilaf di tahun-tahun yang lalu. Dan kita menundukkan ego untuk menyambut tahun yang baru dengan kerendahan hati. Kadang malam ini mari kita buka tabir tersebut. Kita akan menyelami mengapa Sultan Agung begitu cermat dalam menyusun waktu, dan mengapa bagi orang Jawa satu suro bukan sekedar penanggalan biasa, melainkan sebuah laku atau perjalanan spiritual untuk kembali ke titik nol, kembali ke jati diri yang suci. Mari kita bahas di segmen ketiga setelah pesan berikut ini.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia, Unan-Unan. Unan-Unan merupakan tradisi 5 tahunan yang digelar oleh suku Tengger yang bertempat tinggal di lereng Gunung Bromo. Ritual ini bentuk ungkapan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa dan tolak bala agar dijauhkan dari malapetaka. Ritual ini dilakukan dengan penyembelihan kerbau, karena kerbau dianggap sebagai simbol kekuatan dan sahabat yang banyak membantu warga suku Tengger dalam beraktivitas di ladang. Tepat pada hari pelaksanaan ritual Unan-Unan, kepala kerbau dihias dan diletakkan di atas ancak atau keranda terbuka. Di atas ancak itu juga terdapat sesaji berupa sate kerbau sebanyak 100 tusuk, 100 tumpeng, dan 100 jajanan yang dikonsumsi

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Masih bersama saya, R. Budi Siswanto, dalam Ruang Budaya RRI Pro 1 Jember. Sahabat Ruang Budaya, jika Sultan Agung adalah sang arsitek yang merancang waktu, maka masyarakat Jawa adalah seniman yang merayakan waktu itu dengan karya yang tak terhingga. Malam Satu Suro bukan sekedar hening di dalam jiwa. Ia juga meledak menjadi tarian, menjadi iring-iringan atau kirap, dan menjadi rasa syukur yang mewujud dalam berbagai bentuk tradisi yang kita kenal hingga saat ini. Ada beberapa catatan semenjak kalender Saka dan Hijriah itu bersatu menjadi kalender Jawa. Keraton melakukan tradisi yang akhirnya diikuti oleh masyarakat hingga saat ini. Salah satunya adalah kirap pusaka dan jamasan. Ini adalah tradisi keraton. Filosofinya bukan tentang memuja keris atau tombak atau benda-benda pusaka lainnya, tapi tentang nguri-nguri atau merawat warisan. Ini adalah simbol bahwa dalam menjalani hidup, kita butuh senjata. Dalam bahasa Jawa, senjata itu adalah kegeman. Mergo digegem atau gaman singkatannya. Bisa berupa ilmu, kebijaksanaan yang harus selalu dijaga ketajamannya, agar tidak tumpul oleh hawa nafsu dan waktu. Jamasan tidak harus pada diri manusia saja dalam bentuk keramas. Mandi keramas itu kan bisa dengan air yang dikasih kembang sri taman, atau mandi keramas di air pancuran, patirtan, atau mandi keramas di sungai Gunting, sungai Tempuran. Sungai Gunting itu adalah dua sungai yang bertemu menjadi satu. Sungai Tempuran adalah dua sungai seperti Bedadung dan Jompo menjadi satu. Kemudian Suren dengan Mayang itu menjadi satu, itu namanya Sungai Tempuran. Tapi ada Sungai Gunting, sungai yang pecah, sungai yang tadinya satu terus menjadi dua, seperti itu. Tetapi kalau malam suro ya banyak orang keramas di situ. Kalau jamas yang di keraton itu bisa berupa jamas pusaka. Bisa kereta kendaraan kuno itu. Zaman dulu kan para leluhur kita kan naik kereta. Kalau di keraton yang saya hafal itu kereta Jolodoro milik HB4. Ada lagi Kiai Jimat. Ada lagi kereta apa namanya, macam-macam itu ya. Ada kereta jenazah juga ini. Itu dijamas, dimandikan. Tapi jamas pusaka ini bukan tentang membersihkan logam, bukan. Ini adalah cerminan hati kita. Jadi hati kita ini adalah pusaka yang utama gitu. Namun seringkali berkarat oleh dendam, oleh debu ego, oleh lumpur kebencian. Memandikan pusaka adalah mengingatkan kita. Sudahkah kita memandikan hati kita di tahun ini agar kembali tajam untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Di keraton itu juga ada kirap gunungan, dan sekarang sudah menyebar di kabupaten-kabupaten, bahkan pedesaan pun juga.
Filosofinya, kirab gunungan merepresentasikan sedekah bumi. Masyarakat Jawa percaya bahwa hidup itu harus seimbang. Apa yang diberikan Tuhan dari hasil bumi harus dikembalikan sebagian untuk dibagikan kepada sesama. Ini adalah perayaan syukur kolektif. Coba panjenengan pirsani, bagaimana kirab gunungan itu digelar? Sayur mayur disusun, ditumpuk, dipanggul, diandang, kemudian buah-buahan, telo, gedang, semua ditoto seperti gunung menjulang. Itu bukan sekedar tontonan. Itu adalah ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada alam semesta. Panjenengan dalem sampean dalem Sultan Agung memberikan piwulang bahwa kekayaan tidak untuk ditimbun, melainkan untuk dibagikan. Saat gunungan itu diperebutkan, itu yang kita lihat bukan rebutan, melainkan simbol bahwa rezeki adalah berkah yang harus dinikmati bersama oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Keraton juga melakukan labuhan gunung dan labuhan samudra. Labuhan itu kalau di sini larungan kayak gitu. Filosofinya adalah menyadari bahwa manusia hidup di antara dua kekuatan besar, yaitu kekuatan gunung dengan puncaknya, dengan ketinggiannya sebagai simbol spiritual, dan samudra dengan kedalamannya dan luasnya sebagai simbol misteri. Kita meletakkan sejati di puncak gunung atau di bibir samudra. Mengapa kita melakukan itu? Karena orang Jawa sadar, kita hanyalah tamu di rumah Tuhan yang maha luas ini. Labuhan atau larungan adalah bentuk permohonan izin kepada penguasa alam, agar dalam 1 tahun ke depan, kita dijaga dari amarah gunung dan kedalaman samudra dengan ombaknya yang mengerikan itu. Sebuah pengakuan akan ketidakberdayaan manusia di hadapan kemegahan alam. Para kadang, kita akan rehat sejenak. Setelah yang satu ini, kita akan lanjutkan dengan segment

0: berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda. Sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
2: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
1: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
3: Kembali ruang budaya. Menghampiri ruang dengar panjenengan yang ada di rumah. Para pemirsa, malam ini kita akan belajar banyak tentang apa yang sudah Sultan Agung tinggalkan buat kita semua. Nyadran di keramatan. Biasanya pada menjelang satu suro atau menjelang tahun baru, atau setelah suro, setelah tahun baru atau setelah satu suro, gitu. Nyadran atau nyekar, gitu, gitu. Ini memberikan piwulang atau gambaran kepada kita, atau sebuah filosofi, menghubungkan yang hidup dengan yang telah tiada. Jadi, piwulangnya adalah pengingat kepada kita akan silsilah atau asal-usul. Tanpa leluhur kita tidak mungkin ada. Ini adalah bentuk bakti yang melintasi batas kematian. Dengan kita datang ke makam para leluhur, bukan untuk menyembah batu nisan atau menghambur-hamburkan uang untuk membeli bunga dan ditabur-tabur di dalam pusaran, melainkan untuk menyambung benang sejarah yang hampir putus oleh waktu. Kita adalah anak cucu yang telah meminjam nama besar beliau. Nyadran adalah napas syukur, mengingat bahwa darah yang mengalir di tubuh kita ini adalah warisan dari orang-orang hebat yang telah mendahului kita. kadang para pamirsa lan para sutresna budaya Jawa. Siapa yang belum pernah kenal reog? Reog identik dengan sebutan reog Ponorogo karena memang reog adalah seni budaya tradisional yang berasal dari kota Ponorogo. Walaupun reog bisa dimainkan kapan saja, mungkin saat perayaan 17 Agustus, saat Disnatalis, atau saat Bersideso, atau apa saja. Tetapi dalam momen suro, pementasan reog seringkali membawa nuansa spiritual yang sangat kuat sebagai simbol peperangan batin melawan kebatilan. Karena di situ Singo Barong melawan keserakahan. Gambarannya. Di tanah Jawa ini reog menari. Singo Barong yang perkasa melawan keserakahan. Di bulan suro, reog bukan sekedar hiburan, melainkan tetabuhan penyemangat jiwa, bahwa dalam hidup akan selalu ada peperangan melawan kebatilan di dalam diri kita sendiri. Dan tarian itu adalah doa, agar kita selalu diberi kekuatan untuk tetap tegak berdiri melawan segala bentuk angkara murka. Poro kadang, poro pamiarso, ruang budaya RRI Pro 1 Jember, ada topo bisu atau mubeng benteng yang populer atau masih terkenal sampai hari ini di Keraton Jogja. Ini adalah ritual paling sakral menurut saya. Dalam perlakuannya itu, panjenengan berjalan 4 kilo setengah mungkin jaraknya, tanpa alas kaki. Tapi satu sama lain tidak omong-omongan. Mboten kenalan, panjenengan saking pundi mboten. Tetapi kita harus diam, namanya juga topo bisu. Karena di tahun yang baru, kita diingatkan atau diminta untuk lebih banyak mendengar daripada ngoceh, daripada berbicara. Karena di tahun yang baru, kita tidak butuh untuk banyak bicara. Kita tidak butuh banyak bicara untuk membuktikan diri. Tetapi kita perlu lebih banyak mendengar. Mendengar suara alam. Alam sekarang ini sedang menangis. Suaranya bergemuruh. Wujudnya banjir bandang. Mendengar suara sesama itu juga penting. Bae tonggo curhat, tapi bukan tentang sesuatu yang negatif nge. Mungkin dia sedang bingung cari solusi. Anaknya ini harus sekolah atau berhenti karena sudah gak ada biaya. Mungkin kita gak punya uang untuk membantu, tapi punya mitra, punya rekanan, punya teman untuk mengkoneksikan agar anaknya bisa sekolah lagi. Atau dengan topo bisu ini kita lebih banyak mendengar kata-kata Tuhan, bisikan dalam batin yang sunyi. Satu lagi ada yang lupa, dalam suro itu ada bubur suro, tradisi ater-ater itu biasanya, sekarang sudah punah ini. Jadi orang memasak beras, sebetulnya simbol dari ente-entean sebetulnya. Beras yang utuh sudah habis di tanah, yang tersisa dalam menir beras pecah itu. Terus wortelnya juga sudah banyak yang busuk, diketoki cilik-cilik, dipek sing api-api. Telurnya banyak yang remek, sehingga dikocok jadi satu dengan bumbu masak, didadar terus diirisi tipis-tipis. Kemudian dikasih bumbu rempah kari. Ya, isinya sih bukan ikan ayam malah. Tahu diketoki cilik-cilik, karo kentang dibunderi gitu ya. Kayak bergedel gitu. Terus disiram di atasnya sebagai topping dari bubur. Itulah bubur suro. Sebagai simbol bahwa masyarakat harus bersatu meski berbeda-beda. Malam tirakat. Malam tirakat ini tidak hanya di perguruan-perguruan, tidak di keraton, tidak di pondokan-pondokan, tapi juga di kampung-kampung. Sekarang itu ada tirakatan apa? Tasyakuran suro itu loh. Jadi kalau di langgar kami itu satu Muharram. Jadi sebelum pawai obor, mereka duduk di langgar dengan membawa encek atau dus isi makanan, nanti kerakalan kita makan bersama. Ditaruh di daun pisang, dicewejer di karpet gitu. Ditublek segone ayo makan bareng. Ya ono sate, ono gule, ono apa kuwi endog dadar, macam-macam sudah. Makan di situ bareng-bareng. Duduk bersila, tidak memandang derajat seorang peduli kuwi kaji. Ora peduli pendeta. Pokoknya orang satu kampung keluar makan bersama. Sebab apa? Di hadapan Tuhan semua sama. Sahabat Ruang Budaya, warisan Sultan Agung tidak berhenti pada kalender di dinding rumah kita. Beliau telah menanamkan benih kebijaksanaan yang kemudian tumbuh menjadi hutan budaya yang rimbun di tanah Jawa. Kita telah simak satu persatu sebagaimana doa-doa itu berwujud dalam lagu. Kita rehat dulu sebentar dan kita lanjutkan ke segmen kelima.
4: Halo guys, back lagi to my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
5: Eh, anak mana kau nih? Indonesia bukan?
4: Tambua, Pak.
5: Pakailah bahasa engkau sendiri.
4: Tapi kan ini biar keren, Pak.
6: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
4: Tapi...
7: Alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
8: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Para pemirsa, kembali Ruang Budaya RRI Pro 1 Jember masuk dalam ruang dengar panjenengan. Masih kuat, kita sudah jauh melangkah. Kita memasuki segmen kelima. Kita akan bercerita tentang wayang kulit sebagai ruatan semesta. Para sahabat, para pamirsa lan para sutresna budaya Jawa, Ruang Budaya RRI Pro 1 Jember. Kita tidak mungkin berbicara tentang satu suro tanpa membicarakan pagelaran wayang kulit. Jika perayaan lain adalah bentuk syukur, maka wayang kulit di malam satu suro adalah ruatan. Bagi masyarakat Jawa, malam satu suro adalah malam yang sangat rawan, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib sangat tipis sekali. Maka dipanggillah dalang untuk menggelar lakon. Biasanya lakonnya adalah bersifat ruatan atau murwokolo. Wayang kulit adalah cerminan besar atas kehidupan kita. Saat kelir dibentangkan, lampu blencong dinyalakan, dan bayang-bayang mulai menari, itu adalah simbol bahwa hidup kita hanyalah bayangan dari kehendak Sang Pencipta. Mengapa wayang kulit menjadi ritual wajib? Jadi banyak sendang-sendang patirtan itu menggelar wayang kulit. Kadang dulu waktu saya masih kanak-kanak, kodim itu menjelak ketika malam satu suro menggelar wayang, ya tapi tergantung dandimnya. Kemudian RRI sendiri dulu masih zamannya RRI yang lama, masih ada radio AM, itu juga saya semalaman itu nunggoni kelir nonton wayang kulit. Di malam satu suro kita ingin membersihkan diri dari segala sengkolo, dari segala bala, dari segala energi buruk atau energi negatif yang menempel selama setahun ke belakang. Dalang sebagai juru panutur bertugas menyatukan kembali harmoni alam yang sempat retak. Loh kok bisa? Nggih, ada orang yang sakit sudah berobat kemana-mana. Namanya dokter itu mulai dari dokter umum, meningkat spesialis, super spesialis. Gitu. Terapinya pun juga gitu, mulai dari pijet, tusuk jarum, akupuntur itu. Nggih. Sampai refleksi, sampai energi prana, energi taiji, energi wis macam-macam. Ora waras-waras. Tembo susuruan digelar ke wayang, sesuknya malah tangi seger waras selamat. Aduh. Lewat lakon wayang kita diingatkan tentang peperangan antara Pandhawa dan Kurawa yang sesungguhnya adalah peperangan di dalam dada kita sendiri antara kebajikan dan keserakahan. Kita mendengar suara gamelan dan suara dalang di malam satu suro bukan sekedar menonton cerita, tetapi kita itu sedang meditasi kolektif. Kita semua yang hadir duduk bersama-sama mendengarkan wejangan agar di tahun yang baru ini hati kita lebih jernih, pikiran kita lebih terang, dan langkah kita lebih mantap. Wayang kulit di malam satu suro adalah doa dalam bentuk seni. Semua permohonan, ya tentunya isinya agar kita selamat, agar kita dijauhkan dari mara bahaya, dan agar kehidupan kita di tahun yang baru ini senantiasa berada dalam naungan cahayanya. Sahabat Ruang Budaya, saat satu suro tiba, panggung wayang seringkali tidak lagi sekedar menghadirkan kisah perang tentang Bharatayuddha. Kita akan menemui lakon-lakon khusus dalam lakon ruatan. Bisa saja Ruat Murwokolo, tetapi kadang juga Ruat Sudomolo. Baiklah, mari kita coba bahas dulu ya. Apa itu tentang lakon Murwokolo? Murwokolo adalah simbol penaklukan terhadap sang waktu yang menakutkan. Namanya Bathara Kala. Bathara itu kan dewa. Kala itu waktu. Kita tahu dalam mitologi Jawa, Bathara Kala adalah penguasa waktu yang seringkali membawa sengkala atau mara bahaya. Dengan menggelar lakon Murwokolo, kita sebenarnya sedang melakukan tawar-menawar dengan waktu. Kita mencoba agar di tahun yang baru, segala hambatan, segala sengkala, dan segala energi negatif yang akan memangsa kesejahteraan kita dapat dijinakkan. Sang dalang melalui lakon ini menjadi mediator yang memohon keselamatan bagi seluruh umat. Terus kalau lakon Sudomolo bagaimana? Dari kisah Sudomolo, sebuah lakon yang begitu indah dan menyentuh. Kisah tentang Dewi Durga yang kembali menjadi Betari Uma setelah menerima kutukannya terlepas. Jadi terlepas melalui laku suci Sadewa. Jadi Dewi Durga balik dadi Betari, dadi Betara Uma setelah kutukannya lepas. Itu bukan lepas begitu saja, karena Sadewa telah melakukan patrap suci. Sudomolo sendiri secara harafiah berarti menghilangkan segala kotoran, segala noda. Ini adalah filosofi tertinggi dari satu suro. Kita semua ini adalah ibarat Betari Durga utawi Dewi Durga yang mungkin pernah terjebak dalam noda, salah langkah, khilaf selama setahun, nyatru dulure, nukari tonggone. Lakon Sudomolo mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa dibersihkan, dan tidak ada noda yang tidak bisa dihapus, asalkan kita berani menempuh laku yang benar-benar, laku yang didasari oleh kesadaran dan ketulusan hati. Saat lakon Sudomolo digelar di malam satu suro, sesungguhnya kita sedang menyaksikan cermin besar bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk kembali suci, kembali ke fitranya, dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik di bawah tatapan kasih Tuhan. Jangan kemana-mana dulu, karena Ruang Budaya akan kembali di segmen ke-6 setelah yang satu ini.
2: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
3: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kenal no, jenengku Rudi, biasa gawe.
5: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
6: Kenalkan, iya nami Abdi Ian Supian.
7: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
8: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
9: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
10: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
11: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
12: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
7: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Sahabat Ruang Budaya, tanpa terasa waktu telah membawa kita pada penghujung perjalanan malam ini. Selama satu jam kebelakang, kita telah menapai jejak sejarah Sultan Agung, meresapi laku tradisi, hingga menyelami makna suci di balik lakon-lakon wayang ruatan yang agung. Kita menyadari bahwa satu suro bukanlah sekedar angka pada kalender, bukan pula sekedar seremoni pengganti tahun. Ia adalah momentum pulang, pulang ke dalam diri untuk membersihkan segala noda yang melekat. Menanggalkan ego yang angkuh, dan memohon agar langkah kita di tahun yang baru selalu berada dalam tuntunannya. Kepada Kimadun yang Dimbalung, Bapak Multan Tio di Kaliwates, Bunda Danu dan Bapak Solihin di Mangli, Kang Mas Gandu di Senduro Lumajang, Bapak Ahmad di Situbondo, Bapak Abdul Ghani di Njelbuk, Ibu Yayak di Kalisat, Mbak Lilis Suryani di Trenggalek, Mbak Nafis di Mbalung, Mas Ori di Karangrejo, serta seluruh pendengar setia Ruang Budaya dimanapun panjenengan berada. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Ruang Budaya RRI Pro 1 Jember malam ini. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali sebagaimana lakon Sudomolo yang mengajarkan kita untuk kembali suci. Semoga tahun baru ini menjadi titik balik bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih menebar kedamaian bagi sesama. Mari kita sambut fajar tahun baru dengan jiwa yang kembali putih bersih, dengan hati yang lebih bening, dan dengan semangat baru untuk terus nguri-uri budaya leluhur, warisan leluhur kita. Saya R. Budi Siswanto Wongsojono pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Tetaplah menjadi penjaga abi budaya di rumah kita masing-masing. Sampai jumpa di episode Ruang Budaya berikutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.

Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi telah bersama-sama kita belajar pendengar menyingkap tabir malam satu suro. Sudah disampaikan materi ruang budaya malam ini disampaikan oleh Bopo R. Budi Siswanto Wongsojono, Pinisepuh Yayasan Puri Asih Mustika Jawa. Anda masih bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jember.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
3: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia menyimak RRI Jember Program 1 pada kesempatan malam hari ini. Masih di suasana tahun baru ya. Pergantian tahun kemarin sudah. Kalau kita bicara tentang tanah Jawa, memang pergantian tahun bukan sekedar penanda angka di kalender, tapi satu momen sakral yang menyentuh lapisan terdalam dari jiwa dan kosmologi masyarakat Jawa. Tadi kita sudah dapatkan ilmu dari Bopo R. Budi Siswanto Wongsojono. Dan malam ini kami masih terus hadirkan gending-gending Jawa, lagu-lagu berbahasa Jawa, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, yang menjadikan tradisi Jawa begitu istimewa. Tahukah Anda apa itu? Ternyata kemampuan merangkul perubahan tanpa kehilangan akar. Itu salah satu keunggulan masyarakat di telatah Jawa ini. Termasuk saat ini kalangan anak muda sudah mau dan sangat besar minatnya untuk mengenal lebih dalam budaya dan seni-seni tradisi di tanah Jawa ini. Jadi mereka tanpa sadar sebenarnya juga menjaga nyala tradisi, tetap relevan bagi generasi, apa istilahnya ya? Generasi digital, generasi TikTok. Intinya falsafah Jawa, maju ora ninggal kuno, maju tanpa meninggalkan yang lama. Ini sepertinya menjadi semacam kompas yang tidak tertulis, memandu masyarakatnya menapaki tahun baru dari tahun ke tahun gitu. Jadi bukan dengan euforia semata, tapi dengan eling lan waspada. Sebuah kesadaran penuh bahwa setiap langkah yang kita lakukan ke depan ini memang harus dilandasi ingatan akan asal-usul, kemudian rasa syukur atas segala yang sudah kita lalui. Mungkin di sini ya salah satu letak kecantikan sejati perayaan Tahun Baru Jawa. Jadi bukan pada kemeriahan, tapi pada kedalaman makna yang mengalir diam-diam. Seperti sungai Bengawan Solo yang mengalir tenang namun tidak pernah berhenti. Kurang lebih begitu bayangannya. Masih ada waktu pendengar, kami terus temani Anda malam hari ini dengan lagu-lagu Jawa.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
3: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
2: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
4: 1, 2, 3, bunga.
2: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
5: Saya mau pergi ke Indonesia.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saya Eti Darmiyati yang temani Anda malam ini bersama tim malam Pro 1 RRI Jember. Baik yang bertugas di pemancar Kota Jember, kemudian juga di beberapa pemancar kami juga di Rabi Gundam, Gunung Gending, dan juga teman-teman yang lain. Kami temani apapun aktivitas Anda malam ini. Malam ini langit Jember lumayan bersih pendengar. Kemudian suhu udara beberapa jam yang lalu masih 25 derajat Celcius, sekarang sudah 24. Jadi kalau suhu udara di Jember saat ini kisaran antara 23 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Awan bergerak pelan dari arah selatan. Itu bukan kebetulan, karena kita berada di titik pertemuan dua sistem angin besar. Jadi angin dari Selat Bali di timur dan uap Samudra Hindia di selatan. Kemudian di sebelah timur laut kita, di sebelah timur laut Jember maksudnya, Kawah Ijen masih bernafas. Belerang dan api biru yang memancar bukan sekedar atraksi wisata itu, tapi pengingat bahwa bumi kita masih hidup, masih dinamis dan berenergi. Sementara di barat sana, Semeru dengan Mahamerunya menjaga ritme curah hujan yang menghidupi kisaran 2,4 juta jiwa masyarakat di Jember. Kita sadar kita bukan hanya tinggal di atas tanah, jadi sebenarnya kita tinggal di atas sebuah mesin alam yang luar biasa. Harus kita syukuri itu. Anda yang sedang bersiap untuk beristirahat, selamat malam. Yang masih belum terlelap karena banyak hal, semoga Anda bisa mengisi waktu yang Anda punya malam ini dengan bijak. Yang sedang merindu, rindu pada sosok-sosok istimewa dalam hidup Anda, semoga Anda bisa memaknai malam ini dengan baik.

0: Today in History.
1: Today in History. Juni 1989, peta geopolitik Asia Tenggara mengalami perubahan identitas resmi saat pemerintahan junta militer mengubah nama negara Birma menjadi Myanmar. Pergantian ini dilakukan oleh Dewan Militer yang berkuasa dengan alasan untuk melepaskan sisa-sisa pengaruh kolonial Inggris dan merangkul seluruh etnis yang ada, bukan hanya suku mayoritas Bamar. Meski sempat memicu kontroversi dan penolakan di dunia internasional pada awalnya, nama Myanmar kini telah diakui secara luas oleh PBB dan komunitas global.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Malam ini Kamis Legi 18 Juni 2026. Dunia sedang menyaksikan berbagai peristiwa menarik untuk kita jadikan renungan di malam ini. Satu sisi pendengar, jutaan pasang mata tertuju pada gelaran akbar FIFA Piala Dunia 2026 yang sedang memasuki fase penting babak grup. Jadi tim-tim terbaik dunia sedang berjuang menentukan nasibnya. Karena mereka paham bahwa satu pertandingan itu bisa mengubah seluruh perjalanan sebuah bangsa di panggung sepak bola dunia. Di sisi lain, alam juga sedang menunjukkan dinamikanya sendiri. Di berbagai wilayah Indonesia misalnya, musim kemarau mulai berlangsung. Tetapi BMKG masih mengingatkan adanya potensi hujan lebat, angin kencang, dan cuaca ekstrim akibat kondisi atmosfer yang masih cukup aktif. Ada beberapa daerah di Indonesia yang masih diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi. Padahal sudah masuk kemarau ya. Menariknya, baik olahraga maupun alam ini sama-sama mengajarkan satu hal yang penting. Kesiapan menghadapi perubahan. Jadi kalau di sepak bola ya, tim sepak bola yang sukses bukanlah tim yang selalu menang, tapi tim yang mampu beradaptasi dengan situasi pertandingan. Begitu juga kita, manusia. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tidak bisa mengatur arah angin, dan tidak selalu bisa menentukan apa yang akan terjadi besok, kesiapsiagaan kita. Tapi kita selalu bisa menentukan bagaimana cara kita menyikapi setiap perubahan yang datang. Itu. Jadi kata adaptasi ini sangat penting. Bahkan sejarah manusia juga dibangun oleh kemampuan beradaptasi. Peradaban besar juga lahir bukan karena lingkungannya selalu nyaman, tapi karena manusianya mampu belajar dari tantangan yang ada. Misalnya, para petani belajar membaca musim, para pelaut belajar memahami arah angin, masyarakat belajar hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Karena itu malam ini kita akan terus bersama sampai pukul 24 kita menikmati udara malam yang relatif tenang untuk kawasan Jember. Ini juga sebenarnya adalah pelajaran besar yang sedang diberikan alam kepada kita, bahwa ketahanan bukan tentang menjadi yang paling kuat, tetapi menjadi yang paling siap menghadapi perubahan.

ini, banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Waktu berputar begitu cepat, pendengar, tidak terasa loh. Tugas saya untuk temani Anda malam ini akan segera usai beberapa menit lagi. Dari Geraha Siar Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga istirahat Anda adalah istirahat yang optimal. Betul-betul beristirahat, kemudian esok pagi bisa kembali membuka mata dengan kondisi badan yang sehat, segar, luar biasa. Sementara untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas malam ini, yang harus melaksanakan tugas shift malam atau apapun pekerjaan Anda, selamat malam kami ucapkan. Semoga tetap semangat sehat. Saya masih punya kurang lebih 2 lagu ya sebelum kita pamitan malam ini.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang, belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian acara kami persembahkan untuk Anda sepanjang hari ini. Sesaat lagi kami akan undur diri dari udara. Jangan khawatir, insya Allah esok pagi kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jember, Programa 1.